0: nati yatasaulun, mereka saling bertanya-tanya, saling bertanya, saling menyapa, saling mengobrol. Ya, ashabul yamin ini di dalam surga anil mujrimin. Mereka bertanya-tanya, membicarakan tentang kesudahan orang-orang mujrim, orang-orang yang bergelimang dosa. Ya, masalakakum fi saqar. Penduduk surga bertanya kepada mereka, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Maka orang-orang mujrim atau orang-orang yang bergelimang dosa ini mengatakan, dahulu kami tidak sholat. Walam nakun nut'imul miskin. Dan kami pun tidak memberikan makan terhadap orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin. Ya, dan kami hanya bersenda gurau saja dengan orang-orang yang senantiasa bersenda gurau. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami juga mendustakan hari pembalasan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggolongkan orang yang mujrim atau orang yang bergelimang dosa di antara tandanya, yaitu dia yang mengatakan lam naku nut'imul miskin. Kami dahulu di dunia tidak memberi makan orang-orang miskin. Tidak memberi makan orang-orang miskin, itu diantaranya orang yang tidak menunaikan zakatnya. Ya, betapa banyak orang-orang miskin yang terhalang dari makan, terhalang dari minum, tidak mendapatkan pakaian yang layak, tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak, itu disebabkan karena adanya orang-orang yang tidak membayar zakat. Seandainya manusia membayar zakat hartanya, membayar zakat fitri, maka niscaya tidak ada kemiskinan, tidak ada kelaparan yang terjadi ya pada masyarakat sebagaimana yang terjadi pada hari ini. Nah, kemudian yang menunjukkan urgensi zakat yang lainnya itu memurnikan zakat. Ini merupakan hal yang menyebabkan hamba dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dan juga selamat dari api neraka. Ini sebagaimana yang Allah firmankan, akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka menerima segala pemberian yang diberikan oleh Rabb mereka. Dan mereka adalah orang-orang muhsin. Mereka yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla karunia surga adalah mereka orang-orang muhsin, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang mendermakan hartanya. Kanu qalila minal laili ma yahjaun. Di malam hari mereka sedikit tidur. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka senantiasa istighfar. Banyak mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah di waktu sahur. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka itu ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Ini orang miskin yang mendapatkan harta dari mereka, ini adalah mereka yang menunaikan zakatnya. Maka orang yang menunaikan zakat itu insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla masuk ke dalam surga dan juga dijauhkan dari api neraka. Ya. Kemudian orang yang tidak mengeluarkan zakat itu berhak diperangi oleh pemerintah Islam. Ya, jadi kalau ada pemerintahan Islam, kemudian ada satu kaum, satu kelompok, mereka tidak mengeluarkan zakatnya. Kalau satu individu tidak mengeluarkan zakat, maka harus dijemput paksa, diambil secara paksa. Tapi kalau satu kelompok dan kelompok itu kuat, mempunyai senjata, maka harus diperangi oleh tentara kaum muslimin. Dan ini yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika ada beberapa penduduk ya beberapa kelompok itu tidak mau membayarkan zakat selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ya mengumpulkan tentaranya kemudian memerangi mereka. Hal ini pun sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadatain. Wa yuqimus shalah, sampai mereka mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, sampai mereka menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Kalau mereka melaksanakan itu, syahadatain, salat dan zakat, maka darahnya terjaga, darahnya terlindungi, darah dan hartanya terlindungi kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebab ada orang-orang yang pura-pura masuk Islam, ingin menyelamatkan harta dan jiwa, lantas bayar zakat. Padahal tidak karena hati nurani. Nah, ini pun tetap terlindungi harta dan nyawanya, tetapi perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam, ini adalah sedikit dari fikih zakat, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
2: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali berjumpa di radio kesayangan Anda untuk bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita. Dan pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kisah penting dari sejarah dakwah Rasulullah SAW, yaitu peristiwa Baiat Aqabah kedua. Setelah sebelumnya kita memahami latar belakangnya, kini kita akan membahas bagaimana pertemuan penuh janji kesetiaan ini berlangsung, beserta isi dari sumpah yang diikrarkan oleh kaum Ansor kepada Rasulullah SAW. Nah pendengar, tahun itu adalah tahun ke-13 kenabian. Kaum muslimin di Mekah sedang berada dalam masa yang penuh tekanan dan ancaman dari kaum Quraisy. Namun, dukungan dari Yasrib semakin besar. Seiring waktu, ajaran Islam mulai tersebar luas di kalangan masyarakat Yasrib, baik dari suku Aus maupun Khazraj. Oleh karena itu, sekelompok besar muslim dari Yasrib memutuskan untuk berhaji ke Mekah. Berjumlah 75 orang yang terdiri dari 73 pria dan 2 perempuan. Mereka datang dengan satu niat, yaitu untuk bertemu Rasulullah SAW dan memperbaharui baiat mereka, serta memperkuat komitmen mereka dalam mendukung Islam. Dan di antara para sahabat yang hadir pada rombongan itu adalah para pemimpin Yasrib seperti Al-Barra bin Ma'rur, Abdullah bin Rawaha, dan As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhum. Nah pendengar, pertemuan ini direncanakan dengan sangat hati-hati. Mereka sepakat untuk bertemu Rasulullah SAW di sebuah bukit bernama Aqabah pada tengah malam ketika suasana sepi, agar tidak menarik perhatian kaum Quraisy yang selalu mengawasi gerak-gerik kaum muslimin. Ketika malam yang telah ditentukan tiba, satu persatu anggota rombongan muslim dari Yasrib meninggalkan kemah mereka dengan penuh kehati-hatian, menyelinap dalam kegelapan malam menuju tempat pertemuan rahasia itu. Nah pendengar, di tempat pertemuan itu Rasulullah SAW hadir ditemani oleh pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Meskipun pada saat itu Al-Abbas belum memeluk Islam, ia memiliki kekhawatiran mendalam terhadap keselamatan keponakannya itu. Ia memahami bahwa dukungan dari Yasrib sangat penting. Namun Al-Abbas juga menyadari bahwa hal ini bukanlah keputusan yang mudah bagi para pemimpin Yasrib itu. Al-Abbas menyampaikan kepada kaum Ansor bahwa melindungi Rasulullah SAW berarti melindungi Islam sepenuhnya dengan semua resikonya. Dia mengingatkan mereka bahwa jika mereka mengambil tanggung jawab ini, maka mereka harus benar-benar siap menghadapi berbagai tantangan yang mungkin akan datang kepada mereka, termasuk dari kaum Quraisy dan kekuatan-kekuatan lain yang menentang Islam. Pesan ini disampaikan Al-Abbas untuk memastikan bahwa kaum Ansor memahami betul pentingnya janji ini. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah mendengarkan pesan dari Al-Abbas, kaum Ansor dengan penuh keyakinan menyatakan kesiapan mereka untuk berjanji setia kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau kemudian menjelaskan isi dari baiat yang

Kedua, mereka berjanji untuk melindungi dan menjaga Rasulullah SAW dengan sepenuh hati dan jiwa, sebagaimana mereka melindungi keluarga dan diri mereka sendiri. Ini adalah komitmen yang luar biasa, karena melibatkan resiko yang besar, terutama jika mereka harus menghadapi kaum Quraisy yang memiliki kekuatan besar di Mekah. Ketiga, mereka berjanji untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatan, termasuk tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak mereka, dan menjauhkan diri dari segala bentuk kebohongan dan fitnah. Janji ini menegaskan komitmen mereka untuk menjaga akhlak yang baik dan bersih dalam masyarakat Islam. Dan yang keempat, mereka juga berjanji untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah masyarakat mereka, serta menolong kaum muslimin yang membutuhkan bantuan. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berfokus pada perlindungan pribadi, tapi juga pada upaya menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh kerendahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima janji setia dari kaum Ansar ini. Beliau menyadari bahwa kaum Ansar telah berkomitmen untuk sebuah tanggung jawab yang besar yang bukan hanya membawa konsekuensi bagi mereka pribadi, tapi juga untuk seluruh masyarakat Yathrib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan mereka agar senantiasa diberi kekuatan oleh Allah dalam menunaikan komitmen yang mulia ini. Nah, pendengar, ketika janji telah diikrarkan, kaum Ansar bersorak penuh kebahagiaan. Mereka merasa bahwa sejak saat itu mereka memiliki kehormatan sebagai pendukung dan pelindung Rasulullah SAW. Mereka merasa yakin bahwa Islam akan tumbuh dengan kuat di Yathrib dan menjadi dasar kehidupan mereka yang penuh keberkahan. Namun, meskipun pertemuan Baiat Aqabah kedua ini berlangsung dengan sangat rahasia, kabar mengenai pertemuan ini akhirnya terdengar juga oleh kaum Quraisy. Begitu mereka mengetahui bahwa sekelompok besar dari Yathrib telah berjanji setia kepada Rasulullah SAW, kaum Quraisy merasa khawatir akan perkembangan Islam yang kini mendapatkan dukungan dari luar Mekah. Kaum Quraisy segera menyusun rencana untuk menggagalkan rencana hijrah kaum muslimin ke Yathrib. Mereka menambah tekanan terhadap kaum muslimin di Mekah dan berusaha menghalangi kaum muslimin agar tidak bisa meninggalkan Mekah. Namun, dengan dukungan kaum Ansar yang telah berikrar dalam Baiat Aqabah kedua, Rasulullah SAW dan kaum muslimin mendapatkan kekuatan baru untuk bersiap-siap berhijrah ke Yathrib yang kelak dikenal sebagai Madinah. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Baiat Aqabah kedua ini, kaum Ansar menunjukkan keteguhan dalam menegakkan janji mereka. Mereka menerima kaum muhajirin yang datang ke Madinah dengan tangan terbuka. Para sahabat dari Mekah yang kehilangan harta benda dan tempat tinggal disambut oleh kaum Ansar dengan penuh kasih sayang dan kehangatan. Mereka bahkan rela berbagi rumah dan harta benda untuk membantu kaum muhajirin memulai kehidupan baru di Madinah. Rasulullah SAW juga segera membangun masjid di Madinah sebagai pusat ibadah, pembelajaran, dan juga pemerintahan. Masjid ini menjadi simbol persatuan kaum muhajirin dan ansor, serta pusat kegiatan sosial dan politik bagi umat Islam. Di bawah pimpinan Rasulullah SAW, kaum muslimin di Madinah mulai membentuk masyarakat yang adil dan damai berdasarkan nilai-nilai Islam. Nah, pendengar, demikianlah kisah penuh makna dari Baiat Aqabah kedua, sebuah perjanjian yang menandai lahirnya masyarakat Islam di Madinah. Baiat ini mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kebulatan tekad dalam memperjuangkan Islam. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita untuk selalu berkomitmen dalam mendukung kebenaran dan menjadikan Islam sebagai landasan hidup kita. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bati FM, suara dakwah Islam. Mutiara Hadis.
1: An Sa'id bin Abdurrahman bin Abza an abihi qala jaa rajulun ila Umar bin al-Khattab faqala inni ajnabtu falam usibil ma' فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر أن كنا في السفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت فصليت فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. Dari Sa'id bin Abdurrahman bin Abza, dari ayahnya, ia berkata, ada seorang laki-laki datang ke rumah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu berkata, sesungguhnya aku ini sedang dalam keadaan janabah, tetapi aku tidak mendapatkan air. Ammar bin Yasir berkata kepada Umar bin Khattab, tidakkah engkau ingat ketika kita dalam suatu perjalanan, yakni aku dan engkau, engkau tidak sholat, sedangkan aku berguling-guling di tanah, lalu aku mengerjakan sholat. Kemudian aku ceritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukup bagimu wajah dan kedua punggung tangan seperti ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memungkulkan kedua telapak tangannya ke tanah dan meniupnya. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan beliau ke wajah dan kedua punggung tangan hingga pergelangan beliau. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan akibatnya, seperti di parit, sungai, dan lain-lain. Bayangkan, bila parit-parit dan sungai-sungai meluap pada saat hujan, apa yang akan terjadi? Akibatnya, banjir di mana-mana.
3: Rabu kemarin, sampah-sampah yang Anda lihat ini sudah mulai menumpuk.
4: Bencana banjir terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
2: Tidak hanya satu orang yang dirugikan, tapi semua orang. Untuk itu, perlu adanya kesadaran. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Kuncinya satu, mari kita mulai dari diri kita sendiri.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
5: Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak siaran radio kami yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan, ya. Dan tentunya harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Baiklah pendengar yang berbahagia, di mana saja Anda berada, selama satu jam ke depan ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-Kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam, dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Biografi Salaf, Kisah Islami, dan Pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
6: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini, izinkan saya membawakan sebuah kisah yang penuh dengan pelajaran. Sebuah kisah yang mencerminkan tragedi besar sekaligus peringatan bagi kita semua. Yaitu tentang kisah tragis khalifah terakhir Abbasiyah di tangan pasukan Mongol. Kisah ini adalah salah satu babak kelam dalam sejarah Islam, namun syarat dengan hikmah dan pelajaran berharga. Pendengar yang setia, dinasti Abbasiyah yang berdiri pada tahun 750 Masehi pernah menjadi salah satu kekhalifahan terbesar dalam sejarah Islam. Baghdad, ibu kota Abbasiyah, adalah pusat peradaban dunia pada masanya. Kota ini dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan seni. Namun seperti roda yang berputar, kejayaan ini perlahan memudar. Dan pada abad ke-13, Abbasiyah menghadapi ancaman besar yang akan membawa mereka pada kehancuran. Ancaman ini datang dari arah timur, dari dataran tinggi Asia Tengah. Bangsa Mongol di bawah kepemimpinan Hulagu Khan, cucunya Genghis Khan, memulai ekspansi besar-besaran ke wilayah barat. Hulagu memiliki misi untuk menghancurkan semua kekuatan yang dianggap dapat mengancam kekaisaran Mongol. Setelah menaklukkan Persia dan Transoksiana, Hulagu Khan mengarahkan perhatiannya ke Baghdad, ibu kota dinasti Abbasiyah. Baghdad pada masa itu dipimpin oleh Khalifah Al-Musta'sim, seorang pemimpin yang dikenal kurang tegas dan tidak memiliki kemampuan militer yang memadai. Ketika ancaman dari Mongol semakin nyata, Al-Musta'sim tampak tidak siap. Dia tidak berhasil menggalang dukungan dari dinasti-dinasti Islam lainnya, dan pasukannya jauh lebih kecil dibandingkan kekuatan Mongol yang datang. Pendengar dirahmati oleh Allah, pada akhir tahun 1257, pasukan Mongol tiba di pinggiran Baghdad. Diperkirakan mereka membawa lebih dari 100.000 prajurit yang lengkap dengan persenjataan canggih dan strategi perang yang efektif ketika itu. Hulagu Khan mengirim ultimatum kepada Khalifah Al-Musta'sim, memintanya untuk menyerah tanpa perlawanan. Namun sang Khalifah menolak. Penolakan ini memicu serangan besar-besaran dari pasukan Mongol. Selama beberapa minggu, Baghdad dikepung dari semua sisi. Jalur pasokan makanan dan air diputus, membuat penduduk kota terperangkap dalam kondisi yang sangat sulit. Ketika pertahanan Baghdad akhirnya runtuh, pasukan Mongol memasuki kota pada bulan Februari tahun 1258. Apa yang terjadi selanjutnya adalah salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Islam. Baghdad yang dikenal sebagai permata dunia dihancurkan dalam waktu singkat. Ribuan penduduk dibantai tanpa pandang bulu. Ulama, cendekiawan, dan tokoh masyarakat tak luput dari pembantaian ini. Kota yang selama ini berabad-abad lamanya menjadi pusat peradaban Islam berubah menjadi puing-puing. Pendengar yang budiman, tragedi ini mencapai puncaknya dengan perlakuan keji terhadap Khalifah Al-Musta'sim. Setelah pasukan Mongol menguasai kota, Hulagu Khan menangkap sang Khalifah dan seluruh anggota keluarganya. Namun Hulagu Khan tak langsung membunuh Al-Musta'sim. Sebagai gantinya, ia mempermalukan Khalifah dengan cara-cara yang tidak berperi kemanusiaan. Khalifah memaksa Al-Musta'sim untuk menyerahkan seluruh harta kekayaan Khalifah. Setelah itu, sang Khalifah dipaksa untuk menyaksikan kehancuran kotanya, pembantaian rakyatnya, dan penghancuran Baitul Hikmah, perpustakaan besar yang menyimpan ratusan ribu manuskrip berharga dari berbagai disiplin ilmu. Perpustakaan ini pun dihancurkan, dan buku-bukunya dibuang ke sungai Tigris, membuat air sungai berubah warnanya menjadi hitam karena tinta dari buku-buku yang dihancurkan. Khalifah Al-Musta'sim pun akhirnya dieksekusi dengan cara yang mengerikan. Menurut catatan sejarah, Hulagu Khan memilih untuk tidak menumpahkan darah khalifah karena menghormati adat Mongol yang menganggap darah seorang raja tak boleh ditumpahkan di tanah. Sebagai gantinya, Al-Mustasim dibungkus dengan karpet dan diinjak-injak hingga tewas oleh kuda-kuda pasukan Mongol. Dengan kematian Al-Mustasim, berakhir pula era dinasti Abbasiyah sebagai kekhalifahan yang berkuasa. Pendengar dirahmati Allah, kisah tragis ini memberikan banyak pelajaran yang relevan hingga hari ini. Salah satu pelajaran terpenting, terbesar, adalah pentingnya persatuan umat Islam. Pada masa itu, dunia Islam terpecah belah menjadi dinasti-dinasti kecil yang saling bersaing. Ketika Baghdad menghadapi ancaman besar dari Mongol, tak ada persatuan di antara pemimpin-pemimpin Muslim untuk melawan bersama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kalian berbantah-bantahan yang menyebabkan kalian menjadi gentar dan hilang kekuatan kalian." Ayat ini adalah pengingat bahwa persatuan adalah kunci kekuatan umat. Ketika umat Islam bersatu, mereka mampu menghadapi tantangan apapun. Namun ketika perpecahan terjadi, kehancuran menjadi tak terhindarkan. Pelajaran lain yang dapat kita ambil adalah pentingnya memiliki pemimpin yang kuat dan bijaksana. Kelemahan kepemimpinan Khalifah Al-Mustasim adalah salah satu faktor utama yang membuat Baghdad jatuh ke tangan Mongol. Seorang pemimpin yang bijaksana tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi juga memikirkan keselamatan umat yang dipimpinnya. Pendengar yang budiman, meskipun tragedi ini meninggalkan luka yang mendalam, umat Islam akhirnya mampu bangkit kembali. Beberapa dekade setelah kehancuran Baghdad, banyak wilayah yang sebelumnya ditaklukkan oleh Mongol kembali ke pangkuan Islam. Bahkan banyak pemimpin Mongol yang kemudian memeluk Islam dan menjadi pembela agama mulia ini. Kisah ini mengajarkan kepada kita, meskipun umat Islam menghadapi tantangan yang besar, cahaya Islam tak akan pernah padam. Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk belajar dari sejarah ini, menjaga persatuan, dan membangun masa depan yang lebih baik berdasarkan pelajaran dari masa lalu. Demikianlah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu'alam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
9: Kata walimah mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, bahkan sangat populer. Karena kita sering menjumpai teman atau kerabat kita mengadakan acara walimah, yaitu pada saat berlangsungnya akad pernikahan antara mempelai laki-laki dan wanita. Walimah merupakan sebuah nama yang diberikan kepada makanan dalam pesta pernikahan. Walimah hukumnya sunnah muakkadah. Bagi mempelai laki-laki ditekankan agar menyelenggarakan walimah atau resepsi pernikahan sesuai kemampuan. Hal ini sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Zainab binti Jahsy. Lalu beliau mengundang orang-orang, setelah mereka makan, mereka pun pergi. Mengenai hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdurrahman bin Auf ketika baru menikahi seorang wanita, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Barakallahu lak awlim walau bisyatin. Semoga Allah memberkahimu, adakanlah walimah walau hanya dengan menyembelih seekor kambing. Namun hal ini tidak berarti diharuskan untuk memotong kambing atau binatang lainnya dalam sebuah walimah. Suri teladan terbaik bagi kita sebagai kaum muslimin, yaitu Nabi SAW, beliau pernah mengadakan walimah salah satu istrinya dengan sangat sederhana dan penuh keberkahan. Sebagaimana hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi SAW mengadakan walimah untuk Sofiyah dengan hais. Hais adalah buah kurma yang dilepaskan dari bijinya, kemudian dicampur dengan keju dan tepung gandum. Pendengar yang dirahmati Allah, disunahkan bagi mempelai laki-laki untuk menyelenggarakan walimah setelah suami mendatangi istrinya. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan seorang wanita, lalu mengutusku agar mengundang beberapa orang untuk makan-makan. Boleh juga mengadakan walimah berbarengan dengan akad nikah, agar walimah pernikahan memiliki nilai ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah serta terselenggara dengan baik. Maka perlu kiranya kita mengamalkan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal walimah. Di antaranya yaitu yang pertama, tidak boleh hanya mengundang orang-orang kaya saja tanpa mengundang orang-orang miskin. Karena boleh jadi orang-orang yang miskin yang tidak kita undang adalah orang yang bertakwa dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Walaupun kelihatan di mata manusia dia orang yang rendah. Berkaitan hal ini terdapat hadis yang pernah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seburuk-buruk hidangan adalah hidangan walimah yang diundang padanya orang-orang kaya saja dan tidak diundang para fakir miskin. Barang siapa yang tidak menghadiri undangan, maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Kemudian tuntunan Nabi dalam hal walimah yang kedua, yaitu mengundang orang-orang saleh untuk menghadiri walimah, baik dari kalangan orang miskin maupun orang kaya. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah berteman kecuali dengan orang mukmin dan janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Berikutnya tuntunan yang ketiga, yaitu menyelenggarakan walimah dengan seekor kambing atau lebih jika memang memiliki keluasan rezeki. Hal ini sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, semoga Allah memberkahimu, adakanlah walimah walau hanya dengan menyembelih seekor kambing. Di riwayat yang lain disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, aku tidak melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyelenggarakan walimah bagi istri-istrinya seperti apa yang beliau selenggarakan bagi Zainab. Sesungguhnya beliau menyembelih seekor kambing. Dan tidak juga mengapa jika walimah diselenggarakan dengan hidangan seadanya, walaupun tanpa adanya daging. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiam selama 3 malam di daerah antara Khaybar dan Madinah ketika memboyong Sofiyah binti Huyai. Lalu aku mengundang kaum muslimin untuk menghadiri walimahnya. Dalam walimah tersebut tidak ada roti dan daging. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh membentangkan tikar kulit lalu diletakkan di atasnya buah kurma, susu kering, dan samin. Demikianlah walimah beliau pada saat itu. Kemudian tuntunan Nabi yang keempat terkait walimah yaitu mendoakan kedua mempelai dengan keberkahan dan kebaikan. Mengenai hal ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan selamat atas pernikahan seseorang, maka beliau berdoa, barakallahu laka wa barakallahu alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Semoga Allah memberkahimu dan semoga Allah memberikan berkah atasmu dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Berikutnya, tuntunan Nabi dalam hal walimah, yaitu mendoakan pihak yang mengundang. Bagi yang diundang dianjurkan untuk memohonkan ampunan bagi pihak yang mengundang dan dianjurkan mendoakan dengan doa-doa yang disunnahkan. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waqfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkahilah mereka pada rezeki yang telah Engkau berikan kepada mereka dan ampunilah mereka serta rahmatilah mereka. Hal ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Sarjas radhiyallahu an, ia berkata, aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyantap hidangan beliau lalu aku berdoa, semoga Allah mengampunimu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dan semoga Allah mengampunimu juga. Di riwayat yang lain disebutkan dari Abdullah bin Bishr radhiyallahu an, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang bertamu ke rumah ayahku dan aku menghidangkan kepada beliau makanan dan kurma yang segar, maka beliau menyantapnya. Kemudian dihidangkan kepada beliau kurma yang lain dan beliau pun memakannya. Beliau mengeluarkan biji kurma di antara 2 jari beliau dengan merapatkan jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian dihidangkan kepada beliau minuman dan beliau meminumnya. Kemudian beliau memberikannya kepada orang yang ada di kanannya. Ayahku berkata, berdoalah kepada Allah untuk kami, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Demikianlah pendengar yang berbahagia, semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, terutama dalam hal walimah ini. Wallahu a'lam.
10: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah memasukkan dalam kitabnya Al-Kabair memakai sutra bagi laki-laki termasuk dosa besar. Mengenai hal ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 26, walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Nabi SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Barang siapa yang memakai kain sutra di dunia, maka ia tidak akan memakainya di akhirat. Rasulullah SAW juga bersabda, innama yalbasul harira fid dunya man la khalaqa lahu fil akhirah. Sesungguhnya orang yang memakai kain sutra di dunia adalah orang yang tidak akan mendapatkan bagian pahala keberuntungan di akhirat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mengenakan sutra halus dan sutra kasar, karena yang demikian itu bagi mereka di dunia dan bagi kalian di akhirat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pendengar yang budiman, Nabi SAW melarang kaum laki-laki mengenakan sutra halus dan sutra kasar, karena jika laki-laki mengenakannya bisa mengesankan sifat kewanitaan atau menyerupai para wanita yang suka kepada perhiasan. Sementara kaum laki-laki dituntut untuk memiliki ketegaran, kekuatan, dan kejantanan. Orang laki-laki yang mengenakan sutra di dunia berarti dia lebih dahulu menikmatinya. Karena itu dia tidak akan menikmati dan mengenakannya di akhirat. Sebab orang yang lebih dahulu menikmati sesuatu sebelum tiba waktunya, maka dia dihukum dengan tidak mendapatkan kesenangan itu. Sesungguhnya siksa Allah itu amat pedih. Dalam penjelasan atau syarah kitab Al-Kabair disebutkan maksud firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 26 adalah sungguh ada di antara manusia yang menanggalkan pakaian takwa dan kemudian mengganti dengan memakai perhiasan yang diharamkan Allah Ta'ala. Seolah-olah mereka bersekutu dengan Allah Ta'ala di dalam penghalalan dan pengharaman. Mereka menghalalkan untuk mereka sendiri apa yang Allah Ta'ala haramkan bagi mereka, atau dengan terang-terangan menentang Allah Ta'ala dengan kemaksiatan. Sehingga mereka dengan beraninya bermaksiat kepada Allah Ta'ala tanpa rasa takut sedikit pun. Dalam hadis-hadis tadi tentang pengharaman sutra baik laki-laki, dapat dipetik faedahnya. Di antaranya, pertama, pengharaman mengenakan sutra halus dan kasar bagi laki-laki dan ancaman yang keras terhadap orang yang mengenakannya. Yang kedua, wanita boleh menggunakan sutra karena mereka membutuhkan perhiasan bagi suami. Penghalalannya bagi wanita dan pengharaman bagi laki-laki juga berdasarkan ijma' para ulama. Kemudian yang ketiga, pengharaman menggunakan sutra bagi laki-laki muslim adalah ketika di dunia. Sedangkan bagi orang kafir, mereka dibiarkan menikmatinya saat di dunia, dan bagi orang muslim di akhirat kelak dengan balasan yang sudah disebutkan pada penjelasan tadi. Yang keempat, hikmahnya adalah larangan tasyabbuh atau penyerupaan dengan orang kafir sebagaimana disebutkan dalam hadis Hudzaifah bin Al-Yaman tadi. Yang kelima, juga larangan tasyabuh atau penyerupaan kaum wanita dengan wanita. Yang keenam, berlebihan dalam mengenakan sutra bukanlah sifat jantan dari laki-laki. Memang laki-laki dituntut pula untuk berhias diri, namun tidak berlebih-lebihan. Yang ketujuh, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata tentang ancaman keras ini, bahwa segala sesuatu tidak menjadi sempurna kecuali dengan terpenuhinya syarat-syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Jika tidak, maka menurut zahir hadis ini ialah keabadian di dalam neraka bagi orang yang mengenakan sutra. Akan tetapi pendengar yang budiman, terdapat hadis dari Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, "Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an lubsil hariri illa hakadha wa rafa'alana Nabi sallallahu alaihi wasallam isba'ihi al-wusta was-sababah." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengenakan sutra kecuali seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan mengangkat dua jari tangannya, jari telunjuk dan jari tengah. Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an lubsil hariri illa maudhi'a isba'aini au salasin au arba'in." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengenakan sutra kecuali seukuran dua jari, tiga atau empat. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan, yang pertama, pengharaman menggunakan sutra bagi kaum laki-laki dan bukan bagi kaum wanita. Yang kedua, di dalam hadis ini ada pengecualian mengenakan sutra hanya seukuran dua jari atau empat jari jika ia menempel dengan kain lain. Tapi jika sutra itu menyendiri, maka ia tidak diperbolehkan sedikit atau banyak seperti benang tasbih atau tali jam dan lain sebagainya. Demikianlah pendengar yang budiman di mana saja Anda berada. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan sutra bagi kaum laki-laki dari kalangan umatnya. Ingatlah, di antara jenis pakaian yang terlarang bagi pria adalah pakaian sutra. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam. Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi.

0: Kata kunci kebahagiaan. Syekh Ali At-Tantawi rahimahullah pernah berkata, apa itu bahagia? Sumber bahagia itu ada dalam diri seseorang itu sendiri, bukan dari luar dirinya. Kukatakan kepada kalian, apa kata kunci kebahagiaan? Jawabannya, kata kunci kebahagiaan adalah sikap ridho, yaitu merasa cukup dan mencintai pemberian Allah. Jika Anda ingin bahagia, maka ridolah dengan pemberian Allah. Jika Anda ridho, maka Anda adalah orang yang berbahagia. Semakin Anda banyak menuntut ingin ini dan ingin itu, semakin Anda banyak menuntut ingin ini dan itu, maka kebahagiaan Anda semakin berkurang. Dikutip dari kitab Fusul Ijtima'iyah halaman 94 karya Ali At-Tantawi. Faidah yang bisa kita ambil dari nasihat ini diantaranya, pertama, bedakan dua hal antara kunci kebahagiaan dan faktor pendukung hidup bahagia. Rumah nyaman, makanan enak, kasur empuk dan yang lainnya, ini adalah sekedar faktor pendukung kebahagiaan, bukan kuncinya. Kedua, kunci bahagia itu terletak dalam diri kita masing-masing. Ridho dengan pemberian Allah dan tidak memaksakan diri untuk meraih sesuatu yang tidak Allah takdirkan untuknya. Ketiga, cintailah apa yang kita miliki, niscaya kita mudah untuk bahagia. Keempat, mencintai apa yang dimiliki oleh orang lain adalah sebab untuk sulit mendapatkan kebahagiaan. Wallahu a'lam.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mencoba mendalami kisah hidup seorang tabi'in yang luar biasa, yaitu yang bernama Sulaiman bin Musa. Ia adalah salah satu ulama besar dari generasi tabi'in yang memiliki peran penting dalam penyebaran ilmu agama di wilayah Syam. Namanya seringkali disebut di kalangan ahli hadis dan fikih, menjadikannya salah satu tokoh sentral dalam perkembangan keilmuan Islam pada masanya. Ia dikenal sebagai seorang ahli fikih, perawi hadis, dan guru yang dihormati oleh murid-muridnya. Dan berikut ini adalah uraian lengkap tentang kehidupan dan kontribusinya dalam Islam. Nah pendengar, nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Musa al-Ash'ari. Dia berasal dari Syam, wilayah yang menjadi pusat peradaban Islam setelah era Khulafaur Rasyidin. Sebagai salah satu murid dari ulama terkenal seperti Makhul, dia mewarisi tradisi keilmuan yang mendalam dan menjadi rujukan utama dalam bidang fikih dan hadis. Sulaiman bin Musa tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pembelajaran agama. Dia belajar dari ulama besar di masanya, termasuk Imam Makhul, yang merupakan salah satu tokoh ulama tersohor dari wilayah Syam. Dari gurunya itu, Sulaiman mendapatkan banyak pelajaran dalam bidang fikih, tafsir, dan juga hadis. Sulaiman bin Musa dikenal sebagai seorang yang tekun dalam menuntut ilmu dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan Sunnah. Sulaiman memiliki kecakapan luar biasa dalam bertanya dan berdiskusi, yang dianggap sebagai salah satu metode belajar yang efektif pada masa itu. Sebagaimana diriwayatkan bahwa dia pernah berkata, kebaikan dalam bertanya adalah setengah dari ilmu. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sulaiman bin Musa juga dikenal sebagai sosok yang jujur dan thiqqah atau terpercaya. Abu Hatim rahimahullah menyebutkan bahwa ia adalah seorang yang dikenal karena kejujurannya, meskipun dalam beberapa riwayat hadisnya terdapat sedikit inkonsistensi. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun Sulaiman memiliki kapasitas besar sebagai seorang ulama, ia tetaplah manusia yang tidak luput dari kelemahan. Selain itu, Sulaiman memiliki kecintaan yang besar terhadap ilmu. Dia sering mengajarkan murid-muridnya dengan penuh perhatian, membahas topik-topik secara mendalam hingga murid-muridnya benar-benar memahaminya. Dan salah satu muridnya yaitu Zaid bin Waqid yang pernah mengatakan bahwa setelah wafatnya Makhul, Sulaiman menjadi rujukan utama dalam ilmu agama di Syam. Sulaiman bin Musa memiliki keahlian dalam berbagai disiplin ilmu, tetapi yang paling menonjol adalah dalam bidang fikih dan hadis. Nah pendengar, Sulaiman termasuk dalam jajaran ulama yang dikenal sebagai ahli fikih di Syam. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam dan seringkali dijadikan rujukan oleh para ulama lainnya. Abu Hatim rahimahullah bahkan menyebutnya sebagai ulama paling faqih di antara murid-murid Makhul. Nah, sebagai perawi hadis, Sulaiman bin Musa meriwayatkan sejumlah hadis yang memiliki nilai penting dalam kajian keislaman. Beberapa ulama seperti An-Nasa'i menyebut bahwa dalam hadis-hadisnya ada beberapa riwayat yang perlu diteliti lebih jauh. Meskipun begitu, ulama seperti Ibnu Adi tetap mengakui kapasitas Sulaiman sebagai perawi yang jujur. Nah pendengar, Sulaiman adalah seorang guru yang sangat dihormati oleh murid-muridnya. Dia memiliki metode pengajaran yang sistematis, membahas satu topik hingga tuntas sebelum beralih ke topik lainnya. Zaid bin Waqid, salah satu muridnya, pernah berkata, "Setelah wafatnya Makhul, kami duduk bersama Sulaiman bin Musa. Dia membahas satu bab ilmu setiap hari hingga tuntas sebelum melanjutkan ke bab berikutnya." Sulaiman memiliki pengaruh besar di wilayah Syam, sebuah wilayah yang menjadi pusat keilmuan Islam setelah Madinah. Dia dihormati tidak hanya oleh murid-muridnya, tapi juga oleh masyarakat luas. Beberapa ulama seperti Ibnu Adi bahkan menyebutnya sebagai salah satu ulama paling menonjol dari Syam setelah era Az-Zuhri dan Makhul. Sulaiman mendapatkan banyak pujian dari ulama besar, tapi dia juga tidak luput dari kritikan. Nah, terkait pujian, Abu Hatim menyebutnya sebagai ulama yang paling faqih di antara murid-murid Makhul, dan Ibnu Adi menggambarkannya sebagai seorang ulama yang kokoh dan jujur. An-Nasa'i juga mengakui bahwa Sulaiman adalah salah satu ahli fikih terkemuka di Syam. Meskipun banyak yang memujinya, beberapa ulama lain seperti Imam Bukhari mencatat bahwa dalam hadis-hadisnya ada riwayat-riwayat yang dianggap mungkar. An-Nasa'i juga menilai bahwa hadis-hadis Sulaiman memiliki aspek yang perlu diperiksa lebih lanjut. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sulaiman bin Musa wafat pada tahun 115 Hijriah menurut sebagian ulama. Sementara yang lain menyebutkan bahwa dia wafat pada tahun 119 Hijriah. Meskipun telah meninggal dunia, warisan keilmuannya tetap hidup melalui murid-muridnya dan karya-karyanya yang menjadi rujukan bagi generasi berikutnya. Sulaiman bin Musa meninggalkan jejak yang dalam pada dunia keilmuan Islam. Dia bukan hanya seorang ulama, tapi juga seorang guru, perawi, dan tokoh yang menginspirasi banyak orang untuk mendalami ilmu agama. Pendengar yang dirahmati Allah, di antara beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari kehidupan Sulaiman bin Musa, yaitu pertama, kesungguhan dalam menuntut ilmu. Sulaiman bin Musa menunjukkan pentingnya tekun dalam belajar, terutama dalam mendalami Al-Quran, hadis, dan juga fikih. Ketekunannya membawanya menjadi salah satu ulama terkemuka di wilayah Syam. Lalu yang kedua, kejujuran dan kredibilitas. Dia dikenal sebagai seorang yang jujur atau thiqah, menunjukkan bahwa kejujuran adalah landasan penting dalam menyampaikan ilmu dan kebenaran. Kemudian faedah lainnya, pengajaran yang sistematis. Ya, sebagai guru, Sulaiman mengajarkan pentingnya metode pengajaran yang terstruktur, membahas suatu topik secara mendalam sebelum melanjutkan ke topik berikutnya. Kemudian, sebagai ahli fikih sekaligus perawi hadis, Sulaiman mengajarkan pentingnya menggabungkan pemahaman hukum dengan landasan sunnah yang sahih. Lalu berikutnya, tentang keteladanan dalam kesehariannya. Dia dihormati oleh murid-muridnya dan juga masyarakat luas karena adab dan akhlaknya yang luhur menjadi contoh nyata bagaimana ilmu harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, meskipun ada kritikan terhadap riwayat hadisnya, Sulaiman tetap menjadi figur besar dalam sejarah Islam, mengajarkan bahwa ketidaksempurnaan tidak mengurangi kontribusi seseorang terhadap ilmu agama. Pelajaran ini menggambarkan bagaimana ilmu, kejujuran, dan dedikasi bisa meninggalkan jejak yang abadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sulaiman bin Musa adalah salah satu figur penting dalam sejarah Islam, terutama dalam generasi tabi'in. Dia dikenal sebagai seorang ahli fikih, perawi hadis, dan guru yang dihormati. Meskipun ada kritikan terhadap beberapa riwayatnya, kontribusi dan pengaruhnya dalam dunia keilmuan Islam tidak bisa disangkal. Sulaiman bin Musa mengajarkan kepada kita pentingnya kecintaan terhadap ilmu, kejujuran, dan dedikasi dalam menyebarkan ajaran Islam. Sosoknya menjadi teladan bagi siapa saja yang ingin mendalami ilmu agama dan berkontribusi dalam masyarakat. Warisannya yang kaya tentang ilmu akan terus dikenang oleh generasi berikutnya. Demikian, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pendengar di mana saja Anda berada, insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan mengambil kisah Luqman. Luqman di dalam Al-Quran bahkan dia diabadikan sebagai sebuah nama surat, yaitu suratul Luqman. Nah, dikatakan bahwa ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Dahulunya dia adalah seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Sangat berbakti sama ibunya. Sampai dikatakan kalau misalnya ada tamu, siapa saja dari tamu ibunya, maka Sa'ad bin Abi Waqqas yang seorang bangsawan, seorang panglima perang ini, cuma duduk di samping ibunya. Kalau tamunya ingin minum, maka dia yang akan melayani. Airnya habis, dituangkan sendiri oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, saking berbaktinya. Nah, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, ibunya berkata kepada dia, "Wahai Sa'ad, apa yang kulihat padamu telah mengubahmu. Kemudian kamu harus meninggalkan agama ini, atau aku tidak akan makan dan minum hingga aku mati. Lalu kamu dipermalukan karenanya, dan akan orang-orang akan mengatakan, wahai pembunuh ibunya sendiri." Ya, jadi mengancam untuk mogok makan. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Wahai ibu, jangan lakukan itu. Sungguh aku tidak akan meninggalkan agama ini karena apapun." Kemudian dikatakan selama sehari semalam ibunya tidak makan, sehingga ia pun menjadi lemah. Tindakannya ini berlanjut hingga 3 hari, sehingga tubuh ibunya menjadi lemah sekali. Setelah itu, apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ketika aku sudah tidak tega melihat ibuku itu sedang lemah, ya, aku hanya mengatakan kepadanya, wahai ibu, ketahuilah, demi Allah, jika ibu itu punya 100 nyawa, lalu ibu, nyawa ibu itu satu demi satu lepas, aku tidak akan meninggalkan agama ini karena apapun. Terserah ibu, kalau mau makan, makanlah. Kalau gak mau makan juga silahkan. Tapi jangan sekali-kali mengharapkan bahwa aku akan mengubah agamaku ini." Itu kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Diriwayatkan akhirnya ibunya mau makan, ya, bahkan masuk Islam. Jadi kalau orang tua kita memerintahkan kita untuk melanggar syar'i, ya, maka jangan diikuti. Jangan diikuti karena ini ada hak yang lebih besar yang akan kita langgar. Itu yaitu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentu saja ketika kita tidak mau mentaatinya, kita tetap mempergauli orang tua kita di dunia ini, berbakti kepadanya sesuai dengan tempatnya, gitu. Kemudian yang selanjutnya, nasihat dari Luqman al-Hakim ini adalah, "Ya bunayya innaha intaku misqala habbah min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka
3: inna dhalika min azmil umur. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Inna allaha la yuhibbu kulla muhtalin fahur. Waqsid fi mashika waqdud min sawtika. Inna ankaral aswad la sawtul hamir. Hai anakku, sesungguhnya walaupun ia sebesar biji sawi dan berada di dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menampakkannya, dan sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Hai anakku, dirikanlah salat, suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah dari perbuatan yang mungkar, serta bersabarlah terhadap apa yang akan menimpamu. Sesungguhnya demikian termasuk apa hal-hal yang ditetapkan. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Nah, jadi ini nasihat-nasihat yang lain, yaitu bahwa Luqmanul Hakim memberikan nasihat, itu tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah, dan Allah akan membuat perhitungan itu atas itu semua. Ya, jadi dari kebaikan maupun dari keburukan, ya, dari segala hal, ya, kebaikan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai katakan la tahqiranna syai'an minal ma'ruf walau an talqa akhaka biwajhin talik. Ya, jangan pernah engkau meremehkan suatu kebaikan. Ya, walaupun itu kebaikan itu adalah dengan cara bermanis wajah di hadapan saudaramu, akan ada pahalanya. Atau misalnya saf, ya, sebaik-baik saf adalah saf yang paling depan, ya, pahalanya lebih besar, itu akan dibuat perhitungan. Kemudian di saf paling depan yang paling utama adalah sebelah kanan, itu pun akan dibuat perhitungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan menyingkirkan duri, menolong orang yang dalam keadaan kesulitan, berapapun rupiah yang kita infakkan, yaitu itu semua akan menjadi catatan kebaikan. Begitu juga dengan dosa-dosa, perbuatan zalim, mengambil harta yang bukan haknya walaupun hanya 100 rupiah saja, maka itu adakan perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui itu, dan Allah Subhanahu wa taala terlepas dari kelalaian, sifat lalai enggak ada dalam Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lainnya tadi dikatakan nasihat-nasihat yang lainnya itu dirikanlah salat. Jadi Luqmanul Hakim ini sangat-sangat perhatian dengan anaknya. Ya, diingatkan terus untuk salat, ya. Kemudian ya, amar ma'ruf nahi munkar di bagian yang tak terpisahkan dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Ya, kalau seorang hamba itu benar imannya, benar akidahnya, pasti dia akan berdakwah. Enggak mungkin dia diam saja ketika melihat pelanggaran terhadap Allah, terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala merajalela di tengah-tengahnya. Kemudian wasbir ala ma asabaka. Sabarlah atas apa yang musibah yang menimpamu. Nah, nanti setelah dakwah, sabar. Ini menunjukkan kalau kita berdakwah, pastilah ada ujiannya. Baik itu penolakan, bahkan terkadang ancaman dan yang lainnya, maka tetap nasihatnya wasbir ala ma asabaka. Nah, kemudian nasihat-nasihat yang lainnya di situ dikatakan untuk larangan berbuat sombong. Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia, dan janganlah kalian berjalan di muka bumi dengan angkuh. Ya, karena merasa diri lebih banyak duitnya, lebih banyak jabatannya, enggak mau menyalami orang lebih dahulu. Tidak mau menyapa terlebih dahulu. Dan ini ada suatu hal yang bertentangan dengan Islam. Dan akhlak Rasulullah SAW tidak demikian. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk tadinya, untuk rendah hati, tawadu. Bahkan disebutkan di dalam riwayat-riwayat hadis, kalau Rasulullah SAW bertemu dengan anak-anak kecil, beliau yang lebih dahulu untuk memberikan salam, ya, menyapa mereka. Ada suatu anak yang saat itu sedang main burung-burungan, ya, main burung, ya, ada burung kecil, burung pipit mungkin, ya, dia sedang lihat gitu. Tiba-tiba datang Rasulullah SAW memberikan salam lebih dahulu. Kemudian ditanya, bagaimana kabar burungmu hari ini? Apa yang diperbuat oleh burung pipitmu itu? Begitulah rendah hatinya Rasulullah SAW. Itu ya. Kemudian, dan sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkan suaramu. Jangan teriak-teriak. Nih, teriak-teriak ini menyakitkan orang. Ya, tidak disukai oleh orang. Dan seburuk-buruknya suara adalah suara keledai. Di sini adalah bahwa keledai ini suaranya kencang dan mengagetkan. ya. Maka tadi jangan kita meninggikan suara atau berteriak-teriak yang akan menyakitkan orang dan mengganggu orang gitu. Nah, pendengar di mana saja Anda berada, ini beberapa nasihat yang bisa kita uraikan secara singkat. Tapi ada beberapa pelajaran yang penting untuk kita sampaikan di sini. Intinya adalah yang pertama adalah kisah Luqmanul Hakim ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya perhatian orang tua kepada anak-anak mereka. Perhatikanlah, ya. Jadi inilah yang harus kita selalu jadikan perhatian, apa yang dilakukan oleh anak kita, apa yang sedang dia pelajari. Ini penting untuk selalu kita evaluasi, ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjaga anak-anak kita, keluarga kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi perhatikan, ya. Terutama bagi Anda yang saat ini mungkin jadi pengajar, guru, ustaz, dai dan yang lainnya. Ketika kita mungkin aktif berbicara di tengah-tengah manusia yang lain, jangan sampai melupakan pendidikan keluarga kita. Yang kedua adalah konten ataupun isi dari pengajaran orang tua kepada anaknya hendaknya yang sangat yang paling-paling penting, yaitu mulai daripada tauhidullah, mentauhidkan Allah, beribadah kepadanya, dan pengajaran akhlak-akhlak yang mulia. Baik itu tentang anjuran untuk berbakti kepada orang tua, kemudian perintah untuk berbakti kepada orang tua, mengerjakan sholat, kemudian tidak sombong dan yang lainnya. Jadi inilah yang ditekankan. Gitu. Kemudian di ayat ini juga penting adalah balasan taat yang wajib. Balasan-balasan Allah Subhanahu wa taala adalah pasti akan membalas segala sesuatunya. Kalau itu kebaikan, tidak akan luput dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pun akan memberikan kebaikan, bahkan kebaikan itu akan dilipat gandakan untuk kita. Dan jika itu adalah sebuah keburukan, maka ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berfaedah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Anda kembali menyimak rubrik Pahlawan Islam. Kali ini kita akan berbicara tentang Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad adalah salah satu panglima terbesar dalam sejarah Islam yang merupakan prajurit kerajaan Bani Umayyah. Ketika Musa bin Nusayr membuka jalan ke Eropa bagi pasukan Muslim, Tariq bin Ziyad menyelesaikannya dengan menaklukkan Andalusia. Atas perintah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, Tariq bin Ziyad membawa pasukan Muslim menyeberangi Selat Gibraltar ke daratan Eropa. Tariq bin Ziyad lahir di Kensela, Aljazair, pada tahun 50 Hijriah atau 670 Masehi. Ia berasal dari suku Nafzah. Ia bukan orang Arab, tapi anggota suku Barbar yang tinggal di Maroko. Masa kecilnya sama dengan masa kecil kebanyakan umat Islam saat itu. Ia belajar membaca dan menulis dan juga menghafal Al-Quran dan Al-Hadis. Tariq bin Ziyad adalah seorang budak dari Musa bin Nusayr, amir kerajaan Bani Umayyah di Afrika Utara. Musa bin Nusayr kemudian membebaskannya dari perbudakan dan menjadikannya panglima perang. Beberapa generasi kemudian, keturunan Tariq bin Ziyad memperebutkan statusnya sebagai budak. Salah satu kawasan penting yang sangat strategis di kawasan Afrika Utara adalah Maroko. Wilayah ini mengenal Islam sebelum kedatangan Musa bin Nusayr dan pasukannya. Tariq bin Ziyad termasuk pasukan Musa bin Nusayr. Namun masyarakat di wilayah ini belum sepenuhnya menerima Islam dan keimanannya masih belum stabil, terbukti dengan seringnya umat Islam berpindah agama. Salah satu penyebab perpindahan agama ini adalah penaklukan Maroko pada masa Uqbah bin Nafi'. Hal itu disebabkan kurangnya perhatian terhadap pendidikan agama. Islam belum memantapkan dirinya di satu wilayah. Uqbah bin Nafi' dan timnya sudah berangkat ke wilayah lain. Terlepas dari situasi kaum barbar di Afrika Utara yang memang mencurigai gerakan Uqbah bin Nafi', situasi seperti itu seringkali berujung pada pemurtadan masyarakat Maroko setelah memeluk Islam. Dalam perjalanannya untuk menaklukkan Afrika Utara, Musa bin Nusayr terkesan dengan keberanian salah satu timnya, yakni Tariq bin Ziyad. Setelah menaklukkan beberapa wilayah, pasukan ini akhirnya berhasil merebut kota Al-Hoseimah, salah satu kota terpenting di seluruh Maroko. Musa bin Nusayr kembali ke Kairawan, sementara Tariq bin Ziyad tetap tinggal di sana dan memberikan pelajaran agama kepada orang barbar Maroko. Salah satu misteri mengapa Islam diterima di daerah taklukan adalah bahwa umat Islam tidak memperbudak dan tidak berusaha menguasai, melainkan bertujuan untuk membebaskan daerah dari tirani dan hukum zalim penguasa mereka. Itulah sebabnya menghadapi daerah-daerah yang ditaklukkan oleh umat Islam, penduduk setempat telah menerima Islam secara massal. Sebelum umat Islam mengambil alih Andalusia, negara Siberia diperintah oleh raja yang kejam yang dibenci rakyatnya, yakni Raja Roderick. Di sisi lain, berita tentang syariat Islam sedang populer di masyarakat di seberang Selat Gibraltar. Oleh karena itu, kaum Andalusia sengaja meminta bantuan dan memberi jalan kepada kaum muslimin untuk mengalahkan Raja Roderick dan membebaskan mereka dari kezoliman. Begitu permintaan sampai ke Tariq bin Ziyad, ia segera memberitahu Musa bin Nusayr untuk meminta izin membawa pasukan ke Andalusia. Musa bin Nusayr segera menyampaikan pesan itu kepada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dan beliau setuju untuk melanjutkan perluasan penaklukan Andalus yang telah dimulai sebelumnya. Pada Juli tahun 710, 4 kapal berangkat

0: senjata segera berbaris ke selatan untuk menyambut kedatangan pasukan Torik bin Ziyad. Setelah mengetahui bahwa Raja Roderick telah membawa pasukan yang begitu besar bersamanya, Torik bin Ziyad segera menghubungi Musa bin Nusair untuk meminta bantuan. Namun hanya 5.000 bala bantuan yang dikirim. Akhirnya pada tanggal 28 Ramadan 92 Hijriah, kedua kekuatan yang tidak seimbang ini bertemu di Madinah Sidonia. Perang mengerikan berkecamuk selama 8 hari. Kaum muslimin dalam jumlah kecil terus bertahan melawan serangan Visigoth yang dipimpin oleh Raja Roderick. Iman dan janji kemenangan atau mati syahid di jalan Allah menguatkan kaki-kaki pasukan kaum muslimin dan menghilangkan rasa takut dari dada mereka. Pada hari ke-8, Allah mengalahkan Visigoth dan mengakhiri pemerintahan Raja Roderick di Andalusia. Setelah perang besar yang dikenal sebagai Perang Sidonian, pasukan kaum muslimin menaklukkan sisa wilayah Andalusia dengan mudah. Musa bin Nusair dan Torik bin Ziyad berhasil membawa pasukan mereka ke perbatasan selatan Andalusia. Musa bin Nusair dan Torik bin Ziyad tidak hanya berhasil mengalahkan para penguasa zalim di Eropa, tetapi mereka juga berhasil merebut hati masyarakat Eropa dengan memeluk Islam. Mereka berhasil menyampaikan pesan bahwa Islam adalah agama yang mulia dan bermartabat. Orang tidak lagi mempermalukan diri sendiri di depan orang lain. Kehormatan hanya diukur dengan kesolehan, bukan asal-usul, warna kulit, status sosial, atau sumber daya materi. Musa dan Torik juga berhasil menembus nilai tauhid dan menyucikan ibadah kepada Allah saja. Melihat keberhasilan Musa dan Torik dalam menaklukkan Andalusia dan memperkenalkan nilai-nilai Islam ke negeri itu, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik mengundang mereka kembali ke Damaskus. Nama Torik bin Ziyad diabadikan dalam berbagai bentuk, termasuk penamaan Selat Gibraltar yang merupakan tempat pendaratan pasukannya. Selat ini dikenal dalam bahasa Arab sebagai Jabal Torik, yang berarti Gunung Torik. Torik bin Ziyad tetap menjadi simbol keberanian, kepemimpinan, dan kebijaksanaan dalam sejarah Islam. Torik bin Ziyad adalah sosok pahlawan Islam yang luar biasa. Penaklukannya atas Andalusia membuka babak baru dalam sejarah peradaban Islam dan Eropa. Melalui kepemimpinannya yang cerdas dan visioner, ia mampu mengatasi tantangan besar dan menciptakan dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan kebudayaan yang berlangsung berabad-abad. Warisan Torik bin Ziyad tetap hidup dan menjadi inspirasi bagi banyak generasi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya keberanian, keadilan, dan kerukunan dalam membangun dunia yang lebih baik. Demikian kisah inspiratif Torik bin Ziyad rahimahullah. Wallahu a'lam.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Doa memakai pakaian baru. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'anuka min khairihi wa khairi ma suni'adah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'adah. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'anuka min khairihi wa khairi ma suni'adah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'adah. Artinya, ya Allah, hanya milikmu segala pujian. Engkaulah yang memberi pakaian ini kepadaku. Aku mohon kepadamu untuk mendapat kebaikannya dan kebaikan yang ia diciptakan karenanya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatannya dan kejahatan yang ia diciptakan karenanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Doa untuk orang yang memakai pakaian baru. Ilbas jadidan wa'ish hamidan wa mut syahidan. Ilbas jadidan wa'ish hamidan wa mut syahidan. Artinya, pakailah pakaian baru tersebut. Hiduplah dengan terpuji dan mati.

0: matilah dalam keadaan syahid. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
3: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
4: Nama saya Kak Harudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu saya encok, katarak. Alhamdulillah atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
1: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipojewetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
2: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
5: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
6: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak siaran radio kami yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
7: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk kembali mengkaji ayat-ayat Allah. Seperti biasa, kita akan kembali mengkaji tafsir ringkas, tepatnya di surat Al-Baqarah ayat ke-208 sampai 210. Nah, pendengar, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Fa in zalantum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha 'azizun hakim." Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam keseluruhannya, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Tetapi jika kalian menyimpang dari jalan Allah sesudah datang kepada kalian bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah bahwasannya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya. Dan hanya kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah dan membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berpegang teguh kepada seluruh tali Islam dan juga syariatnya, agar mereka mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan dari Allah sekuat tenaga. Nah, mengenai firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi, Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid, Tawus, Ad-Dhahhak, Qatadah, As-Sudi dan Ibnu Zaid bahwa maksud ayat ini adalah Islam. Dan masih mengenai firman Allah ini, Ad-Dhahhak meriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, dari Abu Aliyah, dari Rabi bin Anas bahwa maksud fisilmi di sini adalah ketaatan. Adapun Qatadah mengatakan bahwa maksudnya yaitu perdamaian. Sedangkan firman Allah kafatan, Ibnu Abbas, Mujahid, Abu Aliyah, Qatadah dan Ad-Dhahhak rahimahumullah, mereka berkata bahwa kafatan berarti jami'an, yaitu keseluruhan. Dan di antara para mufassir, ada yang menjadikan firman Allah kafatan ini berkedudukan sebagai hal, yaitu yang menerangkan keadaan dari orang-orang yang masuk. Maksudnya, masuklah kalian semua ke dalam Islam. Dan yang benar adalah pendapat pertama tadi, yaitu bahwa mereka diperintahkan untuk mengerjakan semua cabang iman dan juga syariat Islam yang jumlahnya tentu sangat banyak, tapi dikerjakan sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian pendengar, adapun firman Allah wada tatabiu khutuwati syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, ini merupakan perintah dari Allah untuk melaksanakan segala ketaatan dan menghindari apa yang diperintahkan oleh syaitan kepada kalian. Karena di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 169, Allah berfirman, innama ya'murukum bisu'i wal fahsya' wa antakunu anallahi mada ta'lamun. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kalian untuk berbuat jahat dan keji dan mengatakan kepada Allah apa yang tidak kalian ketahui. Oleh karenanya pendengar, Allah melanjutkan firman-Nya, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, fa in zalantum mim ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Tapi jika kalian menyimpang dari jalan Allah sesudah datang kepada kalian bukti-bukti kebenaran, maksudnya pendengar, jika kalian menyimpang dari kebenaran setelah ditegakkan hujjah atas kalian, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, yaitu Maha Perkasa dalam siksaannya, dan tidak akan pernah dikalahkan oleh siapapun. Dan juga Allah Maha Bijaksana dalam ketetapan-ketetapannya, dalam pembatalan dan pemberlakuan hukumnya. Oleh karena itu, Abul Aliyah, Qatadah, dan Rabi bin Anas mengatakan bahwa Allah Maha Perkasa dalam pembalasannya dan Maha Bijaksana dalam perintahnya. Dan Muhammad bin Ishaq juga mengemukakan bahwa Allah Maha Perkasa dalam pertolongannya dari orang-orang yang kafir kepadanya jika ia menghendaki, dan Maha Bijaksana dalam alasan dan dalihnya kepada para hambanya. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, yakni mengancam orang-orang yang kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Hal yang zuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalim minal ghamami wal malaika. Tidak ada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan. Yakni maksudnya pada hari kiamat untuk memutuskan ketetapan di antara seluruh umat manusia, baik yang hidup lebih awal ataupun yang hidup terakhir, di mana setiap orang akan diberi balasan sesuai dengan amalnya. Jika baik, maka kebaikanlah yang diterimanya, dan jika buruk, maka keburukanlah yang akan diterimanya. Oleh karenanya Allah berfirman, wa qudiyal amru wa ilallahi turja'ul umur, dan diputuskanlah perkaranya dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Ini sesuai dengan firman Allah di surat Al-An'am ayat 158. Hal yang dzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Artinya, yang mereka nanti-nantikan tiada lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan Rabbmu, atau kedatangan Rabbmu, atau kedatangan sebagian tanda-tanda dari Rabbmu. Dan mengenai firman Allah ini, Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Abul Adiyah, dia berkata bahwa para malaikat datang di bawah naungan awan, sedang Allah datang sesuai dengan kehendaknya. Di mana ayat ini seperti surat Al-Furqan ayat 25, wa yauma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Artinya, dan ingatlah hari ketika langit pecah belah mengeluarkan kabut putih dan diturunkanlah para malaikat bergelombang-gelombang. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tafsir singkat Quran surat Al-Baqarah ayat 208 sampai 210 yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kalian oleh Rabb kalian, yaitu janganlah kalian mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepada kalian dan kepada mereka, dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itu yang diwasiatkan kepada kalian supaya kalian memahaminya.

dan janganlah kalian dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat baginya, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kalian berkata, maka hendaklah kalian berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat kalian. Dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diwasiatkan Allah kepada kalian, agar kalian ingat.

dan bahwa Islam ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya yang lurus. Yang demikian itu diwasiatkan Allah agar kalian bertakwa.

Kemudian kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan dan untuk menjelaskan segala sesuatu serta sebagai petunjuk dan rahmat agar mereka beriman bahwa mereka akan menemui Rabb mereka.

Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan, yang diberkahi, maka ikutilah dia dan bertakwalah kepada Allah agar kalian diberi rahmat.

Kami turunkan Al-Quran itu agar kalian tidak mengatakan bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca.

0: atau agar kalian tidak mengatakan, sesungguhnya jikalau kitab ini diturunkan kepada kami, sebagaimana diturunkan kepada kaum Yahudi dan Nasrani, tentulah kami lebih mendapat petunjuk dari mereka. Sesungguhnya telah datang kepada kalian keterangan yang nyata dari Rabb kalian, petunjuk dan rahmat. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling darinya? Kelak kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan siksa yang buruk disebabkan mereka selalu berpaling.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: ومن أحس

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Nurun ala. Bukan kepakilan yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
2: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabatnya yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
3: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
4: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani bersama Menebar Hidayah.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
5: Pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi pendengar, baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin kiro'ah, kemudian tilawah terjemah. Baik pendengar, bagi Anda yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya akan menemani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan pendengar, di satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan juga menyejukkan hati kita. Di antaranya adalah yang pertama, rubrik Keluarga Islami bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Kemudian pendengar, acara berikutnya adalah pembacaan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kemudian ceramah tentang Targhib wa Tarhib. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Baiklah pendengar, di mana saja saat ini Anda berada, bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah SWT berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Dan semoga rubrik-rubrik yang akan kami sajikan bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagaimana fenomena yang kita lihat dalam kehidupan rumah tangga pada umumnya, sifat cemburu itu sudah menjadi tabiat seorang wanita, siapapun orangnya dan bagaimanapun kedudukannya. Tetapi yang perlu diperhatikan, hendaknya perasaan cemburu ini dapat dikendalikan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan masalah yang bisa menghancurkan, memporak-porandakan kehidupan rumah tangga. Cemburu itu ada dua macam, para pendengar. Yang pertama, cemburu membela orang yang dicintai. Kedua, cemburu membela agar jangan sampai ada orang lain yang mencintai orang yang dicintainya. Cemburu yang jenis pertama ini adalah pembelaan seorang terhadap orang yang dicintai, disertai emosi demi membelanya. Ketika hak dan kehormatan yang dicintai diabaikan atau dihinakan, dengan adanya penghinaan tersebut, ia marah demi yang dicintainya. Kemudian membelanya dan berusaha melawan orang yang menghina tadi. Inilah cemburu sang pecinta yang sebenarnya. Dan ini pula sifat cemburu para rasul dan para pengikutnya terhadap orang-orang yang menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala serta melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jenis cemburu inilah yang semestinya dimiliki seorang muslim untuk membela Allah Jalla wa Ala, Rasul alaihi salatu wassalam dan agamanya. Adapun cemburu yang kedua adalah kecemburuan terhadap orang lain yang ikut mencintai orang yang dicintainya.

0: istri yang rumahnya kedatangan Rasul memukul tangan pelayan pembawa makanan tersebut. Maka jatuhlah mangkuk tersebut dan pecah. Kemudian Rasul mengumpulkan kepingan-kepingan pecahan tersebut serta makanannya sambil berkata, "Ibu kalian sedang cemburu." Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan bahwa istri Nabi alaihi salatu wasalam yang memecahkan mangkuk adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sedangkan yang mengirim makanan adalah Zainab binti Jahsy radhiyallahu taala anha. Dalam hadis yang lain diriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ma ghirtu 'ala imra'atin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama ghirtu 'ala Khadijah li kathrati dhikri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iyyaha wa thana'ihi 'alaiha." Aku tidak pernah cemburu kepada seorang wanita terhadap Rasulullah alaihi salatu wasallam sebesar cemburuku kepada Khadijah, sebab beliau selalu menyebut namanya dan memujinya. Intinya, rasa cemburu adalah hal yang sangat wajar ya. Bahkan terjadi pada ummahatul mu'minin, ibu-ibu kita, yaitu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para istri untuk menjaga keharmonisan kehidupan rumah tangganya sehingga tidak ternodai oleh pengaruh perasaan cemburu yang berlebihan. Yang pertama, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang istri hendaknya bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala dan bersikap pertengahan dalam hal cemburu terhadap suaminya. Sikap pertengahan dalam setiap perkara merupakan bagian dari kesempurnaan agama dan akal seorang. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Hai Aisyah, bersikaplah lemah lembut sebab jika Allah menginginkan kebaikan pada sebuah keluarga, maka dia menurunkan sifat kasihnya di tengah-tengah keluarga tersebut." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad.
1: 106.3 Simpati FM. Suara dakwah Islam. Fatwa. Fatwa-fatwa seputar keislaman.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang rekayasa genetik dan produknya. Nah, pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa salah satu hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah teknologi rekayasa genetika. Kedua, bahwa masyarakat senantiasa mengharapkan penjelasan hukum Islam tentang praktek rekayasa genetika serta pemanfaatan produk yang dihasilkannya. Dan ketiga, bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang rekayasa genetika dan produknya guna dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang rekayasa genetika dan produknya. Poin pertama, ketentuan umum dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan pertama, gen atau DNA adalah substansi pembawa sifat menurun dari sel ke sel dan generasi ke generasi yang terletak di dalam kromosom yang memiliki sifat antara lain sebagai materi tersendiri yang terdapat dalam kromosom, mengandung informasi genetika, dapat menentukan sifat-sifat dari suatu individu, dan dapat menduplikasi diri pada peristiwa pembelahan sel. Kedua, rekayasa genetika adalah penerapan genetika untuk kepentingan manusia, yakni penerapan teknik-teknik biologi molekuler untuk mengubah susunan genetik dalam kromosom, atau mengubah sistem ekspresi genetik yang diarahkan pada kemanfaatan tertentu.

tertentu yang objeknya mencakup hampir semua golongan organisme, mulai dari bakteri, fungi, hewan tingkat rendah, hewan tingkat tinggi, hingga tumbuh-tumbuhan. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, melakukan rekayasa genetika terhadap hewan, tumbuh-tumbuhan, dan mikroba atau jasad renik adalah mubah atau dibolehkan. Dengan syarat, dilakukan untuk kemaslahatan atau memberi manfaat. Juga tidak membahayakan, tidak menimbulkan madarat, baik pada manusia maupun lingkungan. Dan tidak menggunakan gen atau bagian lain yang berasal dari tubuh manusia. Kedua, tumbuh-tumbuhan hasil rekayasa genetika adalah halal dan boleh digunakan dengan syarat bermanfaat dan tidak membahayakan. Ketiga, hewan hasil rekayasa genetika adalah halal dengan syarat hewannya termasuk dalam kategori ma'kulul lahm, yakni jenis hewan yang dagingnya halal dikonsumsi, kemudian bermanfaat dan tidak membahayakan. Lalu keempat, produk hasil rekayasa genetika pada produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika adalah halal dengan syarat bermanfaat, tidak membahayakan, dan sumber asal gen pada produk rekayasa genetika bukan berasal dari yang haram. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Ramadan 1434 Hijriah atau 3 Agustus 2013 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asrorun Ni'am Soleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim, bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, tsumma amma ba'du. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, karunia, nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih menikmati sisa-sisa dari hidup kita yang mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga termasuklah kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan warisan yang mulia yaitu jannah Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, contoh kezaliman terhadap diri kita adalah membiarkan kita bergelimang dengan maksiat. Apapun itu, itu adalah bentuk kezaliman terhadap diri kita sendiri. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, membiarkan diri kita tenggelam dalam amal-amal bid'ah. Itu pun kezaliman kepada diri kita sendiri. Ya, dan langsung kezaliman kepada Allah dan Rasulnya SAW. Dan kezaliman terhadap sesama adalah bentuk penganiayaan, baik penganiayaan kita merampas hartanya, baik penganiayaan berupa harga dirinya gitu kan, dilakukan oleh perkataan ataupun fisik. Ini yang dimaksud dengan perbuatan zalim sesama kaum muslimin yang memang harus kita hindari gitu kan. Ketika kita menzalimi sesama kita, baik diambil hartanya ataupun harga dirinya, kita tentunya harus sebelum taubat kepada Allah Subhanahu wa taala meminta dihalalkan dulu kepada orang yang kita zalimi. Setelah itu baru kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini secara global bentuk kezaliman terhadap diri sendiri dan kezaliman terhadap sesama yang memang harus benar-benar kita hindari, karena tadi ketika kita berbuat zalim terus senantiasa berbuat zalim, kita akan mendapatkan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ini ataupun nanti di akhirat kelak. Ini ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Man kanat lahu madlumatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la takuna dinarun wala dirhamun. In kana lahu amalun salihun akhidhu minhu biqadarin madlumatihi wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fa humila alaihi." Ya, rawahu Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang pernah melakukan kezaliman kepada saudaranya, baik mengenai masalah kehormatannya atau sesuatu yang lain, hendaknya ia membebaskan dirinya dari kezaliman tersebut. Hari ini juga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ketika di dunia ini harus segera dibereskan dah, ya. Sebelum datang hari saat dinar dan dirham tidak lagi manfaat, yaitu hari yaumul kiamah, ya. Karena di akhirat nanti jika ia mempunyai amal saleh, maka Allah akan mengambil amal itu darinya sesuai dengan kadar kezalimannya. Namun jika ia tidak mempunyai kebaikan, tidak mempunyai amal soleh, banyak melaksanakan maksiat, maka diambilkan kejelekan orang yang dizalimi lalu ditimpakan kepada dirinya sendiri. Ini adalah ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada orang-orang yang menganiayai dirinya sendiri atau menganiayai orang lain, ya. Sehingga ketika kita menzalimi sesama, tapi sesamanya orang meninggal dunia, kalau itu berbentuknya pengambilan harta, ya, kita berikan kepada ahli warisnya. Kita datang kepada mereka, ya, kita kembalikan, kita katakan bahwa ini adalah harta orang itu, orang tersebut, yaitu yang telah kita zalimi dulu, dan saya kembalikan. Mudah-mudahan pengembalian ini merupakan permohonan maaf kepada ahli waris. Setelah itu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dikembalikan, sebelum minta dihalalkan, itu taubat kita akan tergantung, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3 syarat, sedangkan taubat kepada sesama itu ada 1 syarat lagi, jadi 4. yaitu dengan cara meminta dihalalkan apa yang telah kita zalimi. Jadi kalau misalkan yang keempat ini belum dilaksanakan, taubat kita belum sempurna, belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum nanti perhitungan di yaumul qiyamah nanti. Nauzubillah. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesaikan dulu dah sekarang, buru-buru di dunia mumpung ada kesempatan, mumpung ada waktu, bereskan di dunia ini sebelum nanti di yaumul qiyamah sudah lagi tidak berfungsi, enggak ada dinar, enggak ada rupiah, enggak ada dolar, enggak ada yang lainnya. Bereskan di dunia ini, ataupun bukan hanya harta, mungkin harga diri. Ya, harga diri orang lain kita zalimi, kita pun harus meminta maaf, minta dihalalkan. Setelah itu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah mengulanginya lagi. Mudah-mudahan dengan seperti itu Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, meridai kita. Wallahu a'lam. Kekeh gitu ya, orang yang tidak yang terzaliminya itu sudah pokoknya saking sakit hatinya tidak akan pernah memaafkan. 7 turunan gitu kan. Nah, ini adalah hak dia dan itu tinggal dia dengan Allah Subhanahu wa taala nanti perhitungan. Sedangkan kalau kita ikhlas, tulus, minta maaf, minta dihalalkan kepada orang yang kita zalimi, itu tidak dimaafkan. Berarti langsung kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya sudah minta maaf tapi tidak dimaafkan. Saya bertobat kepada Engkau, mudah-mudahan dengan seperti ini Engkau memaafkan segala dosa dan khilaf kami. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Jadi orang yang tidak memaafkan itu pun akan menjadi rugi, baik di dunia ataupun di akhirat. Karena memang orang yang sudah minta maaf tidak dimaafkan, ini dia tinggal dia hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala nanti perhitungan di yaumul qiyamah.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwa filah rahimanillahu ayyakum, tentang adab-adab membaca Al-Qur'an. Yang pertama, niat ikhlas tentunya. Mengharapkan ridho Allah dan bukan berharap yang lainnya, baik mencari dunia ataupun yang semisalnya, bukan karena untuk meraih dunia. Kita tahu di dalam sebuah hadis panjang, orang yang akan dihakimi pertama kali itu ada 3. Mujahid fisabilillah, seolah-olah dia mujahid fisabilillah, kemudian alim dan qori, orang yang seolah-olah pinter dan seolah-olah dia ahli membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah Al-Jawad, orang yang seolah-olah dermawan. Stressing point kita adalah mereka warajulun ta'allamal ilma wa'allamahu wa'qara'a Al-Quran. Yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan diadili pertama kali, yaitu seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah ilmu dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah pandai membaca Al-Qur'an, akan didatangkan dan akan ditunjukkan nikmat-nikmatnya di dunia tentang kepandaian dia, berpikirnya yang begitu cerdas, hafalannya yang begitu banyak, kemampuan berdebatnya yang begitu hebat, akan ditunjukkan suaranya yang begitu indah, ya, bisa menirukan semua para qori internasional, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian semua ini untuk apa? Ini untuk dakwah, ini untuk membaca Al-Qur'an. Maka di situ dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, engkau berdusta, sebenarnya bukan itu, tapi yang kau cari adalah popularitas, ketenaran, dan itu sudah engkau dapatkan bukan karena aku gitu ya. Ini maka diperintahkan kepada malaikat untuk diseret dan dimasukkan ke dalam neraka. Maka ini yang harus kita perhatikan, ikhlas ya, ikhlas. Tapi juga bukan berarti menunggu ikhlas kemudian kita tidak membaca Al-Qur'an dan tidak belajar. Kemudian yang kedua, disunahkan membaca Al-Quran dalam keadaan mulut yang bersih sebelum membaca Al-Quran. Seseorang hendaknya membersihkan mulut dengan siwak atau yang lain, seperti sikat gigi, dan kalau perlu dengan pasta gigi. Dan kalau perlu kita tajdid wudu. Walaupun kita tidak batal, kita perlu kita tajdid wudu agar kita fresh lagi, kita seger lagi. Di wudu itu juga disunahkan untuk siwak. Sebagaimana kita tahu bahwa laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Ketika kita wudu, setiap wudu itu dianjurkan untuk bersiwak. Kemudian yang ketiga adalah disunahkan membaca Al-Quran dalam keadaan suci. disunahkan membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Ini sekali lagi yang kita maksud adalah memang saat itu kita hendak menyengaja membaca Al-Quran. Ya. Namun jika membacanya dalam keadaan berhadas, diperbolehkan. Khususnya kita dalam kondisi tertentu, di tempat tertentu. Tapi dengan syarat kita tidak menyentuh mushaf. Membaca dengan menyentuh mushaf ini harus dibedakan. Membacanya saja kita sudah hafal, kita baca boleh. Tapi kita membaca dengan menyentuh ini lain. Bahkan tanpa membaca kita menyentuh mushaf, ini kita sudah disyaratkan untuk bersuci. Ada mushaf ada di hadapan kita, tapi di tempat yang kurang layak, tadi habis dipakai belajar anak kita, kita angkat, kita pindahkan. Sebelum mengangkat dan kita memindahkan, kita harus bersuci terlebih dahulu. Ini berbeda dengan antara membaca dan menyentuh. Kemudian yang keempat, mengambil tempat yang bersih untuk membaca Al-Quran. Bahkan para ulama menganjurkan hendaknya kalau memang kita memang beneran niat ya serius membaca Al-Quran dalam rangka tilawah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang khusus mahdhah, maka kita mencari tempat yang bersih yaitu masjid. Walaupun di rumah enggak masalah, dan salah satu anjuran kita juga memperbanyak membaca Al-Quran di rumah agar rumah kita tidak menjadi rumah yang seakan kosong, rumah yang rusak, rumah yang apa angker, dan mendapatkan sinar dari Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat yang mulia, jauh dari setan dan yang semacamnya. Mengambil tempat yang bersih khususnya masjid. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM.

0: Nah, di sini aja, Bud.
1: Ini enggak apa-apa nih, Boy.
0: Udah, santai aja.
1: Boy, Boy, ada Pak Guru, Boy.
0: Waduh, lari, Bud, lari.
2: Ayo, mau kemana, ayo, ha?
1: Enggak, Pak. Kok Bapak ada di sini, ya?
2: Bukan urusan kamu itu. Itu apa itu? Rokok sama korekapnya, sini, sini.
0: Iya, Pak, iya.
2: Kamu itu masih muda, udah berani-beraninya kamu ngerokok, ya? Hah? Kamu itu kan pelajar, sudah bisa baca belum?
0: Ya, ya sudah, Pak.
2: Lah, terus? Nggak dibaca itu tulisan di bungkusnya. Coba baca.
3: Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, serta gangguan kehamilan dan janin.
2: Nah, itu pada bisa baca. Kamu kan tahu rokok itu sangat berbahaya. Seperti pabrik kimia, sekali sedot, 4.000 racun masuk ke tubuh. Dan saat kalian merokok, ribuan racun itu menjalar ke organ-organ penting tubuh, seperti otak, paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Nah, satu lagi nih, menurut hasil riset, perokok akan meninggal 20 atau 25 tahun lebih awal dari orang-orang yang tidak pernah merokok. Emang kalian mau mati muda apa?
0: Ya enggak lah, Pak.
2: Tuh, makanya jangan coba-coba ngerokok, apalagi sampai kecanduan, bisa repot itu.
1: Tuh, aku bilang juga apa, bahaya Boy, bahaya.
0: Iya, iya, tobat deh dari rokok.
4: Mari selamatkan generasi muda kita dari bahaya rokok. Matikan rokok sekarang juga sebelum rokok mematikanmu.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
6: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
7: Baiklah pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, itulah tadi ya, barusan kita sudah simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda, ada rubrik Keluarga Islami, pembacaan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, dilanjutkan dengan Targhib wa Tarhib, dan diakhiri dengan Adab Islami dan Panduan Zikir. Mudah-mudahan rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi Anda pendengar yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung ya. Ahlan wa sahlan, dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan, insya Allah. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga mudah-mudahan dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya pendengar adalah rubrik Kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Fahri Fahrudin. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik Akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik Adab Islami dan Zikir, kali ini bersama Ustadz Solahuddin. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas ataupun sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang akan segera kita simak dapat menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ayah bunda yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kesekian kalinya kita bertemu tidak terasa untuk menghadiri di acara yang insyaallah mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita, lebih khusus untuk anak-anak kita dan masa depan rumah tangga kita tentunya. Ayah dan bunda yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum memulai tema kajian kali ini adalah satu hal yang harus kita sadari dan kita pahami, dan ini menjadi sebuah hal yang paling mendasar tertanam di benak kita. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki banyak pasukan, ada yang nampak dan ada yang tersembunyi, dan salah satu yang tersembunyi itu adalah keberkahan. Para ulama mengatakan ilmu parenting itu sebenarnya faktor kesekian untuk menjadikan anak kita baik di dunia maupun di akhirat, atau menjadi anak yang soleh yang dibanggakan oleh kita. Tapi yang terpenting dari itu semua adalah sejauh mana keberkahan meliputi rumah tangga kita. Karena itulah yang akan menjadikan semuanya menjadi apa? baik, tercapai, dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oleh karena itu, sejauh mana kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat-salat malam kita, ya, di dalam doa kita setelah salat atau di waktu-waktu mustajab, meminta keberkahan pada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang punya banyak fasilitas, punya banyak ilmu, punya banyak pengalaman, tapi ketika keberkahan tidak datang di rumahnya, tidak ada nilainya itu, ya, tidak berbekas, bahkan tidak ada nilainya sama sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu ini yang paling penting, ayah bunda sekalian. Sampai pernah suatu ketika diceritakan, kana ahadus solihina yad'u Allahumma barikli fi rizki. Ada salah seorang salih itu berdoa, ya Allah, berkahi aku dalam rizkiku. Jadi minta berkah dalam masalah rizki, bukan minta rizkinya. Kenapa? Karena rizki pasti dikasih sama Allah. Gitu ya. Karena rizki pasti dikasih, bukan hanya orang beriman, orang yang gak beriman saja diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya ternyata kualitas rizkinya bukan pada ada atau tidaknya rizki. Tapi masalahnya adalah pada keberkahan yang ada dalam rizki itu. Makanya dia meminta, Allahumma barik li fi rizki. Ada orang yang mendengar di sebelahnya. Lalu dia mengatakan, fas'alahu ahaduhum. Dia bertanya salah seorang di antara yang ada di sekitarnya, lima lam taqul Allahumma rzuqni. Kenapa engkau tidak katakan, ya Rob, berikan aku rizki. Ya Allah, saya meminta rizki. Lalu dia menjawab, innallaha damna rizqa likulli hayyin min khalqihi. Dia yakin betul itu. Tidak ada keraguan sedikit pun, dia katakan, sesungguhnya Allah telah menjamin rizki pada setiap makhluknya yang hidup. Kenapa? Karena yang sudah mati rizkinya sudah selesai, kan gitu. Jadi selama kita nafas masih ada di tubuh kita, ya, jasad masih terkandung dalam raga kita, itu pasti rizki itu dijamin oleh siapa? Allah. Enggak usah ragu ini. Walakinna as'aluhu al-barakata fi rizki. Tapi aku meminta keberkahan dalam masalah rizki, li'annaha jundun khafiyun, karena dia itu adalah tentara tersembunyi, min junudillah, termasuk tentara-tentara Allah. Yursiluha lima yasha, yang Allah utus kepada yang dia kehendakinya. Artinya, ya, ayah bunda sekalian, gak semua orang bisa mendapatkan keberkahan ini. Ini masalah pilihan rizki yang agung yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Kenapa masalahnya ini menjadi penting? Fa'idha halat fil mali aksarat. Kalau dia nempel gitu, di harta, maka harta itu bukan hanya menjadi berkah, tapi akan apa? Banyak. Sebab ada keadaannya orang banyak harta, tapi gak ada manfaat, gak berkah. Sampai ada istilah, gaji banyak, harta banyak, tapi gak ada bekasnya, Ustaz. Gitu ya. Perasaan saya gaji udah besar, kedudukan udah tinggi, tapi gak ada bekasnya. Malah capek. Ya, kita dikejar-kejar mencari harta, bahkan menjaga harta itu sendiri. Ya, makanya kata para ulama kan, ashabul mal yahrisuhu malahu. Ya, orang yang memiliki harta, dia capek menjaga hartanya gitu. Mungkin boleh jadi karena harta itu tidak ada unsur keberkahannya, jadi enggak ada bekasnya. Lalu apalagi dia bilang, wa fil waladi aslahatuhu. Nah, ini penting. Ini yang menjadi sebetulnya permasalahan pembahasan kita. Kalau dia nempel di anak-anak kita gitu, maka dia akan memperbaikinya. Ustaz, budak saya ripuh, Ustaz. Anak saya kok berbeda dengan yang lainnya gitu ya. Sulit untuk diatur dan lain. Mungkin enggak perlu ngoreksi anak kita dulu. Yang perlu dikoreksi, jangan-jangan kita enggak pernah minta keberkahan sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keberkahan itu enggak apa? Enggak nempel ke anak kita. Akhirnya anak kita apa? Enggak baik. Ya. Tidak baik, selalu berbuat salah, ya, diarahkan juga susah dan lain sebagainya. Lalu wafil jismi quwwatuhu, kalau dia nempel di badan kita akan kuat, ya, akan sehat. Wafi qalbi as'adathu, kalau nempel masuk ke dalam hati ini akan menjadi bahagia. Jadi ayah bunda sekalian, ini yang paling penting saya pikir sebelum memulai semuanya. Banyak kita berdoa, terutama ayah bunda yang insya Allah dalam nas hadis yang sangat banyak dan sahih gitu ya, bahwa doa orang tua itu mustajab bagi siapa? Anak-anaknya. Kenapa kita tidak mendoakan anak kita untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala supaya dia menjadi baik. Kemudian yang kedua, tadi saya katakan sebetulnya ayah bunda itu asumsinya adalah sudah ngerti dan pakar dalam masalah parenting semua kita. Kenapa? Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk memberikan anak, melainkan apa? Ada kesanggupan, ada kemampuan. Enggak mungkin itu. Iya enggak? Tidak mungkin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani seseorang dengan dibatas apa? Kemampuannya. Jadi ketika antum mendapatkan rezeki anak, ya Allah tuh sudah memilih dan menganggap antum, antum bisa, gitu ya, mendidik, kemudian apa namanya, mengatur, kemudian mengarahkan dan mendampingi siapa? Anak-anak kita. Cuman mungkin pertanyaannya adalah sejauh mana kita sadar akan amanah itu? Nah ini yang jadi masalah, gitu ya. Sejauh mana kita akan sadar terhadap amanah itu? Yang boleh jadi mayoritas kebanyakan kita itu tidak mengetahui amanat ini sehingga menjadikan dialah lalai. Dan akhirnya menjadi kontradiktif dengan pandangan dia terhadap anak itu. Anak bukan dianggap sebagai sebuah anugerah, amanah, bahkan anak dianggap sebagai sebuah apa? Mungkin saja musibah. Bahkan apa? Beban. Nah, ini jadi masalah. Gitu ayah bunda. Oleh karena itu, ini hal yang saya anggap tadi. Insya Allah semua kita sebetulnya sudah banyak pengalaman. Seperti halnya saya gitu kan, dengan ayah bunda juga mungkin pola pengasuhan yang berbeda berdasarkan apa namanya, informasi yang selama ini kita dapat dan kita terima. Baik, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materinya sebenarnya cukup berat gitu ya. Kiat mendampingi anak menjadi generasi yang beradab. Jadi kalau udah bicara kiat, seolah yang berbicara itu sudah sukses melaksanakan kiat itu, enggak juga ya. Jadi sekali asumsi, ayo sama-sama. Saya juga mudah-mudahan ya, ketika mengkaji ini, belajar ini, tidak ada kata terlambat untuk mencoba itu semua dalam implementasi di rumah tangga kita. Ikhwatu fillah rahimanillah wa iyyakum, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Target kita, dan memang ini menjadi amanah kita semua, bagaimana peran tugas orang tua di situ gitu ya. Yang salah satunya yang pertama adalah menjaga anak dan keluarga kita dari apa? Api neraka. Jadi bagaimana cara menjaganya? Ya ketika ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikumun nara. Banyak ulama tafsir mengatakan adibuhum wa allimuhum. Ajari mereka adab dan ajari mereka ilmu pengetahuan. Nah, ini target kita sebetulnya. Apa sih adab itu? Adab itu kurang lebih sebetulnya secara sederhananya adalah adanya kesesuaian, similaritas. Ya, implementasi antara perilaku yang dilakukan oleh anak-anak kita itu sesuai dengan informasi dan pengetahuan yang mereka dapat. Gitu ya. Adanya kesamaan, similaritas. Jadi bahkan pengetahuan dan informasi ini menjadi tumbuh kuat menghujam dalam karakter kepribadian anak-anak kita. Gitu ya. Yang ini yang kita harapkan, anak kita diajar, kemudian ilmunya bisa diamalkan. Nah, bentuk implementasi ilmu menjadi amal itu adalah target mencapai generasi kita supaya bisa beradab. Nah, karena realitanya sekarang banyak orang yang punya ilmu lalu bertolak belakang dengan ilmunya, akhirnya apa? Tidak menjadi orang atau insan yang beradab, malah menjadi yang biadab gitu istilahnya. Dia berperilaku, berbuat kontradiktif dengan pengetahuan atau ilmu yang dia miliki, seperti itu. Ada juga yang mendefinisikan bahwa yang memiliki karakter itu adalah anak yang memang seimbang antara usia psikologisnya dengan usia biologisnya. Jadi ada anak, misalnya anak usia 4, kelas 4 SD, itu berbeda cara pemikirannya dengan anak usia yang mungkin masih di kelas 1. Sampai ada istilah begini, ayah bunda sekalian, seharusnya anak usia kelas 4 SD itu kata kerjanya lebih banyak me dibandingkan di gitu. Gak usah lagi disuruh sholat, disuruh mandi gitu ya, atau apalagi dibantuin gitu ya. Tapi dia lebih banyak me gitu ya, melakukan, mengajak sholat, kemudian pokoknya bukan lagi dia itu diperintah tapi lebih banyak didorong gitu ya, dan dia melakukan itu atas dasar inisiatifnya. Coba ya Bunda perhatikan, memang usia kelas usia 0 sampai 7 itu atau 7 sampai 10 gitu ya, itu lebih banyak linguistik perintah orang tua lebih pada apa? Perintah. Muru auladakum bisolah, perintah. Ayo nak ajak, diperintah aja terus. Itu kan 7 sampai 10 ya. Kalau di anak SD kelas 1 sampai kelas berapa itu? Ya, gitu. Maka di kelas 4 sampai kelas 6 ya, keseimbangan yang dimaksud keseimbangan biologis dengan psikologisnya itu adalah pola perkembangannya tadi maksudnya. Dia seharusnya sudah tidak diperintah lagi. Tapi sudah apa? Ya tadi, gitu ya. Melakukan. Bahkan mungkin boleh jadi mengajak. Ya, maka ayah bunda seharusnya bahagia kalau seandainya ketika ada anak di usia 4 SD itu justru mengingatkan ayahnya, gitu ya, mengajak sholat ke masjid, mengingatkan tentang apa? Tentang baca Al-Quran. Itu menunjukkan perkembangannya sesuai dengan usianya. Seperti itu ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah penting ayah bunda sekalian. Termasuk misalnya menjadikan anak itu memiliki karakter yang kuat adalah bagaimana peran serta ayah yang cukup dan harus dominan dalam pendampingan anak-anak kita. Ayah dan bunda sekalian, ini by research, bukan saya yang ngomong, tapi memang lembaga yang berkompeten gitu, yang memang dia memiliki kewenangan di situ. Di kita itu kan ada namanya KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak. Mereka melakukan riset bahwa sudah di atas 60% nih, 62% lah, bahwa anak-anak perempuan usia mumayyiz balig, berarti usia 7 sampai 14 atau 18 tahun, itu sudah melakukan hubungan suami istri, ganti pacar, hubungan suami istri, seks bebas, gitu ya. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, para pakar pendidikan atau para ini mengatakan ada sesuatu yang missing dalam perkembangan pertumbuhan anak di usia itu. Salah satunya adalah baby issues disebutnya kalau anak perempuan itu. Ketika mereka hilang akan karakter sosok ayah yang mendampingi, gitu. Sehingga mereka tidak tumbuh sebagaimana fitrah yang seharusnya, gitu ya. Begitu pula dengan anak laki-laki. Ada usia anak 14 tahun, anak SMP, anak SMA. Secara biologis fisiknya laki-laki, ya, tapi psikologisnya nggak laki-laki banget gitu. Ya, badannya udah mulai six packs gitu ya. Kemudian apa? Otot-ototnya kelihatan, tapi ngomongnya gemulai, jalannya berlenggok. Ada apa ini? Gitu ya. Itu seperti itu. Itu disebutnya kalau dalam katanya ya, ini saya juga belajar, disebutnya father hunger. Jadi dia lapar dan butuh kasih sayang akan apa? Keadaan kebutuhan terhadap ayah. Jadi dia tumbuh di masa itu ayah ada dan ayah nggak ada gitu. Ayah ada dalam arti hanya sebatas ya udah urusan saya mah cuman apa, ngasih duit lu jajan. Tapi dia tidak ada dalam kebutuhan yang lainnya, dalam hal yang memang itu berkembang dalam sisi psikologis usianya. Apa itu? Secara ayah di situ tidak ada secara virtual, mungkin karena terlalu sibuk gitu ya. Boro-boro ngerjain PR bareng sama ayah misalnya gitu ya. Ya ada ketika ayah pulang sudah capek, udah mama lu aja dah gitu. Nah, ini juga repot kan gitu. Yang kedua apa? Secara sosial. Nah ini 4 aspek ini atau 5 aspek ini yang perlu dipertimbangkan oleh kita semuanya, ayah bunda sekalian, terkait dengan bagaimana upaya kita untuk bisa menemukan secara maksimal karakter anak di masa usia tumbuhnya. Maka di sini, ayo gitu ya, kita perbaiki pola pengasuhan kita, sama-sama belajar. Toh ini juga buat saya pribadi gitu ya, dan juga buat kita bersama dan kebaikan anak-anak kita. Wallahu alam. Kurang lebih seperti itu mungkin ayah bunda sekalian, ini jadi bahan introspeksi dan pelajaran kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan di lain kesempatan nanti akan lebih dalam lagi pembahasannya dengan tema-tema yang lebih aktual dan juga dengan pembicara yang lebih mumpuni insyaallah. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, para pendengar yang budiman, yang dimaksud dengan beriman kepada takdir adalah dia mengimani ilmu Allah yang bersifat azali, yang bersifat sejak dahulu kala, ya, beriman dengan kehendak Allah yang akan berjalan dan kekuasaannya yang meliputi segala sesuatu. Oleh karena itu, para ulama merinci, ya, bahwa beriman kepada qadar atau kepada takdir Allah SWT itu mencakup empat hal, ya. Yang pertama adalah mengimani bahwasanya Allah Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam kerajaannya ini, baik secara global maupun secara rinci, ya, jumlatan wa tafsilan, secara global maupun secara rincian detailnya. Allah mengetahui sejak zaman azali, ya, sejak zaman sebelum ada segala sesuatu selain Allah sendiri, ya. Jadi Allah mengetahui sejak zaman azali, ya, sejak zaman sebelum Allah menciptakan makhluk sama sekali dan sampai akhir perjalanan alam semesta ini, ya. Jadi ilmunya meliputi sejak pertama sampai yang terakhir, baik itu yang terkait dengan perbuatan Allah SWT, yakni apa yang akan Allah perbuat, maupun terkait dengan af'alul ibad, apa yang akan dikerjakan oleh para hamba. Jadi apa yang akan Allah tentukan, apa yang Allah putuskan, apa yang Allah perbuat, Allah telah mengetahuinya. Dan apa yang akan diperbuat para hamba-hambanya, Allah pun telah mengetahuinya. Ini yang dimaksud dengan mengimani kepada ilmu Allah yang bersifat azali. Yani Allah telah mengetahui sejak dahulu kala apapun yang akan terjadi di kerajaannya ini, apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi sampai seterusnya. Dan sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi, bagaimana bentuknya terjadinya, Allah pun mengetahui hal itu. Jadi dengan kata lain, tidak ada satupun yang luput dari jangkauan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, cakupan yang kedua adalah mengimani bahwasanya Allah Ta'ala telah mencatat ilmunya itu di dalam suatu kitab yang nyata, ya, yaitu Al-Lauhul Mahfuz. Dan tentang dua perkara ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard? Inna dhalika fi kitab. Inna dhalika 'ala Allah yasir." Apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Sesungguhnya itu semua telah tercantum di dalam kitab, yakni Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya itu semua bagi Allah sangatlah mudah, ya. Di dalam satu ayat ini Allah menyebutkan dua hal, bahwasanya Allah mengetahui semua yang di langit dan di bumi, dan kedua, bahwa semua yang diketahui Allah itu telah tercatat di dalam satu kitab yang disebut dengan Lauhul Mahfuz, dan itu bagi Allah sangatlah mudah. Kemudian disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sana. Allah Ta'ala telah mencatat takdir semua makhluknya. Telah mencatat, ya, ini di Lauhul Mahfuz. Semua takdir makhluk-makhluknya 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ini dalam Sahih Muslim. Jadi 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, dan sebelum menciptakan yang lain-lain, Allah telah mencatat dalam kitab yang di sisinya, itu Lauhul Mahfuz, perjalanan semua makhluk-makhluknya itu. Ini takdir yang akan berjalan di dalam kerajaannya itu. Jadi sudah selesai. Urusan hamba, urusan alam semesta ini sudah selesai di sisi Allah SWT. Ini dalam ilmu Allah SWT. Ini cakupan yang kedua, yaitu mengimani takdir Allah yang tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Yang ketiga adalah, cakupan yang ketiga, mengimani bahwasanya semua yang terjadi atau semua yang ada itu berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yakni tidak ada yang terjadi di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tentang ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu dialah yang menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih. Jadi Dia menciptakan apa saja yang Dia kehendaki dan memilih. Kemudian juga Allah berfirman, "Wa yaf'alu Allahu ma yasha'." Dan Allah mengerjakan apa yang Dia kehendaki. Tentang af'alul ibad, tentang pekerjaan hamba-hambanya, kerjaan makhluknya, Allah SWT berfirman di antaranya dalam surah Al-An'am, "Walau sya'allahu ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun." Dan seandainya Allah menghendaki, niscaya mereka, orang-orang musyrikin itu, tidak akan melakukan hal itu. Yani tidak akan mengharamkan binatang-binatang ternak yang dihalalkan Allah. Fadharhum, maka tinggalkanlah mereka dan apa-apa yang mereka ada-adakan. Jadi, cakupan yang ketiga adalah mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, baik yang terkait dengan perbuatan Allah atau perbuatan hamba-hamba ini, semua itu berjalan sesuai dengan kehendak Allah SWT atau masyiahnya. Dan tidak ada sesuatu yang menyimpang atau tidak sejalan, tidak sesuai dengan masyiah atau kehendak Allah SWT. Jadi, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Tidak akan terjadi. Ya. Ini yang dimaksud dengan mengimani masyiah. Ya. Kehendak Allah yang berjalan di alam semesta ini. Dan yang keempat, cakupan yang keempat adalah mengimani. Bahwasanya semua yang ada, ya, di alam semesta ini adalah makhluk Allah Ta'ala. Ini ciptaan Allah Ta'ala. Baik benda-bendanya, sifat-sifatnya, maupun gerakan-gerakannya. Itu semua adalah ciptaan Allah SWT. Jadi, semua makhluknya ini, baik malaikat, manusia, jin, hewan, tumbuhan, dan sebagainya, itu adalah ciptaan Allah. Dan gerakan-gerakannya atau sifat-sifatnya, semua itu adalah ciptaan Allah SWT. Tidak ada satupun yang di luar ciptaan Allah Ta'ala. Karena Allah satu-satunya maha pencipta. Dan tidak ada pencipta di samping Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil." Allah lah pencipta segala sesuatu dan Dialah satu-satunya yang mengurusi segala sesuatu, ya. Dialah yang kepadanya kembalikan semua urusan segala sesuatu. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Dan Dia telah menciptakan segala sesuatu dan Dia menakdirkan, mengukur dengan setepat-tepatnya, ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman tentang perkataan Nabi Ibrahim AS kepada kaumnya. Ya. Nabi Ibrahim AS berkata kepada kaumnya, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan Allah lah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Ini. Nah ini empat cakupan yang tercakup dalam al-iman bil-qadar. Beriman kepada takdir Allah SWT. Yaitu pertama, mengimani ilmu Allah yang mencakup atau meliputi segala sesuatu. Yang kedua adalah mengimani bahwa ilmu Allah yang seperti itu telah tercantum, telah tertuang di dalam kitabnya, itu Lauhul Mahfuz. Dan yang ketiga, mengimani bahwa apa yang terjadi di alam semesta, apa yang terwujud di alam semesta ini, itu sesuai dengan masyiah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta semua makhluk yang ada di alam semesta ini, termasuk apa yang diperbuat oleh makhluk-makhluk itu. Semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
6: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pendengar rahimani Allah wa iyyakum, tentang rambu-rambu berbicara untuk wanita muslimah. Di antara rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh kaum muslimin dan kaum muslimat dalam berbicara yaitu menjauhi dari banyak berbicara. Ihdharis tsartharah wa kathratal kalam. Yaitu banyak bicara. Sebab tidak ada kebaikan dalam berbicara itu kecuali orang-orang yang menyuruh memberi sedekah atau yang menyuruh berbuat ma'ruf atau yang mengadakan perdamaian di antara manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 114, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan perbicaraan mereka, kecuali pembicaraan dari orang-orang yang menyuruh manusia untuk memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Kita boleh banyak berbicara ketika ingin memberikan satu hal yang bermanfaat untuk orang lain. Beramar ma'ruf nahi mungkar itu pun kita lakukan. Dan kita boleh berbicara dalam hal-hal semacam itu. Atau memerintahkan orang lain untuk banyak bersedekah. Kita banyak berbicara dengan hal-hal semacam itu. Memberikan semangat kepada orang lain untuk bersedekah. Itu tidak mengapa. Atau amar ma'ruf nahi mungkar. Atau membuat islah atau perdamaian di antara manusia. Kenapa kita harus berbicara yang baik? Dikarenakan seluruh amalan kita, termasuk lisan yang berbicara ini, itu dicatat oleh malaikat. Ada malaikat yang senantiasa mencatat perkataan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 17 dan 18, "Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id." Ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Ada dua malaikat yang senantiasa mengawasi amal kita, senantiasa mendengarkan perkataan kita, dan dicatat seluruhnya oleh para malaikat itu. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ada raqib, ada atid. Dua malaikat yang senantiasa mengawasi, yang selalu hadir, mencatat seluruh perkataan kita. Sampai-sampai ada satu riwayat ketika Imam Ahmad bin Hanbal sedang sakit dan dia mengucapkan aduh karena kesakitan, ada yang mengingatkan, "Wahai Imam, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, 'Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid'?" Tidak ada satu ucapan pun kecuali di sampingnya ada raqib dan ada atid yang senantiasa menulis perkataan. Lantas Imam Ahmad bin Hanbal terdiam. Takut ditulis perkataan-perkataan itu, walaupun hal itu mubah, tapi takut. Takut ditulis, dan yang ditulisnya itu bukan satu kebaikan, sehingga berhenti. Apalagi perkataan-perkataan yang mengandung dosa, perkataan-perkataan kekufuran, kemaksiatan, ini jelas jangan sampai keluar dari lisan seorang muslim ataupun muslimah. Kemudian rambu yang kedua dari perkataan, Iqra'il Qur'anil Karim wahrisi ayyakuna laki wirdun yaumi minhu. Hendaknya seorang muslimah senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim. Ini satu perkataan. Gerakan lisan kita untuk tilawatul Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an. Tentukan satu waktu yang senggang buat kita untuk membaca kalamullah. Dan berusaha untuk menghafalnya. Seayat, dua ayat, sampai satu surat. Ya, sampai satu juz, itu berusaha untuk menghafalnya. Karena kita berharap akan ada pahala besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada hari kiamat akan dikatakan kepada sahibul Quran,

0: Alhamdulillahirabbil alamin, naik lagi. Arrahmanir rahim, naik lagi. Sampai akhir hafalannya. Ketika dia sudah selesai hafalannya sampai di situ, maka itulah derajat dia di jannah. Makanya ada yang mengatakan bahwa derajat surga itu sejumlah ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan hadis ini. Ya, hadis sahih riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa man ahya

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Mutiara Syair.

Engkaulah raja di raja. Di setiap senja, kau pula raja di raja. Raja perkasa tiada tara, maha kuasa tak terhingga, maha sempurna tiada celah, mendebar karunia seiring fajar menyingsing, menyiram kasih sepanjang malam gulita. Telah bersaksi alam semesta, hanya dikaulah sang maha pencipta. Langit dan buana, gunung dan sungai, bayu dan banyu, batu dan debu, semuanya berseru, tiada Tuhan selainmu. Gejolak samudra, teriakan halilintar, deru bayu taufani, burung merpati dan kaumnya, semua bertasbih di kaulah yang maha suci. Kasihmu menyentuh seluruh ciptamu, mawar jelita merekah senyum, disentuh embun di pagi yang anggun, menikmati belayan kasihmu nan santun. Puji dan syukur pura sempurna, hanya untukmu Maulana. Semua kehendakmu pasti segera terlaksana, sesudah kaf sebelum nun di sana. Betapa sabarnya dikau atas dosa-dosa hamba. Siang dan malam dosaku timba. Air susu ku balas air tuba. Tapi dikau, dikau maha pengampun lagi penyantun. Kau belai hatiku sampai tunduk menghibah. Ampuni aku, duli baginda. Tubuhku bergetar takut padamu. Mataku berderai mengingat dirimu. Hatiku berdebar dirasuk cintamu. Terimalah daku di haribaanmu. Sembah sujudku. Hidup dan matiku hanya untukmu. Hanya untukmu segala sesuatu.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam.
1: Pecandu narkoba tak akan berhenti berusaha untuk mendapatkannya. Beragam cara pun akan dihalalkan, hingga teman bisa jadi korban. Bahkan orang tua tak lagi dihiraukan. Narkoba hanya melahirkan penyesalan dan kematian. Narkoba membunuh anak negeri, memusnahkan generasi. Katakan tidak untuk narkoba sebelum

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Baik pendengar, demikianlah baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga mudah-mudahan rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Baik pendengar yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, ahlan wa sahlan, dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja ya. Insya Allah kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baiklah pendengar, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya pendengar yang berbahagia di mana saja berada, yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Baik pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang akan kita simak segera bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan pendengar, berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak dan mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, khatamul anbiya'i wal mursalin, wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar yang budiman, berwudu adalah ibadah yang tidak pernah lepas dari aktivitas seorang muslim dalam kesehariannya. Minimal ia melakukannya sebanyak 5 kali dalam sehari semalam sebagaimana sholat 5 waktu. Karena memang wudu merupakan termasuk syarat sah ibadah sholat. Belum lagi ketika ia selalu membiasakan dirinya untuk selalu dalam kondisi suci. Maka dapat dipastikan ia akan melakukannya lebih dari 5 kali dalam sehari semalam. Hal ini menunjukkan betapa aktivitas wudu merupakan kegiatan penting yang harus diketahui oleh kita semua. Nah, berikut ini akan dijelaskan tentang pengertian wudu dan dasar hukumnya. Secara bahasa, wudu berasal dari akar kata al-wudu'u yang menunjukkan pekerjaan, yaitu pekerjaan mengambil air wudu atau berwudu. Atau juga berasal dari kata al-wadu'u yang artinya air wudu. Sedangkan secara istilah, wudu adalah pekerjaan menggunakan atau mengambil jenis air tertentu yang suci dengan gerakan-gerakan tertentu untuk mencuci anggota-anggota tertentu, yaitu anggota badan wudu yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi berwudu itu adalah cara bersuci dengan menggunakan air pada anggota badan tertentu yang tata caranya sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Lalu apa dasar hukum wudu? Syariat wudu ini telah ditetapkan oleh dalil-dalil Al-Quran, hadis dan ijma atau kesepakatan para ulama. Berikut ini penjelasan singkatnya. Yang pertama adalah dalil dari Al-Quran. Dalam Al-Quran hanya satu ayat yang menjelaskan tentang syariat berwudu, yaitu dalam surat Al-Ma'idah ayat 6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas solati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan solat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai dengan siku. Dan usaplah kepala dan basuhlah kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Berkaitan dengan hal ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsirnya mengutip pendapat sebagian ulama yang menyatakan bahwa ayat ini mengandung perintah wudu ketika hendak melaksanakan sholat. Perintah ini wajib dilaksanakan bagi yang berhadas. Adapun bagi yang telah bersuci, maka hukumnya adalah sunnah dan dianjurkan. Jadi berwudu untuk melaksanakan sholat bagi yang berhadas atau tidak suci adalah wajib. Sedangkan bagi yang telah bersuci hanyalah disunnahkan. Dasar hukum yang kedua adalah dalil dari hadis. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan syariat wudu. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dengan lafadz Imam Muslim dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, La tuqbalu sholatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidak diterima sholat salah seorang di antara kalian apabila berhadas sehingga ia berwudu. Berkaitan dengan hadis ini, Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, ma'nahu hatta yatatahhara bima'in aw turabin wa innama iqtasara sallallahu alaihi wasallam 'alal wudu'i likaunihi al-ashli wal ghalibu wallahu a'lam. Maksud dari kata yatawadda adalah sehingga ia bersuci dengan air atau debu. Disebutkan kata wudu dalam hadis ini secara khusus sebagai cara bersuci adalah disebabkan wudu itu hukum asalnya bersuci dan yang paling sering digunakan. Lalu yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah rahimahumullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, miftahu sholati at-tuhur wa tahrimu hat-takbir wa tahlilu hat-taslimu. Kunci pembuka sholat adalah bersuci. Yang mengharamkan untuk melakukan perkara-perkara yang dibolehkan sebelumnya adalah takbir, dan yang membolehkannya lagi adalah salam. Kunci pembuka sholat adalah bersuci, dan permulaannya adalah takbir, dan penutupnya adalah salam. Berkaitan dengan hadis ini, Syekh Muhammad Shamsul Haqqil Azim Abadi Abu Thayyib menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW menamakan bersuci laksana kunci adalah kiasan. Karena hadas atau tidak suci adalah penghalang untuk melakukan sholat. Maka hadas itu bagaikan gembok yang diletakkan pada orang yang tidak dalam kondisi suci. Sehingga apabila ia berwudu, maka terbukalah gembok tersebut. Yang ketiga adalah dalil dari ijma' atau kesepakatan para ulama. Pendengar, kaum muslimin telah sepakat dalam menetapkan bahwa wudu itu disyariatkan sejak masa Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Dengan demikian pendengar yang budiman, jelaslah bahwa wudu adalah tata cara bersuci yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Terutama ketika seorang hendak melaksanakan sholat. Wallahu a'lam. Sampai di sini perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya
4: Nabi Allah Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali di radio kesayangan Anda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan ketenangan untuk kita. Dan pada kesempatan ini, izinkan saya membagikan kisah yang sangat inspiratif tentang salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Amr bin Jamuh radhiyallahu ta'ala anhu. Kisahnya adalah tentang perjalanan iman yang luar biasa dari seseorang yang tadinya memusuhi Islam hingga menjadi syuhada di jalan Allah. Semoga kisah ini membawa manfaat dan hikmah bagi kita. Nah pendengar, Amr bin Jamuh adalah seorang tokoh terkemuka dari suku Bani Salamah di Madinah. Sebelum masuk Islam, Amr bin Jamuh dikenal sebagai seorang yang sangat memuliakan berhala. Ia memiliki berhala pribadi bernama Manat yang ia rawat dan hormati dengan penuh perhatian. Amr bahkan menganggap Manat sebagai pelindung dan penolong dalam kehidupannya. Namun, Allah telah menakdirkan sesuatu yang lebih mulia bagi Amr, yaitu cahaya hidayah Islam. Nah pendengar, Amr memiliki 3 putra yang semuanya memeluk Islam melalui dakwah yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mereka adalah Mu'awiz bin Amr, Khalad bin Amr, dan Mu'az bin Amr radhiyallahu anhum. Ketiganya sangat bersemangat dengan ajaran Islam. Namun Amr bin Jamuh masih menolak dan terus mempertahankan keyakinan lamanya. Nah pendengar, putra-putra Amr bin Jamuh menyadari bahwa keyakinan ayah mereka pada Manat sangat kuat. Mereka mencoba mengajak ayah mereka untuk masuk Islam dengan penuh kelembutan dan kesabaran. Namun tetap saja Amru selalu menolak dan tetap setia pada berhalanya. Nah, melihat hal ini, putra-putra Amru memutuskan untuk melakukan sesuatu yang unik dan cerdas. Mereka menyusun rencana untuk membuat ayah mereka menyadari bahwa Manat hanyalah patung yang tak berdaya. Suatu malam, mereka diam-diam mengambil Manat dan membuangnya ke sebuah tempat yang kotor. Ketika Amru menemukan Manat dalam kondisi yang sangat hina, ia sangat marah. Ia segera membersihkan berhalanya, meletakkannya kembali ke tempat semula, dan berkata, "Wahai Manat, jika engkau adalah Tuhan yang benar, tentu engkau akan mampu melindungi dirimu sendiri." Namun, putra-putra Amru terus mengulangi perbuatan ini selama beberapa malam berturut-turut. Setiap kali Manat ditemukan dalam keadaan yang memalukan, Amru mulai meragukan kekuatan berhalanya itu. Hingga akhirnya, ia menyadari bahwa Manat hanyalah patung yang tak berdaya dan tak bisa melindungi dirinya sendiri. Hatinya mulai terbuka, dan ia mulai mempertanyakan kebenaran keyakinannya selama ini. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah beberapa kali peristiwa itu terjadi, Amru bin Jamuh mulai tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang Islam. Berkat kesabaran dan doa dari putra-putranya itu, Allah membuka hati Amru. Ia akhirnya mengucapkan kalimat syahadat dan menyatakan keislamannya dengan penuh ketulusan. Dan masuk Islamnya Amru bin Jamuh radhiyallahu anhu membawa kebahagiaan besar bagi keluarga dan kaumnya. Ia adalah seorang yang sangat dihormati di kalangan Bani Salamah, dan keislamannya memberikan pengaruh besar dalam mendukung penyebaran Islam di kalangan masyarakatnya. Amru bin Jamuh radhiyallahu anhu berubah menjadi seorang Muslim yang taat dan mencintai Allah dan Rasulnya dengan sepenuh hati. Nah, pendengar, meskipun Amru bin Jamuh telah berusia lanjut dan dia memiliki kaki yang pincang, namun semangatnya untuk berjihad di jalan Allah sangat tinggi. Ketika Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan untuk perang Uhud, Amru bin Jamuh sangat ingin ikut berperang. Namun, putra-putranya mencoba menahan keinginan ayahnya tersebut dengan alasan kesehatannya. Amru tetap bertekad kuat untuk ikut serta. Ia kemudian mendatangi Rasulullah SAW dan memohon izin agar bisa turut serta dalam jihad. Dengan penuh semangat, Amru berkata, "Wahai Rasulullah, aku sangat ingin masuk surga meskipun dalam keadaan pincang." Rasulullah SAW tersentuh oleh semangat Amru dan memberikan izin baginya untuk ikut dalam perang. Nah, pendengar, saat perang Uhud berlangsung, Amru bin Jamuh berjuang dengan penuh keberanian. Meskipun kakinya pincang, semangatnya tidak kalah dengan para pemuda. Amru berjuang tanpa gentar demi meraih kesyahidan di jalan Allah. Dalam peperangan tersebut, Amru bin Jamuh akhirnya gugur sebagai syuhada, memenuhi keinginannya untuk meninggal dalam keadaan berjuang di jalan Allah. Dan Rasulullah SAW sangat menghormati kesyahidan Amru bin Jamuh. Beliau bersabda bahwa Amru bin Jamuh dan para syuhada lainnya berada di surga dalam keadaan yang mulia. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan Amru bin Jamuh berjalan di surga dengan kakinya yang sehat, sebagai tanda bahwa Allah telah menghilangkan segala kekurangan fisiknya dan memuliakannya sebagai syuhada. Nah, pendengar, kisah Amru bin Jamuh mengajarkan kepada kita tentang pentingnya keikhlasan dan keteguhan iman. Sebagai seorang yang awalnya memusuhi Islam, Amru akhirnya menerima kebenaran berkat usaha dan doa keluarganya, dan tentunya berkat kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangatnya dalam berjihad dan kesediaannya untuk berkorban demi agama menunjukkan betapa besar cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa hidayah Allah bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja, bahkan bagi mereka yang awalnya memusuhi Islam. Selain itu, kesungguhan Amru bin Jamuh dalam berjuang meski dalam keadaan pincang menginspirasi kita untuk tidak menyerah dalam beribadah dan berjuang di jalan Allah apapun kondisi yang kita hadapi. Nah, pendengar, demikianlah kisah Amru bin Jamuh radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang dengan ketulusan hati menerima Islam dan akhirnya meraih kemuliaan sebagai syuhada. Semoga kita bisa meneladani keikhlasan dan keteguhan beliau dalam mencintai Allah dan Rasul-Nya. Mari kita berdoa agar Allah menguatkan iman kita dan memberikan keteguhan dalam menjalankan ajaran-Nya. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga kisah ini membawa manfaat dan inspirasi dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Mutiara Ayat. Pujian bagi orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 156 sampai ayat 157.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadanya kami akan kembali. Mereka itulah yang mendapatkan pujian dari Rabb mereka dan rahmat yang besar. Mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah.
1: Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Insan ayat 24.
2: Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura.
0: Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Rabbmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Wah, Ben, panggilan alam udah bunyi nih.
2: Maksudnya, Rep, mau BAB?
1: Bukanlah, masa jam segini mau BAB? Ini mah lapar, Ben, lapar.
2: Lah terus?
1: Cari makan yuk.
2: Kemana?
1: Ke toko bangunan. Ya ke tempat makan lah. Masa cari makan di toko bangunan, gimana sih?
2: Oke lah kalau begitu.
3: Wis, mau pada kemana nih?
1: Ini nih, kita lagi mau makan siang. Cuma masih bingung ya, Ben?
2: Iya.
1: Cari tempat makan yang murah, enak tuh di mana gitu.
3: Wah, tapi ingat ya, jangan asal enak. Loh. Perhatikan halal apa enggaknya.
2: Penting gitu?
1: Masalah emang?
3: Ya iyalah penting. Kita kan muslim kali. Kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan masalah, Rif. Hmm. Tahu gak pas kita pengajian dulu?
1: Pengajiannya, ingat gak, Ben?
2: Apa ya?
3: Itu yang Pak Ustadz bilang, bahwa akibat memakan makanan yang haram, yang pertama nih ya, amalan kita tertolak.
2: Oh.
3: Yang kedua, doa kita kagak bakal dikabul.
1: Waduh.
3: Yang ketiga lebih dahsyat, bakal dapat azab di hari kiamat.
1: Astagfirullah. Iya, benar juga ya, Ben. Ya. Makasih ya atas informasinya nih, udah diingetin. Insya Allah kita bakal lebih selektif lagi ya, Ben.
2: Ya.
1: Untuk cari makanan gitu dan tempat makanan. Oke lah, ayo kita cabut, Ben, cari makanan.
4: Berarti kita cari tempat makanan yang
2: murah,
4: enak,
2: dan yang terpenting halal.
3: Rip.
1: Ah, apalagi sih?
5: Nitip satu ya.
6: Begitu dahsyat akibat dari mengkonsumsi makanan haram. Untuk itu, berhati-hatilah dalam memilih makanan.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
8: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
9: Baiklah pendengar sejangkau siar dimanapun saat ini Anda berada, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya pendengar, saya juga ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Dan bagaimana tadi pendengar, rubrik yang sudah kita simak menarik ya, Masya Allah. Kemudian dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Baiklah pendengar, semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi buat kita semua. Ya pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir. Berikut pendengar, kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, ya semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang kami akan segera sajikan ke ruang dengar Anda bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi Anda pendengar yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak dan mendengarkan.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga hari ini kita semua berada dalam lindungannya dan selalu dalam keadaan penuh semangat. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Sang Pencipta alam semesta yang telah mengaruniakan kepada kita berbagai kenikmatan, termasuk nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya yang mulia, serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mengajak Anda menyelami sejarah hubungan bangsa Turki dengan kekuatan Islam yang telah terjalin sejak zaman dinasti Abbasiyah. Hubungan ini menjadi salah satu pondasi penting bagi kejayaan Islam di berbagai era. Pendengar yang mulia, bangsa Turki pada awalnya adalah masyarakat nomaden yang berasal dari kawasan Asia Tengah. Mereka dikenal sebagai bangsa yang tangguh, pemberani dan memiliki tradisi militer yang kuat. Pada abad ke-8 hingga ke-9 Masehi, bangsa Turki mulai berinteraksi dengan dunia Islam melalui perdagangan, migrasi, dan pertempuran. Interaksi ini semakin intensif ketika dinasti Abbasiyah yang saat itu memerintah dunia Islam memanfaatkan keahlian militer bangsa Turki. bangsa Turki sering direkrut sebagai tentara bayaran oleh Khalifah Abbasiyah untuk memperkuat kekuatan militer mereka, terutama dalam menghadapi ancaman eksternal dari Kekaisaran Bizantium dan ancaman internal berupa pemberontakan. Melalui peran ini, bangsa Turki mulai mengenal nilai-nilai Islam dan mengintegrasikan diri mereka ke dalam kehidupan umat Islam. Pendengar rahmati Allah, pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, bangsa Turki memainkan peran penting dalam pembentukan pasukan elit yang dikenal sebagai Gilman atau budak tentara. Gilman ini direkrut dari kalangan pemuda Turki yang kemudian dilatih secara intensif dalam seni perang dan strategi militer. Pasukan ini bukan hanya alat pertahanan, tetapi juga simbol kekuatan Abbasiyah yang mampu menghadirkan stabilitas di tengah ancaman internal maupun eksternal. Bangsa Turki dengan kemampuan perang dan disiplin tinggi menjadi tulang punggung kekhalifahan. Bahkan pada masa Khalifah Al-Mu'tasim, bangsa Turki mendominasi kekuatan militer Abbasiyah. Al-Mu'tasim mendirikan kota baru yang bernama Samara sebagai pusat militer sekaligus tempat tinggal para tentara Turki. Di Samara, bangsa Turki menjadi kekuatan dominan yang menjaga keamanan khalifah dan melindungi wilayah Abbasiyah dari ancaman musuh, seperti Bizantium. Selain itu, mereka juga membantu menumpas berbagai pemberontakan yang mengancam stabilitas pemerintahan Abbasiyah. Pendengar rahmati Allah, kedekatan bangsa Turki dengan dunia Islam membawa mereka kepada Islamisasi yang bertahap tetapi signifikan. Proses ini dimulai melalui interaksi mereka dengan para ulama, pedagang, dan pemimpin Muslim. Dakwah Islam yang penuh hikmah dan keindahan nilai-nilainya membuat bangsa Turki menerima Islam sebagai agama mereka. Islamisasi ini melahirkan generasi baru bangsa Turki yang tidak hanya menjadi Muslim, tetapi juga menjadi pembela setia Islam. Mereka memainkan peran besar dalam menyebarkan Islam ke wilayah-wilayah yang sebelumnya belum tersentuh, seperti Asia Tengah dan Anatolia. Proses ini semakin menguatkan peran bangsa Turki dalam dunia Islam. Setelah melalui fase Islamisasi, bangsa Turki mulai mendirikan dinasti-dinasti mereka sendiri yang berlandaskan ajaran Islam. Salah satu dinasti pertama yang muncul adalah dinasti Ghaznawiyah yang didirikan oleh Alptegin dan mencapai kejayaannya di bawah Sultan Mahmud dari Ghazni. Sultan Mahmud dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana, serta sebagai penyebar Islam di wilayah India. Namun dinasti yang paling dikenal dan membawa pengaruh besar dalam sejarah Islam adalah dinasti Saljuk. Dinasti ini tidak hanya menjadi pelindung resmi Abbasiyah, tetapi juga berhasil mengukuhkan kekuasaan Islam di wilayah Persia, Irak, dan Asia Tengah. Di bawah pemimpin-pemimpin besar seperti Tughril Bek dan Alp Arslan, dinasti Saljuk menunjukkan bagaimana bangsa Turki menjadi ujung tombak kejayaan Islam. Salah satu momen paling monumental dalam sejarah dinasti Saljuk adalah kemenangan mereka dalam pertempuran Manzikert pada tahun 1071 Masehi. Dalam pertempuran itu, Sultan Alp Arslan mengalahkan tentara Bizantium sekaligus membuka jalan bagi ekspansi Islam ke Anatolia. Kemenangan ini menjadi tonggak penting yang menunjukkan kegagahan Islam di bawah kepemimpinan bangsa Turki. Pendengar budiman, hubungan bangsa Turki dengan Islam tidak hanya terbatas pada kekuatan militer. Mereka juga memberikan kontribusi besar dalam bidang intelektual dan budaya. Pada masa dinasti Seljuk, ilmu pengetahuan, filsafat, dan seni berkembang pesat. Madrasah-madrasah seperti Nizamiyah didirikan untuk mendidik para ulama dan cendekiawan. Salah satu tokoh besar yang lahir dari era ini adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah yang pemikirannya menjadi rujukan utama dalam dunia Islam hingga kini. Selain itu, bangsa Turki juga memperkaya dunia Islam dengan seni arsitektur yang megah dan indah. Masjid-masjid dengan kubah besar dan menara tinggi yang khas menjadi simbol kejayaan peradaban Islam di bawah kepemimpinan mereka. Hingga kini, pengaruh arsitektur Turki dapat ditemukan di berbagai wilayah dunia Islam, termasuk Kesultanan Utsmaniyah yang kelak menjadi penerus dinasti Saljuk. Pendengar rahmati Allah, hubungan bangsa Turki dengan Islam memberikan kita banyak pelajaran berharga. Di antaranya, 1. Islam sebagai pemersatu bangsa. Nilai-nilai Islam mampu menyatukan berbagai bangsa dalam satu visi mulia untuk menegakkan keadilan. 2. Pentingnya dakwah yang bijak. Dakwah yang penuh hikmah dan kasih sayang dapat menginspirasi bangsa-bangsa besar untuk menerima Islam. Ketiga, kesetiaan dan keberanian. Bangsa Turki menunjukkan bahwa kesetiaan dan keberanian adalah kunci untuk mempertahankan agama dan peradaban Islam. Empat, pentingnya ilmu pengetahuan. Pendirian madrasah-madrasah seperti Nizamiyah membuktikan bahwa Islam mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan sebagai bagian dari kejayaan peradaban. Pendengar rahmati Allah, hubungan bangsa Turki dengan kekuatan Islam sejak zaman Abbasiyah adalah bukti nyata bahwa Islam adalah agama yang mampu membawa berbagai bangsa menuju kejayaan. Mari kita jadikan kisah ini sebagai inspirasi untuk terus berkontribusi dalam membangun peradaban Islam yang penuh kedamaian dan keadilan. Semoga Allah senantiasa memberi kita hidayah untuk meneladani perjuangan para pendahulu kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Zaid bin Abi Malik, seorang ulama salafus saleh yang terkemuka. Ia dikenal sebagai seorang ahli fikih, seorang qadi atau hakim, dan seorang perawi hadis dari Damaskus. Nama lengkapnya adalah Zaid bin Abdurrahman bin Abi Malik Hani Al-Hamdani Ad-Dimasyqi. Adalah sosok yang memiliki peran penting dalam dunia keilmuan Islam, khususnya di wilayah Syam. Zaid bin Abi Malik lahir pada tahun 60 Hijriah di Damaskus, sebuah kota yang menjadi pusat keilmuan dan pemerintahan pada masa itu. Sebagai seorang yang tumbuh di lingkungan ilmu, Zaid bin Abi Malik memiliki kesempatan besar untuk belajar dari para ulama besar dan mengambil manfaat dari sahabat dan tabi'in yang masih hidup di masanya. Zaid bin Abi Malik adalah seorang tabi'in yang mengambil ilmu dari banyak sahabat dan tabi'in ternama. Ia dikenal meriwayatkan hadis dari Wasilah bin Al-Aqsa, yakni seorang sahabat Nabi yang dikenal memiliki banyak riwayat, kemudian juga dari Anas bin Malik, khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Kemudian juga dari Jubair bin Nufair, beliau seorang tabi'in yang terpercaya. Selanjutnya dari Sa'id bin Al-Musayyib, seorang tabi'in yang dijuluki sebagai pemimpin para tabi'in karena ilmunya yang mendalam. Zaid bin Abi Malik juga mengambil riwayat dari Abu Idris Al-Khawlani, seorang ulama terkenal dari kalangan tabi'in. Kemudian juga dari Sulaiman bin Yasar, seorang ahli fikih dan seorang perawi hadis yang thiqah atau terpercaya. Zaid bin Abi Malik juga meriwayatkan hadis secara mursal dari Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan perjuangannya dalam Islam. Sebagai seorang ulama yang produktif dalam mengajarkan ilmu, Zaid bin Abi Malik memiliki banyak murid yang menjadi tokoh besar dalam dunia keilmuan Islam. Di antaranya yang pertama, Khalid bin Zaid, putranya sendiri, yang juga dikenal sebagai seorang perawi hadis. Kemudian Imam Al-Auza'i, seorang ulama besar dan pendiri mazhab Auza'i yang berpengaruh di wilayah Syam. Kemudian Sa'id bin Abdul Aziz, seorang tabi'in yang terkenal sebagai ulama yang terpercaya. Berikutnya Sa'id bin Bashir, seorang perawi hadis yang terkenal. Dan juga Amr bin Waqid, salah satu muridnya yang juga memiliki kontribusi dalam periwayatan hadis. Zaid bin Abi Malik dikenal sebagai seorang ulama yang sangat dihormati, baik karena keilmuan maupun akhlaknya. Imam Abu Hatim, seorang kritikus hadis, menilai Zaid bin Abi Malik sebagai perawi yang terpercaya. Imam Ibnu Ma'in, seorang ahli jahar wa ta'dil, menyebutkan bahwa Zaid bin Abi Malik pernah bertugas sebagai seorang qadi atau hakim pada masa pemerintahan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Zaid bin Abi Malik juga memiliki kedudukan yang tinggi di mata para ulama sezamannya. Sa'id bin Abdul Aziz, seorang ulama besar dari wilayah Syam, pernah berkata, "Tidak ada di antara kami yang lebih ahli dalam ilmu peradilan daripada Zaid bin Abi Malik."
11: Pernyataan ini menunjukkan bahwa Zaid bukan hanya seorang ulama hadis, tetapi juga seorang ahli fikih dan peradilan yang sangat kompeten. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, Zaid bin Abi Malik ditugaskan untuk mengajarkan fikih kepada Bani Numair dan membimbing mereka dalam memahami Al-Quran. Petugasan ini mencerminkan kepercayaan besar Khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada Zaid bin Abi Malik sebagai seorang ulama yang mampu mendidik umat dengan ilmu agama yang mendalam. Namun, karir Zaid bin Abi Malik sebagai hakim mengalami perubahan ketika Khalifah Al-Walid bin Yazid naik tahta. Zaid bin Abi Malik dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Al-Haris bin Muhammad Al-Ash'ari. Meski demikian, kontribusi Zaid bin Abi Malik dalam dunia keilmuan tetap berlanjut melalui pengajaran dan penyebaran ilmunya kepada para murid. Zaid dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki keahlian dalam penulisan dan komunikasi. Sa'id bin Bashir menyebutnya sebagai sahib kutub atau pemilik kitab, yang bermakna ia fasih dan ahli dalam menulis surat resmi dan retorika. Hal ini menunjukkan bahwa Zaid bin Abi Malik tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga memiliki keterampilan administrasi yang tinggi. Dalam bidang hadis, Zaid dianggap sebagai perawi yang kuat, meskipun ada sebagian kecil riwayatnya yang dinilai lemah oleh ulama kritik hadis. Namun, hal ini tidak mengurangi keutamaan dan kontribusinya dalam periwayatan ilmu. Terdapat perbedaan pendapat mengenai tahun wafatnya Zaid bin Abi Malik. Menurut Abu Ubaid, Zaid bin Abi Malik wafat pada tahun 130 Hijriah. Namun, Walid bin Muslim menyebutkan bahwa Zaid bin Abi Malik hidup hingga tahun 138 Hijriah. Kehidupan Zaid bin Abi Malik memberikan banyak pelajaran berharga. Di antaranya yang pertama, tentang kesungguhan dalam menuntut dan mengajarkan ilmu. Zaid bin Abi Malik tidak hanya menimba ilmu dari para ulama besar, tetapi juga mengajarkannya kepada generasi setelahnya. Hal ini menunjukkan pentingnya kesinambungan ilmu dalam Islam. Pelajaran yang kedua, tentang kepemimpinan dalam peradilan. Sebagai seorang qadhi atau hakim, Zaid menunjukkan keadilan harus ditegakkan dengan ilmu dan kebijaksanaan. Ia menjadi teladan dalam memadukan ilmu agama dengan tugas pemerintahan. Pelajaran yang selanjutnya, yang ketiga, yakni tentang keteguhan dalam menghadapi perubahan. Meski mengalami pergantian jabatan pada masa pemerintahan Al-Walid bin Yazid, Zaid bin Abi Malik tetap berkontribusi dalam dunia keilmuan. Hal ini mengajarkan tentang pengabdian, bahwa ilmu tidak tergantung pada jabatan. Terakhir, pelajaran yang dapat kita petik dari kisah hidup Zaid bin Abi Malik, yakni tentang keseimbangan antara ilmu dan akhlak. Zaid bin Abi Malik dikenal sebagai seorang ulama yang tidak hanya berilmu, tetapi juga berakhlak mulia. Ia dihormati oleh masyarakat dan murid-muridnya karena integritas dan kedalaman ilmunya. Zaid bin Abi Malik rahimahullah adalah sosok ulama salafus saleh yang memiliki kontribusi besar dalam dunia ilmu agama, khususnya di wilayah Syam. Ia dikenal sebagai seorang ahli fikih, seorang hakim yang bijaksana, dan seorang perawi hadis yang terpercaya. Kehidupannya menjadi inspirasi bagi para penuntut ilmu dan para pengajar dalam menjalani peran sebagai pewaris ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian kisah hidup Zaid bin Abi Malik rahimahullah, semoga menginspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk kembali mengkaji firman-firman Allah yang mulia. Dan pada kesempatan ini, kita akan mengkaji tafsir ringkas surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat ke-211 sampai 212. Nah pendengar, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah. Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidun 'iqab. Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Artinya, tanyakanlah kepada Bani Israel, berapa banyak tanda-tanda kebenaran yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Dan barang siapa yang menukar nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka mengolok-ngolok orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita mengenai hal ihwal Bani Israel. Betapa banyak mereka menyaksikan tanda-tanda yang sangat jelas ketika mereka bersama Nabi Musa alaihissalam, yaitu berupa hujjah, berupa bukti yang memastikan kebenaran apa yang dibawa Musa kepada mereka. Seperti misalkan mukjizat tangannya yang bersinar, tongkat yang berubah menjadi ular, pembelahan laut, pemukulan batu, awan yang menaungi mereka dari sengatan panas, serta penurunan makanan dari langit, yaitu manna dan salwa, dan tanda-tanda lainnya yang menunjukkan adanya Allah yang berbuat sesuai dengan kehendaknya, serta menunjukkan kebenaran Rasul, yaitu Nabi Musa, yang terjadi pada dirinya berbagai macam keajaiban. Namun demikian pendengar, kebanyakan dari Bani Israel mereka malah berpaling darinya dan mengganti nikmat Allah dengan kekufuran. Maksudnya mereka berpaling dan menukar keimanan mereka dengan kekufuran. Allah berfirman, "Wa may yubaddil ni'matallahi mim ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul 'iqab." Barang siapa yang menukar nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, maka sungguh Allah sangat keras siksanya. Hal ini sebagaimana Allah berfirman di Quran Surat Ibrahim ayat 28-29 untuk memberitahukan keadaan orang-orang kafir Quraisy. Allah berfirman, Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qawmahum darul bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Artinya, tidakkah kalian perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekufuran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan, yaitu neraka jahannam. Mereka masuk ke dalamnya dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Kemudian pendengar, Allah Subhanahu wa taala selanjutnya memberitahukan bahwa Allah menjadikan kehidupan dunia ini indah bagi orang-orang kafir. Mereka puas dan merasa tenang dengannya. Mereka kumpulkan harta kekayaan dan enggan untuk membelanjakannya dalam hal-hal yang telah diperintahkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, di sisi lain mereka juga memandang hina orang-orang yang beriman yang berpaling dari tipu daya dunia, serta mereka orang beriman menginfakkan rezeki yang mereka peroleh untuk berbuat ketaatan kepada Allah dan membelanjakannya dalam rangka mencari keriduan Allah. Karena itu, mereka orang-orang beriman beruntung di akhirat kelak dengan memperoleh tempat paling nyaman dan bagian yang amat banyak berupa nikmat di surga pada hari ketika mereka dikembalikan di akhirat. Orang-orang beriman itu memperoleh kedudukan yang tinggi di atas orang-orang kafir di padang mahsyar, tempat mereka digiring dan dikembalikan, di mana mereka orang-orang beriman menempati derajat ada aliyin, peringkat yang paling tinggi, sedangkan orang-orang kafir itu akan kekal hidup selama-lamanya di neraka yang paling bawah. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu pendengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yarzuqu may yasha'u

0: firman-Nya di Quran surat Saba ayat 39, "Wama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Dan barang apa saja yang kalian infakkan, maka Allah akan menggantinya. Dan diriwayatkan dalam hadis yang sahih disebutkan, turun dua malaikat pada tiap pagi dari langit. Yang satu berdoa, "Ya Allah, berikanlah pada orang dermawan ganti dari harta yang diinfakkannya." Dan yang lainnya berdoa, "Ya Allah, berilah pada orang kikir kerusakan dalam hartanya." Dan juga diriwayatkan dalam hadis yang sahih disebutkan, manusia berkata, "Hartaku, hartaku." Tidak ada bagimu dari hartamu kecuali apa yang engkau makan lalu lenyap, dan apa yang engkau pakai lalu hancur usang, dan apa yang engkau sedekahkan kemudian berlalu, dan selain dari itu akan lenyap dan ditinggalkan untuk orang lain. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir singkat Quran surat Al-Baqarah ayat 211 sampai 212 yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam. Mutiara Hadis.
2: Allah begitu dekat pada orang yang berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bid'awatin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin, imma an tuj'ala lahu da'watuhu وَإِمَّا أَنْ يُدَّخِرَ وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا قَالُوا إِذًا نُكْثِرْ قَالَ اللَّهُ أَكْثَرُ." Tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahim antar kerabat, melainkan Allah akan memberi padanya tiga hal. Allah akan segera mengabulkan doanya. Allah akan menyimpannya baginya di akhirat kelak. Dan Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal. Para sahabat lantas mengatakan, "Kalau begitu kami akan memperbanyak doa." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah nanti yang memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian." Hadis riwayat Ahmad.
1: ...106.3 Simpati FM. Suara dakwah Islam. Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Thumma amma ba'd." Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda kini berada, alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus dan selalu memberikan kepada kita limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan terlebih kita diberikan kekuatan untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para ulama ahlu sunnah wal jamaah, kepada para dai yang menyeru kepada jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam

0: insya Allah kepada kita umatnya yang insya Allah juga akan mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah SWT, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu menceritakan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang keluar dari masjid bersamaku. Kemudian di depan masjid beliau mendapati seorang laki-laki di kalangan para sahabat dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi, mata sa'ah, wahai Nabi, kapan terjadinya hari kiamat?" Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang telah engkau persiapkan untuk menjemput hari kiamat tersebut?" Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam justru balik bertanya kepada seorang sahabat tersebut, "Perihal apa, amalan apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat yang sudah pasti, tidak ada keraguan dan tentunya tidak ada satupun yang mengetahui datangnya kapan itu hari kiamat," sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang penting ya, kalau kita lihat dari hadis ini, Nabi memberikan satu pertanyaan yang lebih penting dari apa yang ditanyakan oleh sahabat tersebut, apa yang seharusnya dipersiapkan di hari kiamat. Karena itu satu hal yang pasti akan terjadi dan dialami oleh setiap manusia, baik dia seorang kafir ataupun seorang muslim. Kemudian laki-laki di kalangan sahabat tersebut terdiam, ya. Terdiam kemudian menjawab pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya seorang yang tidak mempunyai bekal sholat yang banyak, ya. Kemudian juga tidak punya sedekah yang banyak, tidak punya puasa yang banyak. Akan tetapi aku mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya," dikatakan oleh sahabat tersebut. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innaka ma'aman ahbabta." Maka sesungguhnya engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Engkau di hari kiamat bersama orang yang engkau cintai, ya. Dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Muslim, dijelaskan oleh Anas radhiyallahu anhu, "Maka tak ada yang membuat kami sangat bahagia setelah mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seseorang akan bersama orang yang dia cintai di hari kiamat kelak." Wallahu alam.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Artinya, dengan nama Allah aku keluar. Aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Doa masuk rumah. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ada rabbina tawakkalna. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ada rabbina tawakkalna. Artinya, dengan nama Allah kami masuk ke rumah dan dengan nama Allah kami keluar dari rumah dan kepada Allah kami bertawakal. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Pustaka Islam.
3: Jadi barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan menggantikan untuknya dengan yang lebih baik lagi. Nah, balasan atau ganti dari Allah itu bermacam-macam. Di antaranya adalah al-unsu billah, merasa akrab dan dekat dengan Allah, wa mahabbatuh, dan kecintaan dari Allah SWT, wa tuma'ninatul qalb bidzikrih, wa quwwatuhu wa nashatuh wa ridahu an rabbih tabaraka wa ta'ala, dan ketentraman hati, tuma'nina, ketentraman hati dengan mengingat Allah, juga kekuatan hati, hati seorang yang terbebas dari pengaruh syahwat dan hawa nafsu menjadi kuat hatinya dan bersemangat, serta dia ridha terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati itu menjadi ridha terhadap Allah sebagai Rabbnya. Di samping pahala yang akan dia temuinya di dunia ini dan pahala yang menunggunya di akhirat kelak, dan itulah pahala yang terbaik. Jadi sungguh tidak sia-sia, tidak akan rugi, tidak akan kecewa siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Dia tidak akan melihat kekecewaan atau kerugian sedikit pun. Bahkan sebaliknya, dia akan melihat kebaikan yang banyak dan balasan yang berlimpah serta ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini dan di akhirat kelak. Tidak hanya di akhirat atau di dunia saja, tapi di dunia dan di akhirat. Dia akan melihat ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala.

Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun saat ini Anda berada. Sesaat lagi, kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: An Abi Umamata radhiyallahu ta'ala anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an, sebab kelak pada hari kiamat dia akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim.

0: عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sebab kelak pada hari kiamat dia akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim.
1: ...106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6,

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جد المسير ثباتا إذا هبت القصيما وجأرا لرب عظيم صفا Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi, ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.

0: janganlah kalian bersyirik. Wala tusyriku bihi syai'an.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Innallaha la yaghfiru an yusyraka bihi wa yaghfiru ma dun dzalika liman yasha'.
0: Janganlah kalian bersyirik. Ketika berbuat syirik, agama rusak. Dan ketika agama rusak, manusia hancur. Sebab yang meluruskan manusia itu agama. Yang membawa kebahagiaan manusia itu agama. Ketika agamanya rusak, hancur manusia. Hina, rendah, ya, lebih rendah dari binatang an'am, binatang ternak. Itu yang menjaganya adalah agama. Ketika agamanya rusak, rusaklah manusia itu sendiri.
2: Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dzalika liman yasha.
0: Wala tusyriku bihi syai'an. Wala tusyriku bihi syai'an.
3: 106.3 Simpati FM. Suara dakwah Islam. Islam.
4: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
5: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman, ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
6: Siapa saja dari hambanya yang senantiasa menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menjaganya.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam bersama Ustaz Arifin SHI. Selamat mendengarkan.
7: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ala man la nabiyya ba'dah. Para pendengar yang budiman, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya beserta para sahabatnya. Para pendengar yang budiman, zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat pada Allah Subhanahu wa taala merupakan ibadah yang paling mulia, merupakan ibadah yang paling agung, merupakan ibadah yang paling tinggi kedudukannya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Zikir pada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala memiliki pahala yang besar, membuahkan balasan yang besar, memiliki faedah yang berlipat baik di dunia dan di akhirat. Selayaknya sebagai seorang hamba, hendaknya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang budiman, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki fadilah. Di antaranya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Washkuruli, hendaklah kalian bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, serta janganlah kalian ingkar pada nikmatku. Para pendengar yang mudiman, ayat yang mulia ini, ayat yang agung ini menjelaskan bahwa ketika seorang hamba ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba tersebut menunaikan puasa sunnah misalnya, ia bangun di kegelapan malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ia menunaikan solat tahajud, hamba tersebut melakukan sedekah misalnya, hamba tersebut melakukan infak misalnya, zakat misalnya, peduli terhadap anak yatim, maka apa yang terjadi? Azkurkum, Allah subhanahu wa ta'ala akan ingat kalian. Allah subhanahu wa ta'ala akan ingat hambanya. Dengan demikian, ketika ia banyak beribadah, ketika dia banyak melakukan ketaatan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengingat dia dengan apa? Dengan ampunan. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan kepadanya. Para pendengar yang mudiman, Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kepada kita agar kita banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zikir yang sebanyak-banyaknya, dengan kata lain, berzikir kepada Allah dengan lisan. Dengan lisan. Lisan yang mengucapkan kalimat astaghfirullah wa tubu ilaih. Lisan yang mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdih. Lisan yang mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Lisan yang mengucapkan kalimat subhanallah. Lisan yang mengucapkan kalimat subhanallah. Walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dengan banyak mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, ataupun kalimat-kalimat yang lain yang masuk bagian dari zikir. Banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, masuk di dalamnya adalah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala keadaan. Apakah dalam keadaan taat ataupun dalam keadaan maksiat? Apakah dalam keadaan kesulitan ataukah dia dalam keadaan lapang? Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan taat. Di sini maksudnya adalah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diterima ketaatannya ketika ia menunaikan puasa. Ia mengharap pada Allah subhanahu wa ta'ala agar ibadah puasanya diterima. Itu termasuk bagian dari zikir. Ya. Ketika ia berinfak, dia mengharap pada Allah subhanahu wa ta'ala agar infaknya diterima. Ini berzikir dalam koridor ketaatan. Termasuk berzikir pada Allah subhanahu wa ta'ala dalam koridor ketaatan adalah memohon keikhlasan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rabbi, saya telah bersedekah kepada tangga saya 500 ribu. Ya Allah, berilah keikhlasan dalam jiwa saya, dalam hati saya. Ya Allah, ya Rabbi, saya telah membantu janda di samping rumah saya. Tiap pagi saya mengirimkan makanan kepadanya. Tiap sore saya menghidangkan minuman kepadanya. Ya Allah, anugerahkan keikhlasan kepada saya. Ini bagian dari zikir. Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga dalam keadaan maksiat. Maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya bagaimana? Ketika seorang hamba terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, dia bertobat, dia mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya. Seorang hamba diuji dengan rasa sakit bertahun-tahun, belum sembuh-sembuh, tidak bisa jalan, tidak bisa bergerak. Kemudian ada tetangga yang memberitahu, ya, nak, dek, atau mas, atau akang, coba pergi ke orang pintar sana. Ampuh itu. Ya. Orang pintar ampuh, mujarab obatnya. Akhirnya pergi ke sana. Karena gak tahan. Diantar sama orang tuanya. Dikasih wejangan oleh Mbah Dukun. Mbah Dukunnya komat kamit. Gitu. Disuruh minum kopi, disuruh bikin kembang dan juga yang lain-lain. Pulang. Udah berobat, gak ada perubahan sama sekali. Seminggu sudah berlalu, gak ada perubahan. Sebulan, gak ada perubahan. Ada yang mengingatkan. Kang, Akang teh ketika datang ke dukun itu dosa besar. Akhirnya dia ingat pada Allah Subhanahu wa taala, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, bertobat, menyesal. Ini namanya zikir. Para pendengar yang budiman. Berzikir pada Allah Subhanahu wa taala juga dalam keadaan diberi nikmat. Ya, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bersyukur. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Awal bulan alhamdulillah kafalah naik, gajian naik. Biasanya 2 juta ditambah jadi 3 juta. Oh, alhamdulillah, luar biasa sekali. Alhamdulillah gaji suami saya naik. Alhamdulillah bisnis suami saya ternyata melimpah untungnya. Awal bulan ini melimpah 5 kali lipat. Alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam keadaan kesulitan, bersabar. Ketika rezeki sempit, bersabar. Bersabar, bersabar. Para pendengar yang budiman. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zakirina Allah katsira waz-zakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah menyediakan untuk mereka pengampunan dan pahala yang agung. Maukah kita mendapatkan pahala yang besar? Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita mendapatkan ampunan dari Allah? Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadzakirina Allah katsira wadzakirat 'adallahu maghfirata wa ajran 'azima." Para pendengar yang budiman, siapa saja yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hatinya nyaris tidak pernah kosong dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga lisannya, maka Allah akan memberikan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan. Lisannya senantiasa dibasahi dengan kalam ilahi. Ketika pagi hari membaca Al-Quran. Ketika pagi hari membaca azkar masa. Membaca zikir sore. Zikir pagi. Ketika sore hari membaca zikir sore. Ya. Jadi ketika pagi hari membaca zikir azkar sobah. Zikir pagi. Tapi ketika sore hari membaca zikir masa. Zikir sore. Maka ini termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang budiman. Saat seorang hamba berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani fa in zakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi wa in zakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairun minhum. Para pendengar yang budiman, kalimat yang sangat agung sekali. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan anggapan hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan anggapan hambaku kepadaku. Ya. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Ya. Jika baik maka baik, jika buruk maka buruk. Kalau kita berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin ketika kita bertobat dengan benar-benar, maka apa, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, maka Allah Subhanahu wa taala pun berprasangka baik pada kita. Ya. Tapi sebaliknya, ketika seorang hamba berprasangka buruk, dia buruk, ya. Wah, saya sudah berlumuran dosa gitu. Mabok sudah pernah saya lakukan. Ganja sudah biasa. Gitu kan? Berjudi hobi gua. Main perempuan hobi gua. Gimana Allah mengampuni saya? Nah, ini sudah berburuk sangka. Jadi jauhi hal ini. Kemudian yang selanjutnya, wa ana mahu idza dzakaruni. Perhatikan ya. Cermati baik-baik kalimat yang sungguh sangat agung sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku bersamanya jika dia berzikir kepadaku. Luar biasa sekali. Allah Subhanahu wa taala bersama hambanya jika hambanya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang atau dalam keadaan kesulitan. Pasti Allah akan bersamanya. Kebersamaan di sini maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya, Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang

Ya, rumah sakit besar sekarang. Maka Allah berikan kemudahan. Kenapa begitu? Karena kita sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oh, hambaku si A senantiasa mengingatku. Aku tolong sekarang dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan kesempitan. Tolong. Tiba-tiba banyak rezeki, bisa membayar ya rumah sakit. Padahal kalau secara manusiawi enggak mungkin. Enggak mungkin gitu kan. Enggak mungkin secara manusiawi gitu, masuk akal gitu. Masuk rumah sakit tanpa uang gitu ya. Bingung nih, sehari 1 juta, 2 juta. Pas pulang beres urusan. Para pendengar yang budiman, kemudian yang selanjutnya, fa in zakaroni fi nafsi zakartu fi nafsi. Jika dia berzikir kepadaku dalam dirinya, maka aku ingat kepadanya dalam diriku. Maksudnya di sini adalah jika hambaku dia ingat kepadaku. Jika seorang hamba ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan rahasia, dalam keadaan sendirian, dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dia menangis karena dosa-dosa yang ia lakukan. Dia menangis karena azab Allah Subhanahu wa taala begitu dahsyat. Tatkala sendirian bangun di kegelapan malam, di keheningan malam, sehingga meneteskan air matanya, dia ingat Allah, dia takut pada Allah, maka ketika dia sendirian, Allah akan mengingatnya, Allah akan menjaganya. Pasti itu, pasti. Iya, yakin itu. Yakin sekali, kita harus yakin sekali. Ketika banyak penjahat yang siap menerkamnya, siap membunuhnya, ketika dia melakukan perjalanan gitu kan, di tengah-tengah sudah dihadang, wah, sendirian, siapa yang mau nolongnya? Ya, di tengah-tengah hutan misalkan, Allah yang akan menolongnya, ya, sehingga kocar kacir penjahat itu bisa pergi gitu kan, karena tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa in dzakaroni fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhum. Para pendengar yang budiman, jika dia berzikir kepadaku di tengah orang banyak, maka aku ingat kepadanya di tengah orang banyak yang lebih baik daripada mereka. Jadi jika dia ingat Allah Subhanahu wa taala dalam kerumunan, ya, di kerumunan ingat Allah Subhanahu wa taala, secara bersama-sama, secara berjamaah ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Jadi ketika dalam keadaan bersama-sama dengan teman yang lain, itu ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat ia di kerumunan yang lebih baik darinya. Para pendengar yang budiman, dengan demikian hendaknya kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat-kalimat zikir, dan tidak hanya itu saja. Masuk ke dalamnya zikir adalah menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, ini bagian zikir. Nah, ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka memiliki kedahsyatan yang sangat luar biasa sekali. Apa kedahsyatan zikir? Ya. Yang jadi pertanyaan, apa kedahsyatan zikir? Apa sih? Yang pertama, para pendengar yang budiman, kedahsyatan zikir sebagaimana ini dipaparkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan ada lebih dari 100 faedah dari zikir. Ya. Di antara yang pertama, annahu yutridu syaitan wa yaqma'u, ya. Bahwasanya zikir itu mengusir setan, menghantamnya dengan telak dan membinasakan setan. Sebagaimana kita ketahui, setan adalah musuh utama dan pertama bagi manusia. Setan senantiasa menggoda manusia, setan senantiasa menjerumuskan manusia di dalam lubang kemaksiatan.

0: kekafiran, kebid'ahan, kesyirikan, kemaksiatan, dan juga yang lain-lain. Contoh, seorang pedagang ketika di pasar. Ya, seorang pedagang ketika di pasar, pedagang beras, ya. Pedagang beras. Oh, ternyata beras saya ada yang basah nih. Toko saya kehujanan bocor sehingga menimpa beras saya. Ya, setan pintar ngilik-ngilik kepada dirinya. Udah campur saja antar beras yang basah dengan beras yang kering. Beras yang basah taruh di bawah, beras yang kering taruh di atas. Setan nih. Iya, setan. Contoh lagi, ya. Setan juga pintar ngilik-ngilik kepada seorang bujangan. Bujangan sedang berjalan santai. Di depan dia, ya, ada seorang nenek-nenek usia 70 tahun. Tapi setan itu pintar itu. Nenek-nenek itu dihiasi. Wah, seolah-olah indah sekali nenek-nenek itu. Itu, coba tanya dia gitu. Deketin dia gitu. Deketin dia, para nenek-nenek usia 70 tahun. Tapi kelihatannya indah. Indah sekali, menawan. Nenek-nenek trendy 70 tahun ya, memakai pakaian. Pakaian gadis, seksi. Nah sekarang kan banyak. Mohon maaf nih ya. Nenek-nenek 60 tahun pakaian seksi. Aduh. Kenapa begitu ya? Godaan setan. Nah, ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat pada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita akan terjauh dari godaan setan. Betul. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberitakannya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah taala amara Yahya ibn Zakaria alaihi salatu wassalam bi khamsi kalimat an ya'mala biha wa ya'mura bani Israil an ya'malu biha wa zakara minha." Sunnya Allah memerintahkan Yahya bin Zakaria alaihissalam untuk mengamalkan 5 kalimat. Dan Yahya pun memerintahkan Bani Israel untuk mengamalkannya. Dan Nabi Muhammad SAW menyebutkan di antara 5 kalimat itu, "Wa amarakum an tadhkurullah ta'ala." Dan aku perintahkan kalian untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna masalu dzalika kamasari rajulin kharajal adu fi athari sira'an hatta idza atala husnin hasinin. Karena perumpamaan yang demikian itu seperti seorang yang keluar diikuti oleh musuhnya dengan cepat. Ya, ketika ia masuk ke benteng yang sangat kokoh, maka apa? Faharuza nafsu minhum, maka ia dapat melindungkan dirinya dari musuh itu. Coba kita lihat, ada seorang kejar-kejar sama musuh, wah, larinya udah nggak tahu kemana, ke arah kanan, ke arah kini, ya nggak tahu kemana. Tiba-tiba ada benteng, masuk ke situ, langsung berlindung, ya. Musuhnya tidak bisa menyerang dia. Ini kan senang, bangga, ya. Alhamdulillah, gitu ya. Kadzalikal 'abdu la yuhrisu nafsahu minasyaitan illa bi dzikrillahi ta'ala. Demikian pula seorang hamba, ia tidak akan dapat melindungi dirinya dari setan kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba keluar rumah membaca kalimat zikir, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ketika masuk WC berzikir, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya. Yeah. ketika seorang hamba ya dalam hatinya dibisiki oleh setan ya, kebetulan dia menempati kedudukan yang tinggi di perusahaan ya, misalkan dalam hati ini bisik oleh setan, korupsi ah enggak apa-apa 5 juta gitu. 5 juta bikin laporannya kan bermiliar-miliar, kalau 5 juta kan ketahuan. Ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ini zikir ini yang melindungi seorang hamba dari setan. Para pendengar yang budiman, marilah kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir di sini di samping kita mengucapkan kalimat-kalimat zikir, maksudnya memperbanyak ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, mengingat pahala Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan larang-larang Allah Subhanahu wa taala serta takut terhadap siksa-Nya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baru saja Anda telah menyimak Kuliah Islam bersama Ustadz Arifin SHI. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335, 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522, 0856-5943-3522, 0856-5943-3522. Yayasan Peduli Fajar Imani bersama Menebar Hidayah.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
5: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
6: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh, terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok, katarak. Alhamdulillah, atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah, saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
7: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejeh Wetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
4: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
8: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan salat Isya secara berjamaah, maka dirinya seperti mengerjakan salat sunnah separuh malam. Dan barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka seperti mengerjakan sholat sunnah semalam penuh. Hadis riwayat Muslim.
3: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
9: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, dimanapun Anda berada, senang rasanya bisa berjumpa kembali dan menyapa Anda beserta keluarga di rumah ya. Tentunya kami selalu berharap Anda dan keluarga tercinta selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, selalu dilimpahi keberkahan dari Allah, dan tentunya semoga Allah SWT istiqomahkan kita ya di jalan ketaatan. Semoga Allah SWT permudah segala urusan kita, dan semoga Allah berikan kita jalan keluar dari segala permasalahan kita. Dan baiklah pendengar, seperti biasa kita kembali lagi di rubrik Tanya Jawab SMS, yang insya Allah dengan rubrik ini kita akan menjawab dan juga mengupas ya pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar semua yang alhamdulillah telah kami himpun di meja redaksi kami. Dan seperti biasa pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita di tengah-tengah kita Ustadz Arifin SHI, yang insya Allah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar semua. Baik, sebelumnya kita sapa dulu Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Bagaimana nih kabarnya Ustadz, sehat?
10: Alhamdulillah sehat. Tentu bagaimana kabarnya?
9: Alhamdulillah sehat Ustadz, dan kita juga doakan ya para pendengar semua juga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu hal apapun. Nah baiklah pendengar, pada kesempatan kali ini telah kami himpun beberapa pertanyaan dari para pendengar semua, dan kita langsung saja bacakan ya. Ini ada pertanyaan yang pertama dari Pak Rohendi. Pak Ustadz mau bertanya, kalau sholat tahajud itu berapa rokaat jumlahnya dan surat apa saja yang dibaca? Sekian, terima kasih. Iya, ini pertanyaan dari Pak Rohendi nih Pak Ustadz, terkait sholat tahajud. Yang pertama, berapa rokaat jumlah sholat tahajud? Kemudian yang kedua, surat apa saja yang dibaca ketika sholat tahajud? Baik, bisa langsung ditanggapi Ustaz.
10: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Baik, terkait jumlah rokaat sholat tahajud dan surat apa saja yang dibaca di dalam sholat tahajud, para pendengar yang budiman, para ulama fikih bersepakat bahwa minimal jumlah rokaat dalam sholat tahajud adalah 2 rokaat. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, "Idza qama ahadukum minal laili falyaftatih sholatahu biraka'ataini khafifataini." Jika salah satu di antara kalian berdiri untuk menunaikan sholat malam, maka hendaklah ia membuka sholatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam kitab Mausu' al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah bahwa para ulama berbeda pendapat dalam menentukan jumlah rakaat maksimal dalam sholat tahajud. Menurut madhab Hanafi bahwa jumlah rokaat maksimalnya adalah 8 rokaat. Menurut madhab Maliki 10 atau 12 rokaat, karena ini merupakan perbuatan Rasulullah SAW. Adapun madhab Syafi'i dan madhab Hambali berpendapat bahwa jumlah maksimal rokaat sholat tahajud tidak terbatas. Terdapat hadis Zaid bin Khalid dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad SAW salat malam 13 rakaat dan 3 rakaat darinya adalah salat witir. Dan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa beliau salat malam 11 rakaat dan 3 rakaat darinya adalah salat witir. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari jalur Aisyah radhiyallahu anha bahwa Aisyah pernah ditanya tentang salat malam Rasulullah SAW, maka ia menjawab, "Maka kana Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat malam baik di bulan Ramadan maupun yang lainnya tidak lebih dari 11 rakaat. Dengan demikian, jumlah maksimal yang dianjurkan dalam salat tahajud adalah 11 rakaat yang tentunya di dalamnya ada salat witir. Meskipun demikian, boleh melaksanakan salat tahajud lebih dari 11 rakaat. Pendengar yang budiman, terkait dengan bacaan pada salat tahajud, para ulama sepakat bahwa tidak ada tata cara tertentu untuk salat tahajud atau salat malam setelah membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Seorang muslim salat 2 rakaat, kemudian setelah salam salat 2 rakaat lagi. Dan pada saat ia setelah membaca surat Al-Fatihah, ia membaca surat yang mudah baginya dari Al-Quran Al-Karim. Wallahu a'lam.
9: Ya, baik, Masya Allah, penjelasan yang gamblang ya dari Ustadz tadi terkait pertanyaan seputar sholat tahajud dari Pak Rohendi ya. Tadi sudah dijelaskan ya bagaimana jumlah rokaatnya dan juga surat apa yang harus dibaca, dan ternyata tidak ada bacaan khusus yang dibaca setelah surat Al-Fatihah. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Dewai Sinarwati. Pertanyaannya, saya benar-benar bingung di usia senja yang seharusnya memperbanyak ibadah nih, dibikin pusing dengan kemauan suami yang masih pengen usaha-usaha terus. Bagaimana ya? Iya, ini perbedaan pola pikir ya antara suami istri. Istrinya ingin memperbanyak ibadah, fokus ibadah di usia senja, sementara suaminya masih sibuk dengan usaha-usahanya gitu. Baik, bagaimana Ustaz tanggapannya?
10: Baik, terkait dengan suami yang sudah mencapai usia senja namun ia ingin usaha-usaha terus. Pendengar yang budiman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan kepada kita bahwa seorang yang mencapai usia senja akan tambah cinta kepada harta. Di dalam hadis riwayat Muslim bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qalbu syekhi syabun ala hubbis nataini, hubbil 'aisyi wal mali." Masih ada yang sudah berumur memiliki hati seperti anak muda, yaitu mencintai dua hal, cinta berumur panjang dan cinta harta. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya harumu ibnu Adam wa tashibbu min husnatan al-hirsu alal mal wal-hirsu alal umur. Ada yang sudah tua dari usia namun masih bernafsu seperti anak muda, yaitu dalam dua hal, tamak pada harta dan terus panjang angan-angan, yakni ingin terus hidup lama. Hadis riwayat Muslim. Ketika kita telah mencapai usia senja, namun pasangan hidup kita masih terus menginginkan usaha dan harta, maka kita ajak untuk banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kebaikan bertambah usia itu hanya diiringi dengan bertambahnya amal salih. Di dalam hadis riwayat Muslim bahwa tambah usia harusnya bertambah semakin baik. La yatamanna hadukumul maut wa la yad'u bi min qabli an ya'tiyah innahu idza mata inqata'a 'amaluhu wa innahu la yazidul mu'mina umuruhu illa khairan. Janganlah seorang dari kalian mengharapkan kematian, dan jangan pula berdoa agar segera mendapat kematian sebelum kematian itu datang kepadanya. Sungguhnya, bila ia mati, maka terputuslah amalnya, dan bahwa tidaklah usia seorang mukmin itu bertambah pada dirinya kecuali akan menambah kebaikan. Pendengar yang budiman, bagaimana menghadapi usia tua? Dalam kitab Syarah Riyadus Shalihin disebutkan bahwa seyogianya orang yang usianya semakin menua untuk memperbanyak amal saleh. Meskipun para remaja juga seharusnya demikian, karena manusia tidak tahu kapan ia akan meninggal. Bisa saja seorang pemuda meninggal pada usia mudanya atau ajalnya tertunda hingga ia tua. Akan tetapi, yang pasti, orang yang sudah berusia senja, ia lebih dekat kepada kematian lantaran telah menghabiskan jatah usianya. Kemudian, apa amalan yang bisa kita kerjakan pada usia senja? Pertama, lebih memperhatikan amalan-amalan wajib. Sebab, ibadah-ibadah yang bersifat wajib merupakan kewajiban yang bersifat individual yang harus ditegakkan sendiri-sendiri oleh setiap muslim dan muslimah hingga ajal datang. Semua itu, amal-amal wajib adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, menghindari hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Yang ketiga, menambah amal-amal sunnah. Yang keempat, banyak bertahmid, membaca alhamdulillah, membaca istighfar, membaca kalimat astaghfirullah, dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memperbanyak amalan-amalan ringan tapi berpahala besar seperti berzikir dan membaca salawat. Yang keenam, rutin membaca zikir pagi dan petang. Yang ketujuh, tetap aktif dalam talabul ilmi, hadiri majlis ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dzarullahu ilimri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana." Allah tidak akan menerima argumen kepada seseorang yang Allah tunda ajalnya hingga mencapai 60 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedelapan, rutin mempelajari Al-Quran dan merenungkannya lewat bahasan ulama dalam kitab tafsir yang tentu lebih mendalam dari sekedar terjemahan Al-Quran. Yang kesembilan, berpesan kepada anak-anak dan keturunan agar menjadi salih dan saliha, gemar mendoakan orang tua baik saat masih hidup atau setelah meninggal, dan membantu mentalkinkan orang tua ketika akan meninggal. Yang terakhir adalah rajinlah berdoa seperti ini. Doa agar umur panjang dan penuh keberkahan. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfir li. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anakku, serta berkailah karunia yang Engkau beri. Panjangkanlah umurku dalam ketaatan padamu, dan baguskanlah amalku, serta ampunilah dosa-dosaku. Wallahu a'lam.
9: Ya baik, Masya Allah, itulah tadi dari Ustadz ya, nasihat bagaimana supaya kita bisa mengisi usia senja kita dengan amal soleh ya. Memang seyogianya ketika usia semakin bertambah, kita juga ibadah semakin bertambah. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Ibu Ida. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mau tanya, boleh tidak ziarah ke kuburan sambil membaca surat Yasin? Iya, bagaimana Ustadz hukumnya berziarah ke kuburan dengan membaca surat Yasin?
10: Pendengar yang budiman, membaca Al-Quran di sisi kuburan bukanlah termasuk amalan yang diperbuat oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kuburan bukanlah tempat untuk sholat dan membaca Al-Quran. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Ij'alu min sholatikum fi buyutikum wala tattakhiduha quburan." jadikanlah sholat kalian di rumah kalian, dan jangan jadikan rumah tersebut seperti kubur. Tempat yang terbaik untuk membaca Al-Quran adalah masjid. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Oleh karena itu, pada saat kita berziarah kubur dan kita berada di sisi kubur, maka cukup bagi kita mendoakan kebaikan bagi penghuni kubur, seperti mendoakan agar penghuni kubur mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah, mendoakan agar penghuni kubur mendapat nikmat kubur dan dijauhkan dari siksa kubur. Wallahu a'lam.
9: Ya, baik. Itulah tadi ya penjelasan dari Ustadz terkait bagaimana hukum membaca surat Yasin ketika berziarah kubur. Jadi memang tidak ada ketentuan ya, tidak ada ketentuan syariat dalam masalah tersebut. Baik, sudah jelas ya Ibu Ida dan juga para pendengar semua. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Pak Ade Farid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum demonstrasi di dalam Islam? Syukron, jazakallah khair. Iya, ini bagaimana nih Ustadz, hukum demo atau demonstrasi di dalam Islam?
10: Baik, terkait dengan hukum demonstrasi dalam Islam, pendengar yang budiman, unjuk rasa atau demonstrasi diartikan sebagai bentuk gerakan protes yang dilakukan di muka umum untuk menyampaikan aspirasi, mengontrol, menolak, dan menentang sebuah sikap, kebijakan, serta lain sebagainya. Unjuk rasa ini umumnya dilakukan oleh mahasiswa dan juga dilakukan masyarakat pada umumnya. Unjuk rasa atau demonstrasi secara detail dan tersurat memang tidak pernah ditemukan dalam Al-Quran, hadis, dan kajian ulama klasik, sehingga menjadi tanggung jawab ulama kontemporer untuk memberikan jawaban dan kajian terkait hukumnya. Unjuk rasa sebagai produk hukum kontemporer yang belum ditemukan padanannya dalam kajian fikih Islam klasik tentunya berada dalam ranah fikih. Namanya fikih pastinya tetap memiliki dua kemungkinan hukum dalam pandangan ulama, boleh dan tidak boleh. Dari itu, ulama kontemporer tidak dalam satu kata terkait hukum demonstrasi. Ada yang mengatakan demonstrasi itu boleh, dan ada yang mengatakan demonstrasi itu tidak diperbolehkan. Para ulama kontemporer yang melarang demonstrasi beralasan cara yang tepat untuk mengungkapkan aspirasi adalah dengan cara saling menasihati, bukan dengan berdemonstrasi. Penyampaian aspirasi melalui nasihat dan saling berwasiat menekan risiko kerusakan dan mudarat di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya, cara-cara yang tidak sesuai syariat itu bisa memicu fitnah dan perpecahan sama umat Islam, lebih khusus persatuan dan kesatuan. Bagi kalangan ulama kontemporer yang memperbolehkan demonstrasi, menyatakan bahwa sekalipun perbuatan demonstrasi tidak diatur secara tersurat di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis, namun ayat-ayat dan hadis yang berbicara tentang anjuran menyuruh kepada kebaikan dan anjuran mencegah kemungkaran sudah menjadi bukti kuat akan kebolehan perbuatan demonstrasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ditegaskan kembali oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, lakukanlah dengan lisannya. Dan jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman. Mereka menalar dan mengambil kesimpulan dari ayat dan hadis tersebut bahwa amar ma'ruf nahi munkar merupakan sebuah kewajiban bagi umat Islam, sedangkan unjuk rasa dan demonstrasi menjadi salah satu cara dari sekian banyak cara untuk membangkitkan semangat amar ma'ruf dan nahi munkar. Maka dari itu, perbuatan ini masuk ke dalam bagian dakwah nahi munkar melalui tindakan dan sikap. Para ulama yang membolehkan pun menetapkan berbagai syarat. Di antaranya adalah, pertama, tuntutan bukan untuk melegalkan perkara yang dilarang oleh syariat Islam. Yang kedua, demonstrasi harus menggunakan slogan dan kata-kata yang diperbolehkan oleh syariat. Ketiga, terhindar dari anarkisme, penjarahan, atau perkara mudarat lainnya. Apabila syarat-syarat tersebut tak terpenuhi, hukum berdemonstrasi dilarang karena mudarat yang akan ditimbulkan jauh lebih besar. Intinya, berdasarkan ranah perbuatan ini termasuk dalam kategori fikih, maka hukumnya berada di antara dua pendapat di kalangan para ulama kontemporer, boleh dan tidak boleh. Wallahu a'lam.
9: Ya baik, Masya Allah, penjelasan yang sangat gamblang ya tadi dari Ustadz terkait hukum demonstrasi di dalam Islam. Jadi memang ada dua pendapat antara yang boleh dan tidak boleh gitu. Adapun yang membolehkan juga ada syarat-syarat yang ketat gitu. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Ibu Dewi Sinarwati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, boleh nggak kloset membelakangi kiblat, muka kita ngadep ke timur? Iya, ini bagaimana Ustadz hukumnya kloset, membangun kloset membelakangi arah kiblat gitu?
10: Terdapat beberapa hadis sahih yang menunjukkan larangan buang air kecil atau buang air besar ke arah kiblat ataupun membelakanginya. Namun di sisi lain, terdapat juga beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah buang hajat membelakangi arah kiblat. Lalu bagaimana hukumnya? Beberapa hadis sahih yang menunjukkan larangan buang air kecil atau buang air besar ke arah kiblat ataupun membelakanginya. Yang pertama, berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha Walakin syarriqu agharribu. Qala Abu Ayyub, faqadimna syam, fawajadna marahidha bunyat qibal al-qiblah, fananharifu wa nastaghfirullah ta'ala. Kalau kalian berada di tempat buang air, maka janganlah menghadap ke arah kiblat dan jangan pula membelakangi kiblat, namun menghadaplah ke timur atau ke sebelah barat. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari berkata, dahulu ketika kami sampai di negeri Syam, kami mendapati tempat buang air dibangun menghadap ke arah kiblat. Maka kami pun mengubahnya dan kami meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha bibawlin wala ghaitin." Maka janganlah menghadap ke arah kiblat dan janganlah pula membelakangi arah kiblat ketika buang air kecil ataupun buang air besar. Ada beberapa hadis lain menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah buang hajat dengan membelakangi kiblat. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah naik ke atas rumah Hafsah untuk suatu keperluan. Lalu aku melihat Nabi Muhammad SAW sedang buang hajat membelakangi kiblat dan menghadap ke arah Syam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Marwan bin Asfar rahimahullah, ia mengatakan, aku pernah melihat Ibnu Umar menurunkan ontanya menghadap ke arah kiblat. Lalu beliau buang air kecil menghadap kiblat. Maka aku bertanya, wahai Abu Abdurrahman, bukanlah perbuatan seperti itu dilarang? Ibnu Umar berkata, memang benar itu dilarang. Namun yang dilarang adalah ketika buang air di tempat terbuka. Adapun jika antara engkau dan kiblat ada sesuatu yang menutupi, maka tidak mengapa. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Huzaimah dan Daruqutni. Bagaimana cara menggabungkan dalil-dalil yang melarang untuk buang air kecil atau buang hajat menghadap ke arah kiblat dan membelakanginya dengan dalil-dalil yang membolehkannya? Dalam kitab Taisirul Alam Syarhum Datil Ahkam menyatakan bahwa para ulama berselisih pendapat tentang hukum buang hajat menghadap ke arah kiblat dan membelakanginya. Sebagian ulama melarang secara mutlak. Di antaranya adalah para perawi hadis tersebut, yaitu Abu Ayyub, Mujahid, An-Nakhai, Ats-Tsauri, dan pendapat ini juga dikuatkan oleh Ibnu Hazm. Bahkan Ibnu Hazm membantah pendapat yang lain dalam kitab beliau Al-Muhalla. Dan ini juga pendapat yang dipilih dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim. Ibnu Al-Qayyim juga membantah pendapat yang lain dalam kitab beliau Zadul Ma'ad dan Tahdhibus Sunan. Semua ulama ini berhujjah dengan hadis-hadis sahih yang terdapat dalam bab ini yang melarang secara mutlak. Di antaranya adalah hadis Abu Ayyub. Sebagian ulama membolehkan secara mutlak. Di antaranya Urwah bin Zubair, Rabi'ah dan Daud Adz-Dzahiri. Mereka berdalil dengan beberapa hadis. Di antaranya adalah hadis Ibnu Umar yang telah dibacakan. Namun para imam madhab seperti Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan Asy-Sya'bi, mereka berpendapat untuk merinci hukumnya. Mereka mengharamkan jika dilakukan di tempat terbuka dan membolehkan jika dilakukan di dalam bangunan atau semisalnya. Inilah pendapat yang benar yang menggabungkan semua dalil yang sahih dan tegas. Imam An-Nawawi menyatakan bahwa madhab Syafi'i mengatakan bahwa kencing menghadap ke arah kiblat adalah haram saat di tanah lapang dan boleh di dalam bangunan, yakni kamar mandi ataupun toilet. Ini adalah pendapat Abbas bin Abdul Muthalib, Ibn Umar, Sya'mi, Malik, Ishaq dan satu riwayat Imam Ahmad Wallahu a'lam.
9: Ya baik, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Tadi sudah kita simak ya penjelasan dari Ustadz terkait hukum membangun kloset membelakangi kiblat gitu. Jadi tadi kita sudah simak ya bagaimana penjelasannya dari Ustadz. Sebelumnya terima kasih kepada Ustadz atas penjelasannya, dan juga terima kasih para pendengar yang sudah menyimak, wabil khusus yang mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya ya, yang tadi kita jawab. Semoga jawaban-jawaban tadi bisa menjadi solusi atau jalan keluar dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Akhirnya saya Husni Mubarok mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
11: Salman asik bener main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Kagak nyaut lagi.
12: Ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat desa singkat.
11: Dapat info dari mana emang Salman?
12: Itu dari Radio Simpati FM.
11: Wah, kok bisa sih? Padahal sering denger, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
12: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
11: Daftar? Gimana caranya?
12: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
11: Oh gitu. Oke deh, ntar dicoba biar dapat konten-konten positif juga.
12: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa pantengin terus Radio Simpati FM.
11: Iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
12: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
11: Oke deh, makasih ya.
12: Jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Simpati FM seperti kita.
11: Oke lah, siap.
13: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
14: Membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan akibatnya, seperti di parit, sungai, dan lain-lain. Bayangkan, bila parit-parit dan sungai-sungai meluap pada saat hujan, apa yang akan terjadi? Akibatnya, banjir di mana-mana.
15: Rabu kemarin, sampah-sampah yang Anda lihat ini sudah mulai menumpuk.
16: Bencana banjir terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
14: Tidak hanya satu orang yang dirugikan, tapi semua orang. Untuk itu, perlu adanya kesadaran. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Kuncinya satu, mari kita mulai dari diri kita sendiri.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
17: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
18: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Sehingga di kesempatan yang berbahagia kali ini, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita. Dan besar harapan kami Anda beserta orang yang Anda cintai di kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, untuk menemani berbagai aktivitas Anda di kesempatan kali ini, kami akan menemani Anda dengan tilawah Al-Quran terjemah
19: bersama Syekh Mahmud Khalil Al-Husari,
18: yang insya Allah akan dimulai dari surah At-Taubah pada ayat yang pertama dan akan disambung sampai dengan di ayat yang ke-29. Dan bagi Anda pendengar yang berkesempatan untuk membuka mushaf Al-Qur'annya, Anda bisa membuka mushaf Al-Qur'annya pada surah At-Taubah di ayat yang pertama sampai dengan di ayat yang ke-29. Selamat menyimak tilawah Al-Qur'an terjemah.
20: Pengumuman tentang pembatalan perjanjian damai dengan kaum musyrikin.

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya terhadap orang-orang musyrikin yang kalian kaum muslimin telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

Maka berjalanlah kalian kaum musyrikin di muka bumi dengan aman selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian tidak akan dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

Dan inilah suatu permakluman dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Kemudian jika kalian kaum musyrikin bertaubat, maka taubat itu lebih baik bagi kalian. Dan jika kalian berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian tidak dapat melemahkan Allah atau lolos dari azab-Nya. Dan beritakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih.

kecuali orang-orang musyrikin yang kalian telah mengadakan perjanjian dengan mereka, dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun dari isi perjanjian kalian, dan tidak pula mereka membantu seseorang yang memusuhi kalian. Maka terhadap mereka itu, penuhilah perjanjian dengan mereka sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Pengumuman perang terhadap kaum musyrikin.

Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka permaklumkanlah perang dengan membunuh orang-orang musyrikin itu di mana saja kalian jumpai mereka, dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dari kekafiran dan mendirikan solat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan, yakni janganlah kalian perangi. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepada kalian, maka lindungilah supaya ia sempat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui tentang hakikat Islam. Sebab-sebab perjanjian damai dibatalkan.

Bagaimana bisa ada perjanjian aman dari sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kalian telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram pada perjanjian Hudaibiyah. Maka selama mereka berlaku lurus terhadap kalian, hendaklah kalian berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.

kekerabatan terhadap kalian dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hati kalian dengan mulut mereka, sedang hati mereka menolak. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik atau tidak menepati perjanjian.

Mereka menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Lalu mereka menghalangi manusia dari mengikuti jalan Allah, yaitu Islam. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan itu.

mereka tidak memelihara hubungan kerabat terhadap orang-orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

jika mereka bertaubat dari kekafiran mereka, lalu mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudara kalian seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.

Jika mereka orang-orang musyrik itu merusak sumpah perjanjian mereka sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agama kalian, maka perangilah pemimpin-pemimpin kekafiran itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, supaya mereka berhenti dari memusuhi Islam.

0: Mengapakah kalian tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah janjinya, padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul, dan merekalah yang pertama mulai memerangi kalian. Mengapakah kalian takut kepada mereka, padahal Allah lah yang berhak untuk kalian takuti, jika kalian benar-benar orang yang beriman.
1: قاتلوهم يعذبون

Perangilah mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan perantaraan tangan-tangan kalian. Dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kalian terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

dan menghilangkan kekesalan hati orang-orang mukmin. Dan Allah menerima taubat orang-orang yang dikehendakinya. Allah Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana. Ujian keimanan.

Apakah kalian, wahai orang-orang yang beriman, mengira bahwa kalian akan dibiarkan tanpa diuji, sedang Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kalian dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Orang-orang yang layak memakmurkan masjid-masjid.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itulah orang-orang yang sia-sia amalnya, dan pada hari kiamat mereka kekal di dalam neraka.

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka mereka itulah termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.

Apakah kalian samakan perbuatan kalian? Memberi minuman orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram dengan keimanan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.

orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda, dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan merekalah orang-orang yang mendapat kemenangan.

Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan bapa-bapa dan saudara-saudara kalian menjadi kawan dekat kalian jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Dan siapa di antara kalian yang menjadikan mereka kawan dekat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kalian sukai, lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya, serta dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan azabnya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Umat Islam mendapat kemenangan dalam berbagai pertempuran.

Sesungguhnya Allah telah menolong kalian, hai para mukminin, di medan peperangan yang banyak. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kalian menjadi bangga karena banyaknya jumlah kalian. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepada kalian sedikit pun, dan bumi yang luas itu pun terasa sempit oleh kalian. Kemudian kalian lari ke belakang dengan bercerai-berai.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, serta Allah menurunkan bala tentara yang kalian tiada melihatnya, yakni para malaikat. Dan Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang kafir. Dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir.

Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kalian khawatir menjadi miskin karena terputusnya perdagangan kalian dengan mereka, maka Allah nanti akan memberi kalian kekayaan dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

0: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari akhir, serta mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, agama Islam, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka dari kalangan Yahudi dan Nasrani, sampai mereka membayar jizyah dengan tangan-tangan mereka, sedang mereka dalam keadaan tunduk sangat terhina.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Pustaka Islam.
3: Tatkala kita melakukan dosa, kemudian kita ingat dan bertobat kepada Allah, bersungguh-sungguh, menyesali, bertekad kuat tidak melakukannya lagi. Tapi ternyata di kemudian hari kita lakukan lagi, kemudian kita ingat lagi dan bertobat kembali kepada Allah Subhanahu. Terus tergelincir tobat, tergelincir tobat, tergelincir sampai kapan? Sampai mati. Karena perseteruan antara kebaikan dan kebatilan itu sampai kita mati, sampai kiamat akan terjadi perseteruan antara kebaikan dan keburukan. Kita dijebak, terjatuh, tobat kepada Allah, jalan di atas Shiratal Mustaqim. Terjatuh lagi, jalan lagi, bangun lagi. Terjatuh lagi, bangun. Sampai kapan kita demikian? Senantiasa bertobat kepada Allah sampai kita mati. Karena memang perseteruan ini memang tidak akan henti-hentinya sebelum kita mati atau kiamat. Perseteruan, perekrutan menuju kebaikan dan perekrutan menuju keburukan itu akan senantiasa terus bertarung. Sehingga disinilah letak kita meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dikokohkan, agar kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melantunkan doa, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agama, kokohkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Jadi ini merupakan doa yang mudah-mudahan dengan doa ini kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, seandainya kalian berbuat dosa sehingga tumpukan dosa itu setinggi langit, kemudian kalian benar-benar bertaubat, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Pecandu narkoba tak akan berhenti berusaha untuk mendapatkannya. Beragam cara pun akan dihalalkan, hingga teman bisa jadi korban. Bahkan orang tua tak lagi dihiraukan. Narkoba hanya melahirkan penyesalan dan kematian. Narkoba membunuh anak negeri, memusnahkan generasi. Katakan tidak untuk narkoba sebelum

0: kami. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Simpati FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, kembali di kesempatan sore kali ini kita temani ruang dengan Anda dengan informasi seputar Cirebon.

0: صارت بالعزم فتية طارت
1: كالصخر. Informasi sore kali ini pendengar, pengangkutan sampah lumpuh akibat tersendat operasional.
0: يا قافلة المهنية
1: Pendengar, pelayanan pengangkutan sampah di Kabupaten Cirebon sempat lumpuh setelah sejumlah armada truk milik Dinas Lingkungan Hidup ataupun DELHA tidak dapat beroperasi akibat kehabisan bahan bakar minyak ataupun BBM jenis solar. Kondisi tersebut menjadi sorotan publik usai video puluhan drum truk sampah terparkir di pol kendaraan kawasan Sumber viral di media sosial. Dalam rekaman video berdurasi sekitar 34 detik itu, terdengar suara perekam yang mengeluhkan berhentinya operasional armada persampahan selama beberapa hari terakhir. Perekam video juga memperlihatkan deretan kendaraan pengangkut sampah yang tidak beroperasi dan masih terparkir di lokasi pol. Kondisi tersebut sudah terjadi selama 2 hingga 3 hari. Viralnya video tersebut langsung memicu reaksi keras dari warganet. Banyak masyarakat mengeluhkan dampak terganggunya pengangkutan sampah di sejumlah titik di Kabupaten Cirebon. Tak hanya itu, kondisi tempat pembuangan sampah ataupun TPS di wilayah Dawan juga ikut menjadi perhatian. Tumpukan sampah disebut meluber hingga ke badan jalan dan memunculkan keluhan warga sekitar. Menanggapi viralnya video tersebut, Kepala DLH Kabupaten Cirebon Dede Sudiono membenarkan adanya kendala operasional armada pengangkut sampah. Namun pihaknya memastikan masalah itu telah ditangani dan armada akan kembali beroperasi. Hambatan terjadi karena proses administrasi pergantian spesimen pejabat yang berwenang dalam pencarian operasional sempat terkendala. Pejabat yang menangani administrasi operasional sedang menjalani ibadah haji sehingga kewenangan sementara dialihkan kepada pelaksana harian. Kondisi mogoknya armada truk sampah tersebut menjadi perhatian masyarakat karena pelayanan kebersihan merupakan kebutuhan vital. Terlebih perosalan sampah yang menumpuk dalam waktu lama berpotensi memicu bau tak sedap, gangguan kesehatan hingga pencemaran lingkungan di wilayah pemukiman warga. Baik mendengar, itulah dari informasi pengangkutan sampah lumpuh akibat tersendat operasional. Baik mendengar, yang dimanapun Anda berada, itulah tadi informasi seputar Cirebon edisi sore kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita kembali ke studio utama untuk menyimak acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, di sini aja, Bud.
1: Ini enggak apa-apa nih, Boy.
0: Udah, santai aja.
1: Boy, Boy, ada Pak Guru, Boy.
0: Waduh, lari, Bud, lari.
2: Ayo, mau ke mana, yo, ha?
1: Enggak, Pak. Kok Bapak ada di sini, ya?
2: Bukan urusan kamu itu. Itu apa itu? Rokok sama korekapnya, sini, sini.
0: Iya, Pak, iya.
2: Kamu itu masih muda, udah berani-beraninya kamu ngerokok, ya? Hah? Kamu itu kan pelajar, sudah bisa baca belum?
3: Ya, ya sudah, Pak.
2: Lah, terus? Nggak dibaca itu tulisan di bungkusnya. Coba baca.
3: Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, serta gangguan kehamilan dan janin.
2: Nah, itu pada bisa baca. Kamu kan tahu rokok itu sangat berbahaya. Seperti pabrik kimia, sekali sedot, 4.000 racun masuk ke tubuh. Dan saat kalian merokok, ribuan racun itu menjalar ke organ-organ penting tubuh, seperti otak, paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Nah, satu lagi nih, menurut hasil riset, perokok akan meninggal 20 atau 25 tahun lebih awal dari orang-orang yang tidak pernah merokok. Emang kalian mau mati muda apa?
3: Ya enggak lah, Pak.
2: Tuh, makanya jangan coba-coba ngerokok, apalagi sampai kecanduan, bisa repot itu.
1: Tuh, aku bilang juga apa, bahaya Boy, bahaya.
0: Iya, tobat deh dari rokok.
4: Mari selamatkan generasi muda kita dari bahaya rokok. Matikan rokok sekarang juga sebelum rokok mematikanmu.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
6: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
7: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mati kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani bersama Menebar Hidayah.
4: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi, ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, Suara Dakwah Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan juga salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga di hari ini Anda bersama keluarga tercinta dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Anda yang hari ini sedang beraktivitas, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar, dan semoga Allah memberikan keberkahan dan Allah memberikan sesuai harapan. Dan untuk Anda yang hari ini sedang diuji dengan sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan. Dan tentu yang terpenting, mudah-mudahan Allah meningkatkan kesabaran Anda. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala juga penggugur dosa. Untuk Anda yang punya hutang, semoga Allah segera memberikan kemudahan untuk melunasinya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar yang berbahagia, saya di sini akan menemani Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Berikut kami akan sajikan ke ruang dengar Anda penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam dalam rubrik Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Syarbini. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Azam Hawari. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
7: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar yang budiman, alhamdulillah kesempatan yang berbahagia ini Allah izinkan kita bertemu di udara. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dalam keimanan di jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang dianugerahi mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang kita sebut dengan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau dia berada di sebuah keluarga muslim atau keluarga islami, atau dia lahir dalam keadaan lahir dari seorang ayah dan ibu yang muslim, maka itu merupakan titik awal dari perjalanan dia berada dalam cahaya Islam, cahaya hidayah, cahaya kebenaran, cahaya kebahagiaan, cahaya siratul mustaqim yang harus dia pertahankan, yang harus dia titi terus menerus dan harus istiqamah di jalannya. Sebuah anugerah yang sangat agung ketika dia diberikan suatu cahaya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Kita bisa memperhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari saja bahwa ketika dulu Allah tidak izinkan kita memiliki listrik di mana-mana, maka untuk berjalan ke suatu tempat ke tempat yang lain kita harus mempersiapkan obor. Ketika kita tidak memiliki obor, maka kita sulit untuk berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lain karena gelap gulita. Tapi ketika masa berkembang dari obor, lalu cahaya patromak, lalu cahaya listrik dan lain sebagainya, maka kehidupan pun berubah. Yang dahulu di waktu malam hari kita sulit untuk berjalan, kita sulit untuk melangkah, kita sulit untuk melihat, maka di saat ini kita bisa melihat dengan sangat jelas apa-apa yang ada di sekeliling kita walaupun di malam hari. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya menggambarkan bahwa ketika seseorang berada dalam kalimat la ilaha illallah, seseorang berada dalam keluarga muslim lahir dari seorang ibu dan bapa yang muslim, maka dia berada dari titik awal untuk menuju cahaya yang akan dia jalani. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa lailuha kanahariya, hidup dalam Islam adalah malamnya saja seperti siangnya. Begitu jelas dia bisa melangkah, dia bisa berbuat, dia bisa berjalan, dia bisa melihat apa-apa yang ada di sekitarnya. Untuk melihat indikator-indikator yang bisa kita ukur sebatas mana keislaman kita kita pertahankan, sebatas mana keislaman kita naik dan turun dalam kehidupan kita, maka di dalam Al-Quran dan Sunnah banyak menyebutkan setidaknya ada 7 indikator atau 7 indikasi bagaimana kita menilai keislaman kita. Dari naik turun keislaman kita atau malah keislaman kita itu runtuh di 7 indikator ini atau 7 indikasi ini. Yang pertama dari indikator atau indikasi keislaman yang harus kita lihat dalam diri kita masing-masing, turun dan naiknya, mati dan tidaknya, redup dan tidaknya, maka yang pertama adalah al-ilmu, yaitu ilmu tentang keislaman. Ilmu tentang tauhid, ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah indikator pertama. Ketika semakin tinggi, semakin semangat, semakin besar galian kita, ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita tadaburi, ilmu yang kita ambil dari orang-orang yang mengerti tentang ilmu Islam, maka semakin kuat keislaman kita, semakin tinggi keislaman kita, semakin mendekat kita kepada keislaman yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 19. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sebagai manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang paling takut, paling berilmu, maka standar pertama yang Allah serukan kepada beliau pun adalah kalimat ini, fa'lam. Berilmulah ya Rasulullah, berilmulah ya Nabi Allah. Tentang apa? La ilaha illallah. Tentang kalimat pertama yang titik nol kita mulai melangkah ke dalam hidayah itu, ke dalam siratul mustaqim, ke dalam cahaya yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Jadi
9: Titik nol itu harus diilmui, harus dipelajari, harus dimengerti. Baik yang menyempurnakan, baik yang menentukan kebenarannya, baik yang menolak apa yang menghancurkan kebenaran keislaman kita. Jadi ilmu ini yang paling penting tentang mengukur indikasi keislaman kita. Ilmu tentang yang benar, yaitu sumber Al-Quran, As-Sunnah dan Salafus Saleh. Tentu lawan dari ini adalah kejahilan. Kejahilan akan meruntuhkan keislaman kita, atau paling minimal sekali adalah melemahkan, mengurangi dari sisi-sisi keislaman kita. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan kita agar mempertahankan keilmuan kita tentang Islam itu sampai kita menemui kematian. Di mana Rasulullah SAW mengingatkan, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati dan dia berilmu tentang la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ini yang pertama. Jadi ukurlah diri kita di ilmu ini. Semangat kita menuntut ilmu Islam, waktu kita untuk menuntut ilmu Islam, lalu di mana semangat kita untuk menentukan jalur-jalur Islam, itu harus menjadi indikasi pertama keislaman kita bersama-sama. Yang kedua, indikator yang kedua dari ukuran keislaman kita adalah al-yaqin, keyakinan. Ilmu yang kita dapatkan itu harus kita yakini sebagai sesuatu yang benar. Bahwa berita-berita yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan melalui wahyunya, baik itu Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus diyakini semuanya benar. Benar baik itu berita-berita masa lalu maupun berita-berita yang Allah kabarkan tentang masa depan, maupun berita-berita tentang alam gaib di yaumil qiyamah, di hari kiamat, di alam kubur, sampai kepada masuk nar atau jannah, masuk api neraka atau masuk surga. Semua itu harus menjadi bagian indikator kita untuk mengukur apakah itu semua kita yakini atau tidak. Ketika ada keraguan dalam diri kita terhadap hal-hal itu, menandakan bahwa indikator keislaman kita mulai turun atau jatuh ke dalam kehancuran. Untuk itu Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan orang-orang seperti ini dalam suratul Hujurat ayat 15. A'udzu billahi samil alim minasyaitanir rajim, innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulih. Allah mengingatkan bahwa kriteria atau karakter orang-orang yang beriman ini terbatas dalam beberapa kriteria yang disebutkan selanjutnya. Yang pertama adalah alladzina amanu billahi wa rasulih, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi indikator orang-orang yang beriman dengan benar adalah yang pertama, di dalam jiwa mereka ada keyakinan tentang Allah dan Rasulnya. Yakin tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Yakin dengan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Begitu juga kepada Rasulnya. Ini keyakinan yang pertama. Jadi indikator dia beriman dengan benar, indikator keislaman dengan benar ini. Lalu yang kedua, summa lam yartabu. Kemudian mereka tidak mengalami keraguan, tidak ragu. Bahwa ketika ada keraguan, maka minimal adalah dia mulai berada pada kebahayaan yang sangat besar dalam keislamannya. Setelah itu pun Allah menggambarkan yang ketiga, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah, yaitu mereka berjihad, berlelah-lelah dan mengerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya, baik harta dan jiwa mereka, di jalan Allah. Jadi tiga indikator di dalam keyakinan ini menunjukkan bahwa keyakinan terhadap Islam ditunjukkan pada tiga indikasi fakta. Fakta pertama adalah di dalam jiwanya ada keyakinan yang mendalam tentang Allah dan Rasulnya. Nggak ada keraguan bahwa ini benar. Yang kedua adalah thumma lam yartabu. Tidak ada raib, tidak ada keraguan yang menggoncangkannya mundur ke arah tidak meyakini Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga adalah wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah, mereka berjihad. Jihad itu berlelah-lelah dan mengerahkan seluruh kemampuannya, baik harta dan jiwanya, di jalan Allah. Inilah tiga indikasi keyakinan seseorang di dalam mengukur sebatas mana keislaman dia. Dalam hal ini, di mana Rasulullah SAW pun mengingatkan hal ini, Ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yulqillah bihima abdun ghairu syakin fihima illa dakhala al-jannah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan aku adalah Rasulullah. Ini kalimat pertama seseorang itu berindikasi berada dalam cahaya atau hidayah. Di mana seorang hamba waktu berjumpa dengan Allah dengan kalimat kedua tadi, ghairu syakin fihima, tidak ada keraguan sedikit pun tentang kalimat kedua tadi, kecuali dia pasti akan masuk surga. Jadi ini harus dipertahankan sebagai indikator besar keislaman seseorang. Yang ketiga adalah al-qabul, penerimaan dia dengan kolbu dan lisannya. Kolbu dan lisannya menerima secara utuh apa-apa yang ada dalam wahyu-wahyu Allah. Itu unsur indikasi keislaman kita. Ketika ada pembangkangan, penolakan terhadap wahyu-wahyu Allah, penolakan terhadap sunnah-sunnah Rasulullah, menandakan keislamannya sedang runtuh. Ini banyak yang mengaku Islam bertanya tentang hukum-hukum Allah. Ada orang yang mengaku Islam mempertanyakan tafsir hukum-hukum Allah, tafsir wahyu Allah. Sungguh aneh. Jadi dia tidak berada pada indikasi al-qabul, menerima dengan secara penuh, baik kolbunya, baik lisannya, dengan apa-apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam.
5: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
10: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan bagaimana menghadapi orang-orang yang zalim. Bagaimana menghadapi orang-orang yang zalim? Kezaliman adalah satu perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atas dirinya. Begitu juga kepada hamba-hambanya. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Ini artinya apa? Bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menzalimi hamba-hambanya sedikit pun. Tidak mungkin dalam takdirnya, dalam ketetapannya, dalam hukumnya, tidak mungkin ada kezaliman. Ini satu hal yang harus kita pegang erat-erat. Ya. Apapun yang Allah takdirkan kepada kita didasarkan atas hikmah dan keadilan. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Begitu juga aku jadikan kezaliman itu satu yang aku haramkan atas kalian. Fala tazalamu. Janganlah kalian saling zalimi satu sama lain, baik dalam masalah harta, kehormatan, ya, masalah akad muamalah, maka diharamkan kezaliman. Ini prinsip dalam agama Islam, prinsip dalam akidah, prinsip dalam muamalah, dibangun di atas keadilan dan jauh dari kezaliman. Nah, kezaliman itu apa? Mujawazatul haddi alladhi wada'a syari', yaitu melampaui batas yang Allah tetapkan, itu adalah kezaliman. Atau meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya yang dijelaskan di dalam syariat. Misalnya meletakkan aturan-aturan manusia yang didasarkan atas hawa nafsu dan akal yang terbatas di atas hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini kezaliman. Faman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Ya. Nah, segala bentuk kemaksiatan dan dosa itu kezaliman. Meskipun dilakukan oleh seorang yang alim wa abid, orang yang berilmu dan ahli ibadah.
2: meskipun dia hafal dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, kalau dia bermaksiat, fahuwa zalim, maka dia berbuat zalim. Zalim karena melanggar aturan dan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain mengharamkan kezaliman, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita cenderung kepada orang-orang yang zalim. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Hud setelah perintah istiqomah, wastaqim kama umirta, wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Janganlah kalian condong, cenderung, mendukung kepada orang-orang yang zalim. Dukungan itu bisa berupa perkataan, bisa berupa perbuatan, atau bahkan hanya sekedar ngasih apa, like and comment yang bagus, ya, atau subscribe, atau memfollow akun-akun yang berbuat kezaliman, menyebarkan kezaliman. Jempol kita, ya, jari kita itu nanti akan berbuat kezaliman dan bertanggung jawab, ya. Bukankah mereka senang ketika dikasih jempol? Dan mereka meminta-minta agar orang yang nonton ngasih jempol, ngasih apa? Bisa subscribe gitu kan. Nah, itu apa? Termasuk condong. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Kalian nanti akan disentuh oleh api neraka. Disentuh sama knalpot aja. Apa namanya? Knalpot ya, yang di motor itu. Rasanya bagaimana? Bisa melepuh. Kulit kita itu bisa apa? Melepuh dan kemudian terbakar. Itu baru api atau panasnya di dunia. Bagaimana api di neraka? Tughsha wujuhahumun nar. Setiap kali mereka minta minum, baru didekatkan itu minuman dari neraka, naudzubillah, itu sudah menghanguskan apa, wajah-wajah mereka. Gimana kalau sudah diminum sampai ke perut, sampai ke tenggorokan? Faqatta'a am'a'ahum. Jadi memotong-motong usus-usus mereka. Naudzubillah min dzalik. Makanya ada larangan kita cenderung ya kepada orang-orang yang berlaku zalim, mendukung mereka. Dalam hadis, yang hadis ini dhaif jiddan, tapi ada penguat hadis yang sahih, ya. Nabi SAW bersabda, la ya'tiyanna 'alaikum umara yuqarribuna syirarun nas. Akan datang satu zaman di mana para penguasanya menjadikan orang-orang jahat, syirarun nas, ya, itu sebagai orang-orang kepercayaan. Yu'akhiruna shalah an mawaqitiha. Mereka mengakhirkan sholat dari waktunya, atau bahkan enggak sholat. Faman adraka dzalika minkum. Kalau kalian mendapati zaman ini, zaman di mana orang-orang buruk yang berkhianat diangkat menjadi orang-orang kepercayaan, ya, mengakhirkan sholat untuk urusan dunia yang tidak darurat. Fala yakunanna arifan wala syurtiyan wala jabian wala khazinan. Kalian jangan ikut-ikutan menjadi penasehat mereka, tentara mereka, jabian pemungut pajak mereka, wala khazinan, ya, bendahara mereka. Ya, karena itu tergolong atau termasuk apa? Mendukung dan menolong orang-orang zalim. Lalu bagaimana kita menghadapi orang-orang yang zalim seperti ini? Dalam kehidupan kita sehari-hari kan kadang kita dizalimi, hak-hak kita dirampas, kehormatan kita dicemarkan, dilecehkan, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa petunjuk di dalam ayat ataupun di dalam hadis bagaimana agar kita atau ketika kita menghadapi perilaku zalim. Pertama adalah berdoa agar dijauhkan dari orang-orang yang zalim. Berdoa ini senjata. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang-orang beriman. Dan para nabi dan rasul juga berdoa agar dijauhkan dari orang-orang yang zalim. Contohnya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Contohnya fa kharaja minha khaifan yataraqab. Nabi Musa kabur, melarikan diri dari Mesir, khaifan, dalam kondisi takut. Takut ini manusiawi. dikejar-kejar ada orang yang ingin membunuh Nabi Musa, akhirnya dikasih tahu oleh seorang

Ya Allah, ampunilah diriku dan kedua orang tuaku. Ini menurut para ahli tafsir, ya, beliau berdoa kepada kedua orang tuanya menunjukkan bahwa kedua orang beliau itu orang mukmin, beriman. Bapak dan ibunya Nabi Nuh alaihissalam. Ini orang beriman. Karena doa memohonkan ampun itu tidak boleh kecuali kepada orang beriman. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam beliau ingin mendoakan paman beliau yang meninggal dalam kondisi musyrik, enggak boleh. Ya. Wala tusalli ala ahadin minhum abada. Enggak usah didoakan. Walaupun engkau memintakan istighfar 70 kali enggak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Nabi Nuh ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliman dakhala baiti ya mu'minan walil mu'minin. Dan ampunilah orang-orang yang masuk ke rumahku. Ada yang mengatakan ahli tafsir bait ya safinati, masuk ke perahu atau bahteraku. Karena pada waktu banjir itu kaum muslimin mereka disuruh masuk perahu bahtera biar tidak tenggelam, ya. Atau masjidi, ya, masjidku. Mereka juga beribadah di masjid, ya. Ala kulli hal, semuanya masuk dalam penafsiran ini, ya. Wala tazidi dzalimin illa tabara, ya. Jangan kau tambahkan kepada orang-orang zalim kecuali kehancuran dan ini kan Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada orang-orang zalim. Ya, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hatilah dengan doa orang yang terzalimi. Karena tidak ada hijab, tidak ada penghalang atau pembatas. Artinya doa itu terkabul. Hadis ini juga menunjukkan bahwa dalam doa itu ada hijab, ada penghalang. Salah satunya kezaliman. Nah, kita introspeksi diri kita. Boleh jadi apa namanya, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah itu belum dikabulkan karena ada kezaliman. Ya. Makanya orang yang zalim ini adalah doanya mustajab. Itu yang pertama, ya. Dibolehkan kita apa? Mendoakan. Begitu juga sabda Nabi atau doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus kepada para pejabat nih. Baik pejabat tinggi maupun pejabat rendah. Ada enggak pejabat rendah gitu? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, hati-hati. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa 'alaihim. Baik pejabat publik ataupun pejabat-pejabat yang mengurusi kaum muslimin, ya Allah. Barang siapa yang mengurusi urusan umatku, urusan kaum muslimin, ya, sesuatu apapun, ya, urusan kaum muslimin, fasyaqqa 'alaihim, kemudian memberatkan, menyusahkan mereka. Kalau bisa dibuat gampang, kenapa? Gitu, kita buat susah gitu kan. Kadang prinsipnya begitu. Kalau bisa enggak bayar, ya, kenapa harus digratiskan? Kenapa harus digratiskan gitu kan? Semuanya serba dipersulit intinya. Gitu ya. Semua serba dipersulit. Fasyaq 'alaihim, fasyquq 'alaihim. Ya Allah, susahkan mereka. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hati-hati ya bagi para pejabat, ya. Barang siapa yang Allah amanahkan urusan kaum muslimin yang harusnya untuk memudahkan mereka, mempersulit mereka, Nabi doakan, susahkanlah mereka. Ya, wa man waliya min amri ummati syai'an, barang siapa yang diberikan amanah, ya, mengurusi urusan umatku, farafaqa bihim, berkasih sayang, memudahkan, menggampangkan. Digampangkan. Ini harusnya memang gratis, ya, digratiskan gitu. Dimudahkan, dimurahkan. Ya. Sehingga apa? Urusan kaum muslimin itu lancar. Farafuq bihi, maka mudahkanlah urusannya. Ya. Mudahkanlah urusannya. Jadi apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan apa? Perbuatan. Yang kedua, bagaimana cara menghadapi orang-orang yang zalim? Yang kedua adalah mencegah kezalimannya. Ya, dalam hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Ya. Tolonglah

0: saudaramu yang zalim dan yang terzalimi. Ya. Faqala rajulun, sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, angsuruhu idza kana madzluman, aku akan menolong saudaraku ketika dia dizalimi atau terzalimi. Ya. Itu jelas ya, kalau terzalimi kita diperintahkan untuk menolong orang yang zalim. Afara'aita idza kana zaliman kaifa angsuruhu? Bagaimana kalau saudaraku itu berbuat zalim, gimana cara aku menolongnya? Kan tadi ada larangan, kita cenderung kepada apa namanya? Kepada kezaliman dilarang, berbuat zalim dilarang. Kenapa kita menolong orang yang zalim? Nah, bagaimana cara menolongnya gitu kan? Qala tahjuzuhu aw tamna'uhu minadzulmi fa inna dzalika nasrah. Engkau halangi atau engkau cegah? Engkau halangi atau engkau cegah dia berbuat zalim? Itu namanya menolong orang yang zalim. Ya. Jadi dicegah, ya. Misalnya ada orang yang mau mencuri, dicegah, itu menolong dia. Mau orang menggibah, dicegah, itu menolong dia. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah ampuni ini segala macam kezaliman kita, ya. Begitu juga Allah jaga diri kita dan kaum muslimin dari berbagai macam perilaku dan perbuatan orang-orang yang zalim, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara Ayah.
2: Cobaan berat dalam menegakkan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman,

0: وبشر الصابرين.
1: Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya, mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan sungguh, akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 sampai ayat 155.
2: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi Anda yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan temani Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yang pertama ada rubrik akidah bersama Ustaz Abu Azam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, pembahasan kita adalah poin beriman kepada Rasul. Disebutkan iman kepada para nabi dan rasul artinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para nabi dan rasul kepada setiap umat untuk menyeru mereka agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beribadah hanya kepadanya. Ini poinnya, satu poin iman kepada apa? Rasul. Kemudian mereka dibekali mukjizat yang ke-11, yaitu suatu kejadian yang luar biasa yang diberikan Allah kepada para nabi dan rasulnya sebagai bukti kebenaran kenabian mereka. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabi dan rasul itu dengan membawa misi. Dan manusia diciptakan di dunia ini bukan untuk sia-sia. Makanya diutus para nabi dan rasul. Dan sudah banyak nabi-nabi dan rasul yang diutus. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Umamah radhiyallahu taala anhu, qala Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam waffa iddatu al-anbiya, berapa para nabi dan rasul yang sudah diutus? Kata beliau, qala 100 alfin wa 24 alfan, 100.000 ditambah 4 ditambah 20, yaitu 124.000 nabi. Ar-rusulu min dzalika 315. Dari 124.000 itu 315-nya adalah rasul. Minhum man qasasna 'alaik, di antara mereka ada yang Allah ceritakan kepada kalian. Wa minhum, dan di antara mereka yang tidak diceritakan kisah dan namanya. Bukan hanya kisahnya, namanya enggak tersebut. Tapi mereka adalah orang-orang yang mulia. Dan kebanyakan para nabi dan rasul itu mereka diutus kepada Bani Israel, keturunan Nabi Yakub, terutama ba'da wafati Musa alaihi salam. Setelah wafatnya Nabi Musa alaihi salam ini banyak sekali. Inna arsalna rusulana tatra. Jadi berterus-terusan begitu. Diutus satu, meninggal satu, diutus lagi, diutus, bahkan satu masa kadang banyak. Jadi perjuangan para nabi dan rasul ini sangat luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang mulia. Kita imani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para nabi dan rasul dengan membawa misi untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misinya kalau di dalam surat Al-Jumu'ah disebutkan, walladzi ba'atsa bil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan tazkiyah, kemudian ada mengajarkan Al-Kitab wal Hikmah, Al-Qur'an dan As-Sunnah, atau ilmu ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tazkiyah terbesar di dalam sepanjang pengutusan para nabi dan rasul adalah at-tauhid. Orang-orang yang sudah mengenal tauhid dengan benar itu akan merubah kehidupannya yang sangat luar biasa sekali. Allah azza wa jalla yurabbil anbiya watba'ahum liyajtahidu awwalan ala anfusihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mentarbiyah para nabi dan para pengikutnya untuk bersungguh-sungguh kepada diri mereka sendiri. Lil husuli 'alal iman bil ibadah wa tazkiyah wa nazar wa tafakkur, untuk mendapatkan iman dengan cara beribadah. Jadi kita ingin mendapatkan iman, salah satunya dengan ibadah. Itu Allah akan tambahkan iman dengan tazkiyah, melepas segala bentuk kesyirikan, kekufuran, dosa-dosa dalam diri kita. Wa nazar, ya, dengan melihat, merenungkan, ya, mentafakuri. Wa sabr wa tazkiyah, sabaran dan perjuangan, pengorbanan. At-tazkiyah bi kulli syai'in min ajli din, dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk meninggikan agama. Wal bazl wa tark min ajli i'la'i kalimatillah hatta yakmulal iman fi hayatihim, dan berjuang sehingga apa, agama Allah Subhanahu wa taala itu tinggi dan mulia, sehingga iman mereka pun juga apa, sempurna. Setelah itu mereka akan mengajak kepada keluarga mereka, kemudian mengajak kepada masyarakat mereka. Thumma yajtahiduna ala hifdzil iman bil bi'ah, kemudian mereka bersungguh-sungguh menjaga keimanan mereka dengan menjaga lingkungan. Nah, ini para hadirin sekalian, lingkungan ini ternyata sangat diperhatikan para nabi dan rasul. Ya, mereka berusaha membentuk bagaimana lingkungan mereka apa, bisa menjadi benteng terhadap keimanan mereka. Maka jangan sia-siakan, jangan sepelekan lingkungan di mana kita tinggal. Ya, karena ini sangat berpengaruh sekali. Ya, ketika seorang berada atau hidup di lingkungan yang orang-orangnya itu taat kepada Allah, insya Allah dia akan terbawa. Kemudian mereka apa, membentuk lingkungan mereka untuk menjaga keimanan mereka dengan bi'at as-salihah kal masajid al-ma'murah bil iman, seperti masjid yang makmur dengan kegiatan-kegiatan keimanan. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi masjid itu yang bagus adalah yang makmur dengan kegiatan, bukan semata-mata megah dan besar. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di dalam Al-Qur'an ada istilah dari nabi dan rasul, apa bedanya itu? Sebagian mengatakan sama saja. Ya, sebagian mengatakan beda. Bedanya para hadirin sekalian, ini yang lebih apa namanya tepat, wallahu taala alam. Ar-rasul huwa man auhallahu ilaihi bisyar'in wa amarahu bitablighi ila ma la ya'lamu au ya'lamuhu walakinahu khalafahu. Jadi rasul itu adalah utusan Allah yang diberikan syariat baru. Kalau nabi itu utusan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan syariat atau kitab, ajaran-ajaran nabi sebelumnya. Kedua-duanya sama-sama diperintahkan untuk tabligh. Jadi nabi dan rasul sama-sama mereka diperintahkan untuk berdakwah, hanya saja syariat yang dibawa rasul ini adalah syariat yang memperbarui sebelumnya. Ya, seperti Nabi Muhammad SAW, beliau adalah seorang rasul, membawa ajaran-ajaran yang baru. Banyak ajaran baru yang diperbarui dari ajaran-ajaran umat terdahulu dan menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Dan di antara mereka, para hadirin sekalian, di antara para nabi dan rasul yang banyak tadi, itu ada yang disebut dengan ulul azmi. Ulul azmi minar rusul, yang kita kenal apa, dengan nabi yang diberikan ulul azmi. Nabi-nabi yang mereka diuji, ya, dengan ujian tersebut, ya, sehingga derajatnya lebih tinggi dibanding yang lain, ya, dari segi masalah tertentu, ujian tertentu. Kalau dari derajat kenabian, para ulama mengatakan sama, tapi ada beberapa hal yang menjadikan mereka mulia. Ya, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, bersabarlah kalian sebagaimana sabarnya nabi dari kalangan ulul azmi minar rusul, dari kalangan rusul. Yaitu mereka adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam adalah nabi atau rasul pertama yang Allah Subhanahu wa taala angkat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyina min ba'di." Ya, dari surat An-Nisa ini, maka para ulama mengatakan bahwa rasul pertama itu adalah Nabi Nuh. Jadi sejak Nabi Adam, ya, kemudian nabi keturunan Nabi Adam ini sekitar 10 kurun, itu belum terjadi kesyirikan. Kalau kemaksiatan terjadi atau tidak? Terjadi. Ada kemaksiatan pembunuhan Habil dan Qabil, itu kemaksiatan. Dosa hasad dari Habil dan Qabil ini ya, ya kisahnya tentu sudah masyhur. Kemudian pembunuhan juga ada, tapi kesyirikan tidak. Baru ketika apa namanya Nabi Nuh alaihi salam itu terjadi kesyirikan dan akhirnya manusia mulai menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Diawali dari ghulu fi salihin. Diawali dari apa? Berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang saleh di kalangan mereka. Yaghuth, Ya'uf, Nasra. Ya, disebutkan dalam surat Nuh itu. Itu orang-orang saleh di kalangan Nabi Nuh alaihi salam ketika mereka wafat lalu dibuat patung-patung mereka. Lalu apa namanya setelah berjalannya waktu muncul khurafat-khurafat dari patung tersebut, pada akhirnya disembah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Nuh alaihi salam. Dan ini ternyata luar biasa para hadirin sekalian ya. Nabi Nuh alaihi salam dakwahnya itu sekitar 950 tahun. Itu usia dakwahnya. Dalam sebuah keterangan usia beliau itu 1050 tahun. Jadi usianya apa? Panjang. Itu apa namanya 950 tahun itu dihabiskan untuk berdakwah. Inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Aku mendakwahi kaumku malam dan siang. Kemudian terang-terangan sembunyi-sembunyi. Nabi Nuh alaihi salam. Berapa yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam? Ribuan kah? Tidak. Ya. Sebagian mengatakan itu hanya sekitar 80 orang selama sekian kurun itu. Jadi Nabi Nuh alaihi salam itu enggak banyak pengikutnya ternyata. Enggak seperti orang zaman sekarang mungkin ya. Pengikutnya ribuan. Jadi hanya sekitar 80-an ya, mungkin 100-an orang ini yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang kurun itu. Bukan berarti Nabi Nuh alaihi salam telah gagal, tidak. Ya, Nabi Nuh adalah nabi yang sukses dalam berdakwah. Ya. Karena hidayah itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an ya, istri beliau, ya, anak beliau itu apa? Tidak mau beriman. Ya sudah. Tidak ada paksaan. Istri dan anak beliau apa ternyata tidak mengikuti Nabi Nuh alaihi salam.
0: 106.3 Simpati FM. Suara dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa atinani. Asyadu an la ilaha illallah wa ahdu illa syarika lahu ta'zimu nisya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita masih masuk dalam penyelenggaraan jenazah. Kita masuk pada tahapan yang berikutnya ya, yaitu mengenai dafnul mayyit, tentang menguburkan mayat. Kita akan ambil dari kitab Al-Mu'tamad ya, fil fiqh Syafi'i. Di sini penulis menyebutkan bahwasanya manusia dimuliakan baik dalam sebagaimana dalam kondisi hidup dimuliakan, demikian juga setelah meninggal dunia. Oleh karenanya menguburkan mayat ya, hukumnya adalah fardu kifayah, harus dilakukan. Karena kalau mayat dibiarkan begitu saja, tidak dikubur, menimbulkan bau atau dimakan oleh binatang buas, maka ini bentuk penghinaan terhadap mayat. Akan muncul bau yang tidak enak. Oleh karenanya, perlu untuk dikubur. Ada dua model. Pertama, minimal. Dan yang kedua, sesuai dengan sunnah. Yang minimal artinya, yang penting dikubur. Yang penting dikubur di mana mayat tersebut tidak dimakan, digali oleh binatang buas. Dan juga demikian juga agar bisa terhalang baunya yang tidak enak ya, yang keluar dari mayat tersebut. Ya. Ini yang paling minimal dan hendaknya menghadap kiblat. Dikubur menghadap kiblat, pokoknya dikubur selesai. Sah. Ya. Dengan lubang yang cukup sehingga tidak keluar bau yang tidak enak dan juga tidak bisa digali oleh binatang buas. Tetapi kalau kita ingin mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini, maka yang paling sempurna adalah sebagaimana berikut ini. Yang pertama, hendaknya mayat dikuburkan di areal kuburan, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menguburkan keluarganya, anak-anaknya, istrinya, kemudian para sahabatnya dikuburkan di areal kuburan, dan itu sunnahnya demikian. Kemudian faedah berikutnya, akan sering didoakan orang yang pergi ke kuburan akan mendoakan ahli kubur, maka yang paling afdal adalah dikuburkan di areal kuburan. Meskipun menurut penulis seandainya dikuburkan di rumah boleh, namun ini khilaful aula, ya, ini tidak kurang tepat, ya. Kemudian beliau menyebutkan juga disunahkan atau dianjurkan, disukai untuk dikubur di kuburan yang terbaik. Itu ada perkuburan, ada banyak orang soleh dikuburkan di situ, ya. Karena dalilnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu minta izin kepada Aisyah untuk dikuburkan bersama dua sahabatnya, itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan Umar punya fikih, dia ingin dikuburkan dekat orang-orang yang soleh, sehingga dijadikan dia oleh para ulama kalau bisa dikuburkan di areal orang-orang soleh itu lebih baik. Makanya orang suka dikuburkan di Baqi misalnya, di situ banyak orang apa? Orang soleh. Li'annahu aqrabu ila rahmah, karena mereka lebih dekat pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makruh mayat dikuburkan secara sendirian karena di situ ada wahsyah, yaitu merasa keterasingan. Kemudian juga dianjurkan, disunahkan untuk dikumpulkan kerabat-kerabat di satu tempat. Dianjurkan demikian. Dalilnya apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menguburkan Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan suatu batu di situ, batu di kuburannya Utsman bin Maz'un. Buat apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'lamu biha ala qabri akhi." Aku agar tahu di mana lokasi kuburannya Utsman bin Maz'un. "Li'adfana ilaihi man mata min ahli." Agar aku menguburkan, ada keluargaku yang meninggal akan dikuburkan dekat kuburan ini. Jadi dijadikan dalil oleh ulama Syafi'iyah bahwasanya kalau bisa kerabat di saling dekat maka itu lebih baik, ya, karena tadi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diharamkan satu kuburan, ya, dimasukkan kuburan mayat yang lain. Jadi hukum asal satu kuburan satu mayat. Hukum asal satu kuburan satu mayat, tidak boleh dua mayat. Meskipun satu jenis kelamin, apalagi beda jenis kelamin. Tidak boleh kecuali darurat. Pertama, kecuali darurat seperti yang terjadi pada perang Uhud. Pada perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam menguburkan dua atau tiga orang dalam satu lubang karena para sahabat capek, letih dan segera harus dikuburkan sementara mereka letih berperang seharian. Sehingga Rasulullah SAW suruh gali satu lubang besar untuk dua atau tiga orang. Dan Rasulullah SAW menyuruh untuk yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuhuma kana aktsar akhdhan al-Qur'an?" Siapa di antara dua mayat ini yang paling banyak hafalan Qur'annya, maka dia didahulukan untuk dikuburkan baru kemudian disulkan dengan mayat yang berikutnya. Ini kalau darurat. Contoh seperti bencana alam, banyak yang meninggal, kubur satu-satu sulit, ya. Maka dibuat lubang, dikuburkan lebih dari satu, dua, tiga, empat, terserah. Yang penting itu dalam kondisi darurat. Demikian juga kalau memang darurat, ternyata laki-laki harus dikuburkan dengan wanita, maka harus dibuat hajis, dibuat batasan, ya. Karena sebagaimana kaidahnya, kita menghormati mayat ketika dia masih hidup, kita hormati, ketika meninggal juga kita hormati. Ya, tidak pantas digabungkanlah laki-laki dengan perempuan. Oleh karenanya kalau darurat, maka dikasih pembatas, mungkin laki-laki dulu, kemudian dikasih pembatas, baru kemudian mayat wanita. Tidak digabungkan begitu saja. Beda kalau laki-laki dengan laki-laki, boleh digabungkan. Tapi kalau laki dengan perempuan, maka dikasih pembatas, kemudian digabungkan. Ini kalau darurat. Kalau enggak darurat, maka dikuburkan satu-satu. Dikubur satu, enggak boleh digabung. Kecuali mayat yang pertama sudah hilang bekas-bekasnya. Sudah tinggal tulang-tulang, sudah enggak, tulangnya pun sudah jadi tanah, ya, maka ini boleh ditumpuk, ini boleh ditumpuk. Tapi kalau dibuka masih utuh jasadnya, maka tidak boleh digabungkan, hukum asal kecuali darurat. Darurat lain cerita, ya, darurat lain cerita, ya. Tapi kalau sudah tidak kelihatan bekas-bekasnya, maka boleh ditumpuk, digali, tanam lagi. Dan ini yang kita tanyakan kepada yang berpengalaman, yang penjaga kubur, dia tahu ini biasanya tanah seperti ini berapa tahun akan, karena jenis tanah mempengaruhi kecepatan mayat tersebut hancur, ya. Sebagian tanah mungkin tanah tersebut, mayat tersebut lambat. Sebagian tanah cepat membuat mayat cepat busuk kemudian bercampur dengan tanah. Maka ditanyakan kepada ahli khibrah, orang yang ahli yang mengurusi
4: kuburan tersebut. Kalau sudah di sekian tahun, biasanya sudah tidak ada, boleh ditumpuk. Boleh ditumpuk. Dan itu yang dilakukan di kuburan Baqi, ditumpuk ya. Kemudian orang kafir tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, sebagaimana orang muslim tidak boleh dikuburkan di pekuburan orang-orang kafir ya. Kecuali kata para ulama, ada seorang lelaki muslim menikah dengan wanita Nasraniyah atau Yahudiyah, kemudian wanita ini hamil, ada janinnya di dalam, kemudian janinnya juga mati misalnya, maka ketika itu boleh dia dikuburkan di kuburan kaum muslimin, tetapi tidak dihadapkan kepada kiblat, karena mengingat janinnya yang harus dikubur dalam apa? Di kuburan Islam. Seperti ini contoh, seorang laki muslim kan boleh menikah dengan Nasraniyah ya, dengan apa? Yahudiyah. Tapi antum enggak usah lah, yang muslimah masih banyak. Janda masih banyak, gadis juga masih banyak, enggak usah macam-macam ya. Ini misalnya yang namanya ada suatu kondisi yang buat dia boleh nikah dengan, dia akhirnya menikah dengan Nasrani atau Yahudiyah, ternyata mengandung, janinnya sudah mungkin 4 bulan atau berapa bulan, ternyata meninggal. Dia meninggal, diperiksa janin juga meninggal. Mungkin detak jantungnya enggak ada atau bagaimana, maka dikuburkan, boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, tetapi ini mayat perempuan wanita ini tidak dihadapkan ke arah kiblat. Sebagian mengatakan sebaiknya dikuburkan di pinggir-pinggiran, bukan di tengah. Tetapi sang janin punya hak untuk dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Kemudian juga jika seorang muslim sedang berjalan bersama teman-temannya di tengah lautan, kemudian ini meninggal tengah lautan, kemungkinan untuk sampai di pinggiran lama. Ini bisa membuat tubuhnya bau atau bikin penyakit dan macam-macam. Apa yang harus dilakukan ya? Masih tunggu lama, ini sulit. Atau yang kedua, mungkin mereka ingin menyandar, tapi sana ada musuh yang siap menyerang, sehingga tidak mungkin dia kuburkan untuk meminggir ke pantai, nggak bisa. Maka yang dilakukan, bagaimana dilakukan adalah tetap dimandikan, kemudian disolatkan, kemudian dikafankan. Setelah dikafankan, kalau tentunya kalau memungkinkan, kemudian diletakkan dalam lautan, tapi dikasih kayu. Kasih kayu sehingga mungkin dia nanti suatu saat terbawa ke pinggiran, mungkin ada yang menguburkannya. Kalau tidak ada apa ya, sudah mau apa lagi. Kalau memang darurat ya, tapi kalau bisa diletakkan kasih kayu sehingga dia terapung, siapa tahu dia sehingga di suatu tempat di areal pemukiman kaum muslimin, baru kemudian dikubur oleh mereka. Sampai sini saja kajian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
5: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabiyallah Muhammad.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali di radio kesayangan Anda, yang mudah-mudahan hari ini dipenuhi dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan ini kita akan menyimak kisah inspiratif tentang seorang sahabat mulia, yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, di mana ia adalah seorang pemuda yang dikirim oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah di Madinah. Kisah ini menunjukkan keteguhan iman, keberanian dan keikhlasan dalam menyebarkan agama Islam. Nah pendengar, kita mungkin masih ingat peristiwa Baiatul Aqabah pertama, di mana 12 orang dari Yasrib atau sekarang Madinah menyatakan keislaman mereka di hadapan Rasulullah SAW dan berjanji untuk setia kepada Islam. Nah, setelah baiat ini, Islam mulai tersebar di Madinah. Namun, pemahaman tentang agama ini masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, kaum muslimin di Yasrib memohon kepada Rasulullah SAW untuk mengirimkan seseorang yang bisa mengajarkan Al-Quran dan memperdalam pemahaman mereka tentang ajaran Islam. Lalu Rasulullah SAW pun kemudian memilih salah seorang sahabat yang sangat beliau percayai, yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab adalah seorang pemuda yang cerdas, berakhlak mulia, dan memiliki kemampuan berbicara yang baik. Ia merupakan pilihan yang tepat untuk menjadi utusan Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwah di Yasrib. Nah pendengar, sebelum masuk Islam, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu adalah seorang pemuda yang berasal dari keluarga terpandang di Mekah. Dia hidup dalam kemewahan dan dikenang sebagai pemuda yang tampan, berpenampilan menarik, dan selalu berpakaian dengan rapi. Namun, ketika ia mendengar tentang ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Mus'ab tertarik dan akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam. Nah, setelah masuk Islam, kehidupan Mus'ab berubah drastis. Ia meninggalkan kemewahan dan kenyamanan hidup demi mengikuti ajaran Islam. Dia menjadi seorang pemuda yang gigih dan siap berkorban demi agama. Ketulusan Mus'ab dalam berjuang di jalan Allah inilah yang membuat Rasulullah SAW memilihnya untuk tugas penting ini, yaitu berdakwah di Madinah. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu tiba di Madinah, ia langsung memulai dakwahnya dengan penuh semangat. Ia tinggal bersama As'ad bin Zurarah, salah satu tokoh dari suku Khazraj yang sudah lebih dulu masuk Islam. Bersama As'ad, Mus'ab mengajak penduduk Madinah untuk mengenal Islam, membacakan Al-Quran kepada mereka, dan memahamkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mus'ab dikenal sebagai seorang da'i yang lembut, penuh kesabaran, dan bijaksana dalam dakwahnya. Ia tidak pernah memaksa siapapun untuk menerima Islam, tetapi berdakwah dengan memberikan pemahaman yang mendalam, menyentuh hati, dan mengajak dengan penuh kasih sayang. Dakwah yang dilakukan Mus'ab di Madinah ini membawa perubahan besar bagi masyarakat di sana. Nah pendengar, di antara peristiwa penting dalam dakwah Mus'ab radhiyallahu anhu di Madinah adalah ketika beliau bertemu dengan dua tokoh besar dari suku Aus, yaitu Sa'ad bin Mu'adh dan Usaid bin Hudair. Pada awalnya, kedua tokoh ini menentang kehadiran Mus'ab dan As'ad yang dianggap menyebarkan ajaran baru di Madinah. Usaid bahkan datang menemui Mus'ab dengan membawa tombak berniat untuk mengusirnya. Namun, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu tetap tenang dan dengan bijaksana menawarkan kepada Usaid untuk mendengarkan apa yang ia sampaikan. Mus'ab berkata kepadanya, "Bagaimana jika engkau duduk sebentar dan mendengarkan perkataanku? Jika engkau menyukainya, maka terimalah. Namun, jika tidak, kami tidak akan memaksa." Usaid pun setuju untuk mendengarkan. Nah pendengar, ketika Mus'ab membacakan ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan tentang Islam, hati Usaid langsung tersentuh. Ia merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Mus'ab adalah kebenaran yang selama ini dia cari. Usaid pun memeluk Islam di hadapan Mus'ab. Setelah itu, Usaid mengajak sahabatnya, yaitu Sa'ad bin Mu'adh, untuk mendengarkan dakwah Mus'ab. Sa'ad yang awalnya ragu pun merasakan ketenangan dalam ajaran Islam dan akhirnya dia juga masuk Islam. Nah pendengar, keislaman Sa'ad bin Mu'adh dan Usaid bin Hudair radhiyallahu anhuma membawa pengaruh besar bagi suku Aus. Banyak dari anggota suku mereka yang kemudian mengikuti jejak Sa'ad dan Usaid untuk masuk ke dalam agama Islam. Dengan cara ini, dakwah Islam semakin kuat di Madinah. Nah, pendengar, dakwah yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu membawa hasil yang luar biasa. Dalam waktu yang relatif singkat, banyak penduduk Madinah yang memeluk Islam. Mus'ab berhasil mengajak berbagai kalangan masyarakat untuk menerima Islam, dari kaum pemuda, orang dewasa, hingga para pemimpin suku. Dan pada tahun berikutnya, ketika musim haji tiba, kaum muslimin di Madinah yang semakin banyak ini mengutus sekelompok perwakilan untuk kembali ke Mekah dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Mereka menyatakan keimanan mereka dan berbaiat dalam perjanjian yang dikenal sebagai Baiat Aqabah kedua. di mana kaum muslimin di Madinah berjanji untuk melindungi Rasulullah SAW dan kaum muslimin jika mereka hijrah ke Madinah. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ini kita belajar tentang bagaimana ketulusan dan keberanian dalam menyebarkan ajaran Islam. Mus'ab rela meninggalkan kehidupan mewahnya di Mekah dan berjuang dengan penuh kesungguhan demi menegakkan agama Allah. Ia menjadi teladan bagi kita semua dalam hal pengorbanan, kesabaran, dan kelembutan dalam berdakwah. Mus'ab mengajarkan kepada kita bahwa dakwah yang dilakukan dengan hati yang ikhlas dan penuh kasih sayang ini akan mampu menyentuh hati banyak orang. Ia menunjukkan bahwa dakwah bukanlah sekedar menyampaikan ajaran Islam saja, tapi juga bagaimana cara kita menyampaikan dengan akhlak yang baik dan pendekatan yang bijaksana. Nah, pendengar, demikianlah kisah tentang pengiriman Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu untuk berdakwah di Madinah. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi kita untuk bisa meneladani ketulusan dan kesungguhannya dalam menyebarkan kebaikan dan nilai-nilai Islam di masyarakat kita. Mari kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan dan keikhlasan kepada kita untuk selalu berada di jalannya dan menyebarkan cahaya Islam dengan cara yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Semoga kisah ini membawa manfaat dan semangat dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Mutiara Hadis.
2: Keutamaan bersuci, berzikir, salat, sedekah dan membaca Al-Qur'an. An Abi Malikin Al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tuhur syatrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'an aw tamla'u ma baina as-samawati wal ard, was-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru diya'un, wal-qur'anu hujjatun laka aw 'alayka, kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha." Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci adalah separuh dari keimanan. Ucapan alhamdulillah pahalanya akan memenuhi timbangan. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah akan memenuhi ruangan langit dan bumi. Salat adalah cahaya dan sedekah merupakan bukti keimanan. Kesabaran merupakan sinar dan Al-Qur'an itu membela atau menuntutmu. Setiap jiwa manusia melakukan amal untuk menjual dirinya. Maka sebagian mereka ada yang membebaskannya dari siksa Allah, dan sebagian lain ada yang menjerumuskannya dalam siksa Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, yang semoga Allah merahmati Anda. Terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami sajikan ke ruang dengar Anda dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda dimanapun berada. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu-ilmu syar'i. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, akan ada banyak acara yang kami sajikan ke ruang dengan Anda. Yang pertama ada Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, dan berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi, bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, ada kisah islami dan juga pahlawan Islam. Baik pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian acara tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: وَمَنْ أَحْسَنُ

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada seluruh sahabatnya dan umatnya yang istiqamah meniti jalan beliau. Pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik sekaligus penuh dengan pelajaran, yaitu tentang awal mula munculnya ekspansi Mongol di zaman Abbasiyah. Kisah ini membawa kita kepada salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam yang tidak hanya menggoncang dunia Islam pada masa itu, tetapi juga meninggalkan jejak yang mendalam dalam perjalanan peradaban manusia. Pendengar yang setia, kisah ekspansi Mongol dimulai dari dataran tinggi Asia Tengah, sebuah wilayah yang keras dan tandus. Disinilah lahir sebuah bangsa yang kelak mengubah wajah dunia, yaitu bangsa Mongol. Mereka dikenal sebagai penunggang kuda yang tangguh, ahli dalam seni perang, dan memiliki semangat ekspansi yang luar biasa. Pada awal abad ke-13, seorang pemimpin besar muncul di tengah mereka. Dia adalah Genghis Khan. Genghis Khan atau Temujin adalah seorang pemimpin yang berhasil menyatukan suku-suku Mongol yang sebelumnya terpecah-pecah. Dengan kecerdasan militernya yang luar biasa, ia menciptakan sebuah kekuatan militer yang disiplin dan efisien. Pasukan Mongol dikenal karena kecepatan mereka, strategi yang brilian, dan keberanian yang tak tertandingi. Mereka tidak hanya menaklukkan wilayah, tetapi juga menciptakan ketakutan yang mendalam di kalangan musuh-musuh mereka. Pendengar dirahmati Allah, pada masa dinasti Abbasiyah, dunia Islam telah mencapai puncak kejayaannya, tetapi juga mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Konflik internal, perpecahan wilayah, dan ancaman dari kekuatan eksternal membuat Abbasiyah rentan terhadap serangan. Dalam kondisi inilah, ekspansi Mongol mulai merambah dunia Islam. Ekspansi Mongol di wilayah Islam dimulai dengan penaklukan Transoksiana dan Persia pada awal abad ke-13. Wilayah ini merupakan bagian penting dari dunia Islam yang dikenal karena kemakmurannya dan posisinya yang strategis. Genghis Khan memulai ekspansi ini dengan serangan brutal ke kota-kota besar seperti Bukhara, Samarkand, dan Nishapur. Kota-kota ini yang sebelumnya menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam hancur dalam waktu singkat. Bangsa Mongol menggunakan strategi perang yang mengerikan, termasuk taktik pengepungan, pembantaian massal, dan penghancuran total infrastruktur kota. Mereka tak hanya menaklukkan wilayah, tetapi juga meninggalkan jejak kehancuran yang sulit dipulihkan. Pendengar yang budiman, setelah kematian Genghis Khan pada tahun 1227, Kekaisaran Mongol terbagi menjadi wilayah-wilayah yang dikuasai oleh anak-anak dan cucunya. Namun semangat ekspansi mereka tetaplah hidup. Pada pertengahan abad ke-13, Hulagu Khan, salah satu cucu Genghis Khan, berhasil untuk memimpin pasukan ekspansi Mongol ke wilayah barat, terutama dunia Islam. Hulagu Khan membawa pasukan besar yang dikenal karena kekejamannya. Target utama mereka adalah Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah. Baghdad pada masa itu bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga simbol kejayaan Islam. Kota ini dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan kebudayaan yang luar biasa. Namun kelemahan internal Abbasiyah membuat Baghdad rentan terhadap serangan. Khalifah terakhir Abbasiyah, Al-Mu'tasim, dikenal sebagai pemimpin yang lemah dan tak mampu menggalang kekuatan untuk menghadapi ancaman Mongol. Ketika pasukan Mongol mendekati Baghdad, tak ada persatuan di antara pemimpin-pemimpin Muslim untuk menghadapi ancaman ini. Pendengar rahmati Allah, serangan Mongol ke Baghdad pada tahun 1258 adalah salah satu momen paling tragis dalam sejarah Islam. Pasukan Mongol mengepung kota selama beberapa minggu, memutuskan pasokan makanan dan air, menciptakan kondisi yang sangat sulit bagi penduduknya. Ketika mereka akhirnya memasuki kota, kehancuran yang terjadi tak terbayangkan. Baghdad yang selama berabad-abad menjadi pusat peradaban Islam dihancurkan dalam waktu singkat. Ribuan manuskrip berharga dari perpustakaan Baitul Hikmah dibakar atau dibuang ke Sungai Tigris, menghilangkan warisan intelektual Islam yang tak ternilai. Ribuan penduduk Baghdad dibunuh, termasuk ulama, cendekiawan dan tokoh masyarakat. Khalifah Al-Musta'sim sendiri dieksekusi dan mengakhiri era Abbasiyah secara tragis. Namun, kisah ini bukan hanya tentang kehancuran. Ada pelajaran besar yang dapat kita ambil dari awal mula ekspansi Mongol di zaman Abbasiyah. Salah satunya adalah pentingnya persatuan di tengah umat Islam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kalian berbantah-bantahan yang menyebabkan kalian menjadi gentar dan hilang kekuatan kalian. Ketika umat Islam bersatu, mereka mampu menghadapi tantangan apapun, seperti yang terjadi pada masa-masa awal Islam. Namun ketika perpecahan dan konflik internal menguasai, musuh dari luar dapat dengan mudah menghancurkan apa yang telah dibangun. Pelajaran lain yang dapat kita ambil adalah pentingnya memiliki kepemimpinan yang kuat dan bijaksana. Pemimpin yang tidak hanya mementingkan kekuasaannya sendiri, tetapi juga memikirkan kepentingan umat secara keseluruhan. Sejarah Abbasiyah mengajarkan kita bahwa kelemahan kepemimpinan dapat membawa kehancuran, tidak hanya bagi pemerintahan, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Pendengar yang dirahmati Allah, meskipun serangan Mongol meninggalkan luka yang mendalam, umat Islam mampu bangkit kembali. Wilayah-wilayah Islam yang ditaklukkan oleh Mongol kemudian mengalami proses Islamisasi, di mana banyak pemimpin Mongol akhirnya memeluk Islam. Dan ini adalah bukti bahwa meskipun umat Islam menghadapi tantangan yang besar, cahaya Islam tak pernah padam. Sejarah ini mengingatkan kita bahwa kekuatan Islam tidak hanya terletak pada kekuasaan politik, tetapi juga pada keimanan, ilmu pengetahuan, dan semangat untuk terus bangkit meskipun menghadapi tantangan yang besar. Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga warisan ini dan membangun masa depan yang lebih baik. Pendengar yang setia, demikianlah kisah tentang awal mula munculnya ekspansi Mongol di zaman Abbasiyah. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu menjaga persatuan, senantiasa memperkuat iman, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan zaman. Kita akhiri program kali ini dengan doa, semoga Allah memberikan kita hikmah untuk belajar dari sejarah dan kekuatan untuk menjaga kejayaan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Pendengar yang dirahmati Allah, saat ini kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah syahwat dan syubhat. Kebenaran semakin tersamarkan dengan maraknya kebatilan. Seseorang yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan syariatnya semakin terasing dan terpinggirkan. Banyak aturan yang telah ditetapkan syariat dilanggar. Salah satu contohnya adalah aturan mengenakan jilbab bagi muslimah. Di zaman sekarang ini, wanita lebih eksis dalam berpenampilan. Gaya hidup wanita modern sering dipertontonkan di jalan-jalan, di pasar, di mal, di tempat rekreasi, dan di mana saja wanita itu bisa mengambil perannya. Tidak salah jika wanita itu memiliki kegiatan, baik mereka yang bekerja, belajar, belanja, atau yang hanya di rumah saja. Yang salah adalah gaya hidup yang mereka adopsi, sehingga tak jarang kita lihat banyak kaum muslimah yang tanpa rasa malu mengumbar auratnya, menampakkan rambutnya, dan menanggalkan jilbabnya. Bersolek atau berhias seperti orang jahiliyah terdahulu. Inilah potret kehidupan muslimah di zaman penuh fitnah, syahwat, dan syubhat. Jika kita lihat rambu-rambu syariat Islam yang telah ditetapkan terhadap wanita, jelas Allah memberikan aturan yang khusus terhadap wanita. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dhain. Wa kanallahu ghafurur rahima. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di ayat yang lain Allah berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 31. Wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihin wa yahfadna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihin ala juyubihin wa la yubdina zinatahun. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan menjaga kehormatannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan auratnya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan untuk tidak menyerupai gaya hidup orang kafir, baik dalam berpakaian, berinteraksi, atau dalam segala hal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai cara hidup suatu kaum, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Pendengar yang beriman, seorang muslimah dilarang bertabaruj atau berhias diri untuk dipertontonkan. Arti dari tabaruj adalah menampakkan keindahan atau kecantikan tubuh maupun pakaian, bersolek secara berlebihan, kemudian ditunjukkan di luar rumah. Bisa juga diartikan wanita yang menunjukkan perhiasan dan kecantikannya untuk menarik perhatian kaum lelaki yang haram baginya. Bertabarus adalah perbuatan kaum wanita jahiliyah. Karenanya sangat tidak dimengerti wanita yang mengatakan berhias dan bersolek dengan bebas adalah gaya hidup modern dan berkemajuan. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33, melarang kaum muslimah untuk tidak bertabaruj seperti orang-orang jahiliyah. Wa qurna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kalian wahai muslimah tetap di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian bertabaruj dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Jelas di ayat ini wajibnya wanita untuk menetap di rumahnya dan tidak keluar kecuali jika ada keperluan yang mendesak. Selain itu, ayat ini menjelaskan tentang haramnya bertabaruj dan berhias seperti orang-orang jahiliyah. Berhias untuk dipertontonkan kepada laki-laki lain selain suaminya. Tingkah laku wanita zaman jahiliyah adalah mereka keluar rumahnya berhias dengan sangat mencolok dan memakai wewangian, berjalan dan mempertontonkan keindahannya sehingga menggoda laki-laki yang tidak halal baginya. Maka terjadilah kerusakan dan perbuatan keji. Pendengar yang berbahagia, jika kita renungkan ayat-ayat tadi, jelas sekali wanita-wanita yang mengatakan dirinya wanita modern adalah sama dengan wanita zaman jahiliyah terdahulu. Mereka keluar rumah dengan menampakkan perhiasan dan keindahannya kepada khalayak ramai, sehingga mengundang bahaya fitnah bagi lelaki yang melihatnya. Dalam hal ini ada ancaman yang sangat mengerikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wanita yang bertabarruj. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani

0: Nya, berpakaian tipis, merangsang, berlenggak-lenggok, dan berlagak, kepalanya digulung seperti punuk unta. Mereka tidak akan dapat masuk ke surga dan mencium baunya, sedangkan aroma surga itu dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Mereka yang bertabarut tidak akan mencium aroma surga. Mencium aromanya saja tidak, apalagi masuk ke dalam surga. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah melindungi kaum muslimah dari hal tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah, demikian pembahasan tentang tabarut. Semoga dengan pembahasan ini kita menjadi ingat dan dapat menjauhi sikap tabarut yang sangat berbahaya ini. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa mencurahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Wallahu a'lam.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustofa wa ala alihi wa ashabihi syurafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa amma ba'd. Pendengar yang budiman, setelah kita membahas tentang makna dan ancaman bagi peminum khamr, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukuman bagi peminum khamr serta pengaruhnya untuk kesehatan. Islam tidak hanya mengharamkan zat khamr, akan tetapi juga telah menentukan hukuman peminumnya. Ini menunjukkan bahwa minum khamr termasuk dosa besar. Apa balasan bagi peminum khamr? Pada zaman Rasulullah SAW masih hidup dan hukum larangan minum khamr sudah ditetapkan, ada seorang muslim yang sedang lemah imannya sehingga minum khamr dan mabuk karenanya. Maka hukumannya adalah dicambuk sebanyak 40 kali. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah. Rasulullah SAW mencambuk dalam masalah minum khamr sebanyak 40 kali dan Abu Bakar 40 kali. Kemudian Umar bin Khattab menyempurnakan menjadi 80 cambukan. Semua itu adalah sunnah. Pendengar, Anda pasti tidak ragu dan bimbang akan pengharaman khamr karena mengandung bahaya dahsyat dan mengerikan. Bahkan dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan sesama muslim. Khamr juga menghalangi pelakunya dari mengingat Allah dan dari mendirikan sholat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 91, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal bagdo'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan salat. Maka berhentilah kalian dari mengerjakan pekerjaan itu. Rasulullah SAW menjadikan khamr sebagai ibu dari induk bagi setiap keburukan dan kehinaan. Jika Anda melihat orang yang sedang mabuk, dia akan melakukan tingkah laku yang membahayakan dirinya sendiri, bahkan bisa membahayakan masyarakat di sekitarnya. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, khamr adalah ibu dari berbagai keburukan. Dan tahukah Anda bahwa sesuatu yang diharamkan oleh Allah tentu ada akibat yang ditimbulkannya? Para ilmuwan menemukan bahwa pecandu minuman keras akan terkena berbagai penyakit. Sel-sel dan anggota badannya akan segera mengalami kerusakan. Sangat disayangkan, selama ini dampak negatif dari konsumsi alkohol yang paling banyak diketahui orang adalah mabuk semata. Dan itu pun dapat hilang dengan sendirinya. Tapi ternyata efek negatif itu tidak berhenti sampai situ saja. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berikut adalah di antara bahaya minuman keras bagi kesehatan. Pertama, disfungsi seksual.

0: seksual dan ejakulasi dini. Ada fakta ilmiah yang sangat penting dan wajib diketahui oleh semua orang. Biasanya peminum khamr akan mengalami disfungsi seksual dan ejakulasi dini. Penyebabnya adalah reaksi keras pada pusat-pusat syaraf tertinggi dan terendah dalam tubuh. Kedua, merusak fungsi lambung. Ingat, ada beberapa orang menganggap khamr dapat merangsang pencernaan atau menambah nafsu makan dan menambah darah. Padahal, alkohol dalam khamr melemahkan aktivitas sel-sel syaraf, sehingga sel syaraf tidak bisa beraktivitas sama sekali. Khamr tidak merangsang pencernaan seperti yang disangka oleh banyak orang. Dalam buku-buku kedokteran ditegaskan bahwa alkohol tidak menyebabkan keluarnya getah lambung yang dinamis dan efektif, tapi justru membantu mengeluarkan jumlah asam yang lebih banyak, menghalangi cairan yang dikeluarkan lambung, dan menyebabkan kelemahan pada kelenjar-kelenjar lambung. Khamr juga membekukan lambung dan pepsin dalam getah lambung. Bahaya yang ketiga, berpengaruh negatif pada keturunan. Tahukah Anda bahwa miras, minuman keras, mempengaruhi produksi sperma seorang pria? Miras dapat merusak protoplasma sel-sel reproduksi, sementara kromosom-kromosomnya mengandung bibit-bibit kelainan dari induk dan berpengaruh kepada keturunannya, baik terkait tubuh maupun jiwa. Dan ketika sperma seorang pria sampai pada sel telur wanita, ia akan menularinya sehingga bakal janin pun tumbuh dengan membawa benih kelemahan saraf, cacat fisik, dan kerusakan akhlak. Sel telur juga dapat mengalami keadaan yang sama jika wanita tersebut peminum minuman keras. Lebih jelasnya, jika janin selamat dari kematian saat di dalam kandungan, maka ketika lahir, ia akan terancam oleh bahaya penyakit yang ditimbulkan oleh minuman keras. Anak yang lahir akan menderita lemah saraf yang kronis yang bisa mengantarkannya kepada kematian dalam waktu cepat. Atau dia akan menderita kelemahan saraf yang tidak menyebabkan kematiannya, namun membuatnya menderita kejang saraf dan temperamental. Dan anak itu akan memiliki tubuh yang rentan terhadap penyakit-penyakit yang berbahaya. Tidak menutup kemungkinan penyakit saraf tersebut akan membuat penderitanya menjadi idiot. Dalam buku Menguak Rahasia Ilmu Kedokteran dalam Al-Quran oleh Dr. Muhammad Wasfi menyebutkan bahwa miras berpengaruh terhadap lemahnya keturunan. Selain itu, berdasarkan sensus yang pernah diadakan di Swiss tahun 1900, ternyata kita dapati 9.000 orang idiot telah dikandung oleh ibu-ibu mereka pada dua musim miras, yaitu musim karnaval dan musim anggur. Statistik tersebut juga menyebutkan bahwa banyak ibu yang mengandung bayi yang idiot di musim panen anggur di negara-negara penghasilnya. Padahal hampir tidak ada anak idiot yang dikandung di luar musim tersebut. Yang lebih mengagetkan, statistik itu juga mencatat jumlah kehamilan yang lebih sedikit pada dua musim tersebut. Kebanyakan anak dari pecandu miras menderita cacat fisik akibat pengaruh racun zat berbahaya dari miras. Di samping itu, mereka juga mewarisi perilaku ganjil yang biasa dimiliki para pecandu miras. Lalu bahaya yang ditimbulkan yang keempat, yaitu kanker, penyakit jantung, gangguan pernafasan, dan gangguan hati. Semakin sering dan semakin banyak jumlah alkohol yang dikonsumsi, semakin besar pula resiko terjangkit kanker, penyakit jantung, gangguan pernafasan, dan gangguan pada organ hati. Demikianlah pendengar yang berbahagia, pembahasan tentang dosa besar meminum khamr, dan semoga anak keturunan kita dijauhkan dari dosa besar meminum khamr. Amin. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama, menyentuh hati dan menginspirasi.

0: Mengingat kematian, Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berkata, siapa yang sering ingat dekatnya kematian, maka dia tidak akan sering gembira yang berlebihan dan akan berkurang iri dengkinya kepada orang lain. Dikutip dari kitab Hilyatul Awliya halaman 1 jilid 220. Faidah yang bisa diambil dari nasihat ini, pertama, kesadaran bahwa kematian itu adalah sebuah keniscayaan dan setiap orang tidak tahu kapan dan di mana ia akan mati. Sehingga ini menjadi motivasi buat kita agar kita mengisi setiap waktu kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ada manfaat penting dari mengingat kematian yang dinasihatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, yaitu agar kita tidak mudah gembira berlebihan ketika kita mendapatkan nikmat-nikmat dunia, karena kita harus menyadari bahwa nikmat dunia itu hanyalah sementara. Lalu, agar kita tidak rakus dalam memburu harta dunia, sehingga dengan hal itu kita tidak punya iri dengki dengan orang yang mendapatkan kelebihan duniawi. Hal ini dikarenakan ketika melihat ada orang yang mendapatkan kelebihan dari sisi dunia, hatinya akan berkata, itu semua tidak akan dibawa mati. Wallahu a'lam.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Anda sedang menyimak rubrik biografi salaf, membahas kisah hidup seorang ulama salafus saleh dari generasi tabi'in yang luar biasa, generasi terbaik umat Islam. Adalah Umair bin Hani rahimahullah, seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Sosok yang dikenal karena ketakwaannya, keilmuan yang mendalam, dan peran pentingnya dalam sejarah Islam. Ia memiliki reputasi sebagai seorang imam yang dihormati dan seorang periwayat hadis yang terpercaya. Kehidupannya dipenuhi dengan perjuangan menegakkan kebenaran, meskipun harus berhadapan dengan penguasa zalim. Kali ini kita akan ulas kehidupan Umair bin Hani rahimahullah, perjalanan keilmuannya, kontribusi dalam agama Islam, hingga akhir hayatnya. Umair bin Hani, yang memiliki nama lengkap Umair bin Hani Al-Absi Ad-Daroni, dikenal dengan nama kunyah Abu Al-Walid. Ia berasal dari kabilah Absi, sebuah suku Arab yang terkenal akan keberanian dan kebijaksanaan anggotanya. Ia lahir dan tumbuh dalam lingkungan yang memengaruhi dirinya untuk mencintai ilmu dan mengabdikan hidupnya kepada agama. Sejak muda, Umair bin Hani telah menunjukkan minat besar dalam mendalami ilmu agama. Ia menghabiskan waktu untuk belajar dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tokoh-tokoh besar tabi'in lainnya. Kegigihannya dalam mencari ilmu menjadikannya salah satu ulama yang dihormati di zamannya. Umair bin Hani beruntung dapat bertemu langsung dengan beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara gurunya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdullah bin Umar, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Hal ini menunjukkan kedekatannya dengan generasi pertama umat Islam yang langsung menerima ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hadis terkenal yang diriwayatkan Umair bin Hani adalah dari Muawiyah, yang kemudian tercatat dalam kitab As-Sahihain, yakni Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Hal ini membuktikan keandalannya sebagai seorang periwayat hadis. Selain itu, banyak ulama besar setelahnya yang meriwayatkan hadis darinya, seperti Az-Zuhri, Qatadah, dan Al-Auza'i. Umair bin Hani dikenal sebagai seorang pribadi yang sangat tekun beribadah dan berzikir. Seorang muridnya, yakni Ibnu Jabir, mengisahkan bahwa Umair bin Hani memiliki kebiasaan bertasbih hingga 100.000 kali dalam sehari. Ketika ditanya, ia menjawab bahwa ia melakukan hal tersebut untuk menjaga semangatnya dalam kebenaran. Ia juga dikenal sebagai seorang yang tawaduk dan menjauhi perbuatan zalim. Dalam satu riwayat, Umair bin Hani pernah menjadi wakil Al-Hajjaj bin Yusuf di kota Kufah, tetapi ia memilih meninggalkan posisinya karena tidak ingin terlibat dalam kezaliman Al-Hajjaj. Bahkan Umair bin Hani menegaskan bahwa ia tidak akan melaksanakan perintah untuk membunuh siapapun meskipun diperintahkan langsung oleh Al-Hajjaj. Umair bin Hani pernah menjabat sebagai pengelola pajak di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang khalifah yang dikenal karena keadilannya. Tugas ini dijalankan Umair bin Hani dengan penuh tanggung jawab. Hal ini mencerminkan integritasnya dalam mengelola amanah. Namun, ia juga dikenal sebagai sosok yang pemberani menentang penguasa zalim. Ketika Al-Hajjaj bin Yusuf memintanya melakukan tindakan yang melampaui batas, Umair bin Hani memilih untuk tidak mengikuti perintah tersebut. Banyak ulama memberikan penilaian positif terhadap Umair bin Hani. Di antaranya Al-Ijli, ia menyebut Umair bin Hani sebagai seorang tabi'in yang terpercaya. Sementara Al-Fasawi menilai bahwa Umair bin Hani adalah seorang pribadi yang tidak bermasalah dalam periwayatan hadis. Akan tetapi tidak semua ulama memiliki pandangan yang sama. Beberapa ulama mengkritiknya karena dianggap mendukung salah satu pihak dalam perselisihan politik pada zamannya. Mengenai wafatnya, Umair bin Hani terbunuh di Daroya pada masa kekacauan politik yang melibatkan Al-Walid bin Yazid dan para pemberontaknya. Umair bin Hani dianggap sebagai salah satu tokoh yang mendorong pembunuhan Al-Walid, sehingga ia menjadi target balas dendam. Riwayat menyebutkan bahwa ia dibunuh dengan kejam dan kepalanya dibawa ke Marwan bin Muhammad sebagai bukti. Meskipun akhir hidupnya tragis, Umair bin Hani rahimahullah meninggalkan warisan yang berharga bagi umat Islam. Hadis-hadis yang diriwayatkannya menjadi bagian penting dalam khazanah keilmuan Islam. Keteladanan dalam ibadah dan sikap tegasnya terhadap kezaliman juga menjadi inspirasi bagi generasi setelahnya. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari kisah kehidupan Umair bin Hani rahimahullah. Di antaranya yang pertama tentang keteguhan dalam beribadah. Umair bin Hani menunjukkan dedikasi luar biasa dalam hal ibadah, seperti berzikir hingga 100.000 kali dalam sehari. Ini mengajarkan pentingnya konsistensi dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Pelajaran yang kedua tentang keberanian menentang kezaliman. Umair bin Hani meninggalkan jabatan penting di bawah kepemimpinan Al-Hajjaj bin Yusuf karena menolak berpartisipasi dalam tindakan zalim. Ini menunjukkan bahwa seorang muslim harus berani menegakkan kebenaran meski menghadapi resiko. Selanjutnya pelajaran ketiga tentang amanah dan integritas. Ketika diberi amanah sebagai pengelola pajak di masa Umar bin Abdul Aziz, ia menjalankan tugasnya dengan adil. Hal ini mengingatkan kita untuk menjaga kepercayaan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya pelajaran keempat tentang menjaga keilmuan. Sebagai seorang periwayat hadis, Umair bin Hani menjaga kredibilitas dan kejujuran dalam menyampaikan ilmu. Hal ini menjadi teladan bagi generasi penerus dalam menyebarkan kebenaran. Kemudian yang kelima, pelajaran yang bisa kita petik dari kisah hidup Umair bin Hani yaitu tentang ketegasan dalam prinsip. Umair bin Hani tidak ragu meninggalkan penguasa zalim dan menolak perintah yang bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini menekankan pentingnya memegang teguh prinsip agama di tengah tekanan duniawi. Terakhir, pelajaran keenam tentang warisan ilmu. Hadis-hadis yang diriwayatkannya menjadi bagian penting dalam tradisi keilmuan Islam. Hal ini mengajarkan kita bahwa kontribusi melalui ilmu adalah investasi abadi bagi umat Islam. Umair bin Hani rahimahullah adalah salah satu ulama tabi'in yang memiliki kontribusi besar dalam penyebaran ilmu dan penegakan nilai-nilai Islam. Kehidupannya yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan mencerminkan komitmennya terhadap agama. Ia adalah sosok yang tidak hanya berilmu tetapi juga memiliki keberanian untuk menentang ketidakadilan. Demikian biografi singkat seorang ulama salafus saleh dari generasi tabi'in, Umair bin Hani rahimahullah. Semoga kita dapat meneladaninya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi'ahum bi'asan ila yawmin kiamah. Pendengar di mana saja Anda berada, insyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan mengambil kisah Luqman. Luqman di dalam Al-Quran bahkan dia diabadikan sebagai sebuah nama surat, yaitu surat Luqman. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sungguh kami telah memberikan Luqman itu hikmah. Anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu bahwa bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang dikaruniakan berupa keutamaan yang dikhususkan kepadanya. Dan juga tidak ada seorang pun di masanya yang mendapatkan karunia serupa dengan Luqmanul Hakim. Nah, kemudian disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur, niscaya syukur itu bermanfaat untuk dirinya. Wa man kafara, dan siapa yang ingkar, tidak mau bersyukur, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya lagi maha terpuji. Jadi ketika kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya itu tidak bermanfaat untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tapi syukur itu bermanfaat untuk kita sendiri. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh ya kepada syukur kita. Tetapi ini adalah realisasi dari pelaksanaan perintah, ataupun ini adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Makanya kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Siapa yang tidak bersyukur, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sudah kaya dan sudah terpuji. Jadi bersyukur ini adalah untuk kita. Dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa barang siapa yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan tambah kenikmatan itu. Baik, kita kembali lagi. Kita baca ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-13. Nah, di sini mulailah ya, kita akan melihat episode ataupun nasihat demi nasihat yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim. Kemudian dikatakan dalam ayat yang ke-13, wa idh qala Luqmanul ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran, memberikan nasihat kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya berbuat syirik kepada Allah adalah suatu kezaliman yang sangat besar. Setelah tadi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebutan yang baik, memberikan hikmah kepada Luqmanul Hakim, Allah pun memberitahukan kepada kita tentang nasihat Luqman kepada anaknya, yaitu belahan jiwa yang paling ia sayangi. Ya, karena sayang, maka dia berikan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat utama, ya, bahkan paling utama, yaitu nasihat. Dan tentu saja, seorang ayah, seorang ibu, tentu menginginkan kebaikan bagi anaknya. Tidak ada satupun, ya, saya pikir seorang ayah, seorang ibu yang menghendaki keburukan bagi anaknya. Cuma ini yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang tahu apa yang terbaik

0: sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa tauhid, berupa peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu apa yang buruk bagi manusia, yaitu berupa kesyirikan, kemaksiatan. Maka dia pun nasihatkan dengan itu, yaitu janganlah engkau berbuat syirik, karena berbuat syirik ini adalah suatu kedzaliman yang sangat besar. Ini perbuatan syirik, perbuatan yang sangat menakutkan. Apabila pelakunya lakukan sebuah perbuatan syirik, kemudian dia meninggal dalam keadaan belum taubat, maka dia haram untuk mendapatkan pengampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu dosa yang tidak mungkin terampuni ketika pelakunya mati sebelum bertaubat. Suatu dosa yang akan menghapus kebaikan-kebaikan di dunia yang setelah dia kumpulkan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain syirik bagi mereka yang digandaki. Bukankah Allah Subhanahu wa taala firman, "La in asyrakta la yahbathanna amaluka." Jika engkau berbuat syirik, niscaya akan benar-benar hapus amalan-amalan. Hapuslah salat-salat kita, hapuslah haji-haji kita, sedekah-sedekah kita tidak memberikan manfaat jika kita berbuat syirik kemudian tidak menyesali, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan syirik tersebut. Dan di akhirat kelak, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan abadi, kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dalam penderitaan-penderitaan yang menyayat hati, dibakar hidup-hidup kemudian dihidupkan kembali kemudian dibakar dalam terus-menerus. Allah katakan, "Innahu may yushrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar." Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, niscaya akan haram baginya masuk surga, dan tempatnya adalah neraka. Dan neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, bayangkan itulah perbuatan syirik. Maka inilah, sebagai seorang yang penuh bijaksana, penuh hikmah, Luqman menasehati keluarganya yang terdekat, yang paling dia sayangi, anaknya, untuk tidak berbuat syirik. Dan ini ada teladan bagi kita semua. Kalau kita memang sayang terhadap anak-anak kita, sayang terhadap mereka, buah hati kita, maka jangan merasa bosan untuk mengingatkan dia untuk memegang panji tauhid, ya, dan menenggelamkan kesyirikan, ya, dan juga menghapus kesyirikan dan mengenal kesyirikan kemudian untuk dijauhi sejauh-jauhnya. Karena itulah salah satu kunci keselamatan yang paling penting. Sungguh disayangkan kalau misalnya kita sibuk untuk sesuatu yang kita anggap terbaik, kursus matematika, kursus ini, kursus bahasa Inggris, kursus apa, tetapi tidak pernah menasehati untuk tidak berbuat syirik, untuk tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim. Dan kesyirikan ini adalah kezaliman yang sangat besar, karena dia telah menempatkan Allah Subhanahu wa taala pada bukan tempatnya, yaitu menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian nasihat yang lain yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim di ayat yang ke-14 di sini adalah nasihat untuk berbuat baik kepada ibu. Ya. Di sini katakan, "Wasainal insan." Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sungguh ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Dan bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya akulah tempat kembali. Ya. Jadi setelah tadi beribadah, wasiat untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperingatkan dari perbuatan syirik, ya, Luqmanul Hakim pun, ya, mengingatkan dan mewasiatkan kepada anaknya untuk berbuat atau untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan memang beginilah, Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat yang lainnya juga memerintahkan untuk bertauhid, kemudian setelah itu digandengkan dengan bakti kepada orang tua. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua ini, sampai-sampai setelah Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk ditauhidkan, kemudian yang kedua diikuti dengan perintah untuk berbakti kepada orang tua. Bahkan di sini disebutkan lebih rinci lagi, yaitu tentang kedudukan ibu, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala firman, "Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayya." Jadi ibu, ya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah. Ibunya melemah dan semakin lemah, atau lemah yang semakin bertambah dan berlipat ganda. Karena kondisi kehamilan yang bertambah semakin besar, maka bertambah pula berat dan semakin melemahkan. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, man ahakun nas bi husni sahabati?" Qala ummuka. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan bakti yang paling utama? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ibumu. Kemudian yang kedua, ibumu. Ya. Kemudian yang ketiga, barulah. Tumma abuka. Kemudian baru bapakmu. Ya, ini menunjukkan kedudukan ibu yang sangat, sangat tinggi di dalam Islam. Nah, kemudian di dalam kelanjutan yang lainnya, di dalam ayat yang ke-14, di sini dikatakan, wa in jahadaka ala an tusyrik bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak kamu ketahui, maka janganlah kamu menaati keduanya dan pergaulilah mereka di dunia ini dengan baik. Ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian kepada akulah tempat kalian kembali. Lalu aku beritahukan kepada kalian apa yang dahulu kalian kerjakan. Jadi setelah tadi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat bakti kepada orang tua, tapi juga ada kaidahnya, ada batasannya. Yaitu apa? Bahwa ketaatan, bakti kita kepada orang tua, nah ini ada batasannya, yaitu ketika melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini mutlak harus dalam segala kondisi, tetapi kepada orang tua ada batasannya, yaitu selama perintah itu adalah berjalan di atas aturan syar'i, aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau melanggar, ya, maka jangan ditaati. Jangan ditaati. Tetapi ketika kita tidak mau mentaatinya, tetapi dengan cara yang baik. Mudah-mudahan berfaedah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang sosok pemimpin sekaligus pahlawan besar dalam Islam yang bernama Alp Arslan. Alp Arslan adalah nama julukannya dalam bahasa Turki yang berarti berhati singa. Dia adalah sosok yang membawa dinasti Saljuk ke puncak kejayaan dengan keberanian dan kebijaksanaannya. Semoga kisah ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi generasi muda kaum muslimin. Nah pendengar, Sultan Alp Arslan memiliki nama lengkap Abu Syuja Muhammad bin Dawud Ja'fari Baik bin Mikhail bin Saljuk At-Turki. Dia lahir pada tahun 425 Hijriah atau 1029 Masehi di Khurasan. Ia adalah keponakan Tugril Beg, pendiri dinasti Saljuk, dan tumbuh di tengah keluarga yang dikenal dengan semangat jihad dan kecintaan terhadap Islam. Sejak usia muda, Alp Arslan sudah menunjukkan bakat kepemimpinan. Ayahnya, Chagri Beg, memastikan bahwa Alp Arslan mendapatkan pendidikan yang baik, baik dalam ilmu agama maupun seni perang. Dia mengawali karirnya sebagai pemimpin pasukan pada masa pemerintahan Sultan Tugrul Beg. Selanjutnya, dia menjadi gubernur Khurasan, menggantikan ayahnya pada tahun 1059. Ketika Tugril Beg wafat pada tahun 1063 Masehi, Alp Arslan diangkat menjadi Sultan Dinasti Saljuk. Dia mewarisi kerajaan yang luas, meliputi Persia, Khurasan, dan bagian besar Asia Tengah. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alp Arslan dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Dia tidak hanya berfokus pada ekspansi wilayah, tetapi juga pada stabilitas dan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu langkah pertamanya sebagai sultan adalah memperkuat pemerintahan dan memastikan bahwa hukum Islam ditegakkan di seluruh wilayah kekuasaannya. Alp Arslan juga dikelilingi oleh penasehat yang cerdas, termasuk wazir yang terkenal, yaitu Nizam al-Muluk. Dengan bimbingan Nizam al-Muluk, Alp Arslan mendirikan madrasah-madrasah besar seperti Nizamiyah yang menjadi pusat pembelajaran dan melahirkan banyak ulama besar. Nah, pendengar, salah satu pencapaian terbesar Alp Arslan adalah kemenangan spektakuler di pertempuran Manzikert pada tahun 1071 Masehi. Pada saat itu, Kekaisaran Bizantium yang dipimpin oleh Kaisar Romanus IV mencoba merebut kembali wilayah yang telah dikuasai oleh Saljuk. Romanus IV memimpin pasukan besar berjumlah lebih dari 100.000 tentara, jauh lebih banyak daripada pasukan Alp Arslan yang hanya sekitar 20.000 tentara. Namun, Alp Arslan menunjukkan keberanian dan kecerdasannya. Sebelum pertempuran dimulai, dia berdoa kepada Allah, memohon kemenangan demi kejayaan Islam. Dia mengenakan kain kafan sebagai tanda bahwa dia siap mengorbankan nyawanya untuk membela agama. Dengan taktik militer yang brilian, pasukan Saljuk berhasil mengepung dan menghancurkan tentara Bizantium. Kaisar Romanus IV ditangkap hidup-hidup, dan ini menjadi pukulan besar bagi Bizantium. Kemenangan ini membuka jalan bagi umat Islam untuk menguasai Anatolia yang di kemudian hari menjadi basis bagi berdirinya kekhalifahan Utsmaniyah beberapa abad kemudian. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun Alp Arslan adalah seorang pemimpin besar dan pemenang pertempuran yang spektakuler, namun dia tetap rendah hati. Ketika Kaisar Romanus IV ditangkap, Alp Arslan memperlakukannya dengan hormat. Dia berkata, "Apa yang akan kau lakukan jika aku menjadi tawananmu?" Maka Romanus menjawab, "Aku mungkin akan mempermalukanmu atau membunuhmu." Mendengar itu, Alp Arslan berkata, "Namun aku tidak akan memperlakukanmu demikian." Nah, sikap ini menunjukkan bahwa Alp Arslan tidak hanya seorang mujahid yang berani, tapi juga pemimpin yang memiliki akhlak mulia. Dia mempraktikkan ajaran Islam tentang memaafkan dan berbuat baik bahkan kepada musuh. Setelah pertempuran Manzikert, kekuasaan Alp Arslan meluas ke sebagian besar Asia Barat. Nah, pendengar, salah satu pencapaian terbesar Alp Arslan lainnya adalah keberhasilannya menyatukan wilayah-wilayah Islam yang sebelumnya terpecah akibat konflik internal dan ancaman eksternal. Setelah menjadi sultan pada tahun 1063 Masehi, Alp Arslan melanjutkan misi para pendahulunya untuk memperkuat dinasti Saljuk sebagai kekuatan utama dunia Islam. Dengan dukungan wazir yang baik, Nizam al-Muluk, Alp Arslan memimpin kampanye militer untuk mengamankan Khurasan, Persia, dan wilayah sekitarnya. Dia memastikan bahwa setiap wilayah yang ditaklukkan mendapatkan stabilitas politik dan keamanan. Alp Arslan tidak hanya seorang penakluk, tapi juga seorang pemimpin yang memastikan bahwa hukum Islam ditegakkan di setiap wilayah yang berada di bawah kekuasaannya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat jihad di jalan Allah adalah ciri khas kepemimpinan Alp Arslan. Dia selalu menempatkan keimanan sebagai landasan utama dalam setiap tindakannya. Salah satu bukti nyata dari semangat jihadnya adalah pertempuran Manzikert tadi. Pertempuran ini menjadi simbol keberanian umat Islam dalam menghadapi musuh yang jauh lebih besar. Namun, Jihad Alap Aslan tidak hanya terbatas pada pertempuran besar seperti Manziket, dia juga memimpin ekspedisi untuk melindungi umat Islam dari ancaman-ancaman lokal, termasuk kelompok pemberontak dan suku-suku yang mengancam stabilitas wilayah Islam. Dengan jihad yang ikhlas dan penuh perencanaan, Alap Aslan berhasil menciptakan rasa aman di wilayah kekuasaannya. Selain itu pendengar, salah satu babak penting dalam kepemimpinan Alap Aslan adalah penaklukannya atas wilayah Syam dan Aleppo. Wilayah ini sebelumnya berada dalam pengaruh Bizantium dan beberapa kelompok lokal yang tidak bersahabat dengan umat Islam. Penaklukan ini menjadi langkah strategis bagi dinasti Saljuk dalam memperluas pengaruh mereka ke arah barat. Aleppo, sebuah kota yang menjadi pusat perdagangan dan budaya, berhasil ditaklukkan oleh pasukan Alap Aslan setelah pertempuran yang sangat sengit. Penaklukan ini tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tapi juga memperkuat posisi umat Islam di kawasan Syam. Dengan menguasai Aleppo, Alap Aslan membuka jalan bagi pengaruh Islam yang lebih luas di wilayah tersebut. Nah pendengar, meskipun Alap Aslan mencapai banyak kesuksesan, kehidupannya berakhir secara tragis. Pada tahun 1072 Masehi, dia terluka dalam sebuah pertempuran melawan seorang pemberontak dan wafat beberapa hari kemudian. Dia dimakamkan di samping ayahnya, Chagribey. Setelah kematiannya, Sultan Alap Aslan digantikan oleh putranya, Malik Shah. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Sultan Alap Aslan dikenal sebagai pemimpin yang membawa kejayaan bagi dinasti Saljuk dan dunia Islam. Kisahnya merupakan pengingat bagi kita bahwa Islam selalu memiliki pemimpin-pemimpin besar yang berjuang demi agama dan umat. Meskipun masa pemerintahannya singkat, beliau berhasil membawa perubahan yang signifikan dan meninggalkan warisan yang abadi. Keberanian dan kebijaksanaannya dalam memerintah serta komitmennya untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan rakyat menjadikannya sebagai salah satu pemimpin besar yang menjadi panutan bagi generasi setelahnya dalam sejarah Islam. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa mengikuti jejak para pemimpin besar dalam sejarah Islam. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Doa sebelum tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Artinya, dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya, segala puji bagi Allah yang membangunkan kami setelah ditidurkannya, dan kepada Allah lah kami dibangkitkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
0: Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda dimanapun berada. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentu saya Dira Doni akan temani aktivitas Anda dengan berbagai acara pilihan. Yang pertama ada rubrik tafsir, kemudian dilanjutkan dengan tahsin dan kiroah, juga dilanjutkan dengan tilawah terjemah.
3: Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, saya langsung mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: 106.3 Simpati FM, Suara Dakwah Islam.
4: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersua kembali melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk kembali mengkaji ayat-ayat Allah, di mana pada edisi kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan di surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat ke-204. Nah pendengar, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yu'jibuka qawlu fil hayatid dunya wa yushhidu Allahu 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Artinya, dan di antara manusia ada orang yang pembicaraannya mengagumkanmu dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait ayat ini As-Suddi rahimahullah menuturkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Al-Akhnas bin Syarik Al-Thaqafi yang ia datang kepada Rasulullah SAW dengan menampakkan keislaman padahal hatinya bertolak belakang dengan hal itu. Adapun menurut riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dikatakan bahwasannya ayat ini diturunkan berkenaan dengan beberapa orang dari kalangan orang-orang munafik. Mereka membicarakan dan mencaci maki Khubaib dan para sahabatnya yang terbunuh dalam peristiwa Ar-Raj'i. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mencela orang-orang munafik tersebut dan memuji Khubaib dan para sahabatnya. Seperti nanti di ayat 207 di surat Al-Baqarah ini Allah berfirman, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah." Di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keriduan Allah. Dan pendengar, ada juga yang berpendapat bahwa ayat ini berlaku umum bagi orang-orang munafik dan juga orang-orang yang beriman secara keseluruhan. Demikian menurut pendapat Qatada, Mujahid, Rabi bin Anas, dan beberapa ulama lainnya. Sedangkan firman Allah, وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ, Ibnu Muhaisin membacanya dengan memfathahkan ia dan mendomahkan lafaz Allah. Jadi dibacanya wayashhadullahu, yang berarti meskipun orang ini berhasil memperdaya atau menipu kalian, namun Allah mengetahui keburukan dalam hati mereka. Hal ini serupa dengan firman Allah di surat Al-Munafikun ayat ke-1. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya engkau benar-benar rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Sedangkan jumhur ulama membacanya wa yushhidullaha ada ma fi qalbih, yang berarti orang munafik itu menampakkan keislaman kepada manusia dan menantang Allah untuk membongkar kekufuran dan kemunafikan yang ada di dalam hati mereka. Ini seperti firman Allah di surat An-Nisa ayat 108, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Mereka bersembunyi dari manusia tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Demikian makna yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan ada juga yang mengatakan bahwa artinya adalah jika orang munafik itu menampakkan keislaman di hadapan manusia, ia bersumpah dan mempersaksikan Allah kepada para manusia,
5: bahwa apa yang ada di dalam hatinya sesuai dengan ucapannya. Nah, makna seperti ini benar dikemukakan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dan menjadi pilihan Ibnu Jarir dan disandarkan kepada Ibnu Abbas dari Mujahid. Kemudian pendengar, firman Allah selanjutnya, wa huwa aladul khisam, padahal ia adalah penentang yang paling keras.

sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan au kanat fihi khoslatun min arba'ah kanat fihi khoslatun nan nifaq hatta yada'aha, idha haddasa kadzaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha ahada ghadara wa idha khasama fajara. Artinya, ada 4 tanda. Barang siapa yang tanda-tanda tersebut ada padanya, maka dia adalah seorang munafik tulen. Dan jika salah satu perangai dari tanda-tanda tersebut ada padanya, maka berarti ada satu perangai dari kemunafikan padanya, sampai dia meninggalkannya. Yaitu, jika berkata dia berdusta, jika berjanji dia tidak menepati, jika membuat perjanjian dia melanggar perjanjian atau berkhianat, dan jika bertengkar dia berbuat keji. Dan juga Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha secara marfu

0: Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun saat ini Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

dan sepasang dari unta, dan sepasang dari lembu. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin itu, apakah dua yang jantan yang diharamkan, ataukah dua yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan dua betinanya? Apakah kalian menyaksikan di waktu Allah menetapkan ini bagi kalian? Maka siapakah yang lebih zalim dari mereka yang membuat-buat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

katakanlah wahai Muhammad, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Rabbmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: بِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ.
1: Dan kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan segala binatang yang berkuku, dan dari sapi dan domba, kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya, atau yang di perut besar, dan usus, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka, disebabkan kedurhakaan mereka, dan sesungguhnya kami adalah Maha Benar terhadap apa yang kami kabarkan.

Maka jika mereka mendustakan kamu, katakanlah Rabb kalian mempunyai rahmat yang luas, dan siksanya tidak dapat ditolak dari kaum yang berdosa.

0: Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin itu, bawalah kemari saksi-saksi kalian yang dapat mempersaksikan bahwasanya Allah telah mengharamkan makanan yang kalian haramkan ini. Jika kalian mempersaksikan, maka janganlah kamu ikut pula menjadi saksi bersama mereka. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sedang mereka mempersekutukan Rob mereka.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Baik pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itu tadi baru saja kita simak rubrik-rubrik pilihan untuk Anda. Ada tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin kiroah, kemudian tilawah terjemah. Bagi Anda yang baru bergabung, selamat bergabung bersama kami. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya ada rubrik keluarga islami bersama Ustadz Salahuddin. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustaz Abu Salman Yusuf. Diakhiri dengan acara yang tak kalah penting yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustaz Abu Azam Hawari. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran, kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga acara-acara yang kami sajikan jadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baik pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
3: Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pendengar yang budiman di mana saja Anda berada, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di radio kesayangan kita kali ini dalam rubrik keluarga islami. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai apakah suami istri kembali bisa bersatu di surga nanti? Pendengar, memiliki suatu keluarga adalah dambaan setiap manusia yang hidup di muka bumi ini. Apalagi keluarga tersebut adalah keluarga islami. Pasti hal ini sangat diinginkan oleh setiap mereka yang menjalankan rumah tangga. Bahkan menjadi cita-cita setiap orang yang ingin kembali berkumpul bersama keluarganya di surga nanti. Pendengar yang budiman, kaum muslimin meyakini bahwa seorang istri akan bersatu kembali dengan suaminya di surga nanti. Bahkan bersama anak keturunannya, baik laki-laki maupun perempuan, selama mereka beragama Islam, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat At-Tur ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّمْ رِئِمْ بِمَا كَسَبَ رَهِينَ. Artinya, dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di antara doa malaikat pemikul arsy, yaitu terkandung dalam Quran surat Ghafir ayat 8. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan anak keturunan mereka. Sungguh engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Kaum muslimin rahimakumullah, Ibnu Katsir menjelaskan tentang hal ini. Beliau berkata, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan mereka beserta anak keturunannya agar menyejukkan pandangan mereka. Karena berkumpul pada satu kedudukan yang berdekatan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ghafir ayat 8 yang telah tadi dibacakan. Yang artinya, dan orang-orang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebaikan mereka. Artinya, akan kami samakan mereka pada satu kedudukan, agar mereka, yaitu orang-orang yang berkedudukan lebih tinggi, merasa tenang, bukan dengan mengurangi kedudukan mereka yang lebih tinggi, sehingga bisa setara dengan mereka yang rendah kedudukannya, namun dengan kami angkat derajat orang yang amalnya kurang, sehingga kami samakan dia dengan derajat orang yang lebih banyak amal kebaikannya, sebagai bentuk karunia dan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sa'id bin Zubair radhiyallahu anhu mengatakan, tatkala seorang mukmin memasuki surga, maka ia akan menanyakan tentang bapaknya, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya, di manakah mereka? Maka dikatakan kepada mereka, mereka semua tidak sampai pada derajatmu di surga. Maka orang mukmin tersebut menjawab, sesungguhnya pahala amal kebaikanku ini untukku dan untuk mereka. Maka mereka, yaitu keluarganya, dipertemukan pada satu kedudukan dengannya. Pendengar yang budiman, kita sedikit pun tidak akan sampai mengira ketika ada orang yang Allah masukkan ke dalam surga, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala hilangkan sifat kebencian dari dalam hatinya, kemudian dia lebih memilih berpisah dari saudaranya. Dan tidak mungkin juga seseorang yang telah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan ia memasuki surga dan telah dicabut rasa dengki dalam hati mereka, namun mereka memilih berpisah daripada bersatu dengan saudaranya. Pasti ia ingin bersatu lagi dengan orang-orang yang dicintainya dahulu di dunia. Pendengar, apabila wanita tersebut belum pernah menikah tatkala di dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menikahkannya dengan seorang laki-laki yang sangat dia cintai di surga. Orang yang mendapat kenikmatan di surga tidaklah terbatas untuk laki-laki saja, namun untuk laki-laki dan juga perempuan. Dan di antara bentuk kenikmatan surga adalah menikah. Dan di dalam surga tidak ada orang yang membujang.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala adhi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial yang bernilai. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa memakmurkan masjid adalah tanggung jawab setiap muslim dan salah satunya dengan menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam. Kedua, bahwa untuk kepentingan kemakmuran masjid, saat pembangunan masjid ada pengurus yang membangun tempat-tempat khusus yang ditujukan untuk kepentingan di luar ibadah mahdhah seperti aula pertemuan, pusat usaha, dan sejenisnya di area masjid yang dibangun satu area dengan masjid yang merupakan tanah wakaf. Ketiga, bahwa terhadap masalah tersebut muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai hukum pemanfaatan area masjid untuk kepentingan sosial non-ibadah mahdhah seperti untuk akad pernikahan, walimah, pesta, seminar, pentas seni budaya, perdagangan, dan sejenisnya. Dan keempat, bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang pemanfaatan area masjid untuk dijadikan kegiatan sosial dan yang bernilai ekonomis guna dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial dan yang bernilai ekonomis. Poin pertama, masjid dan area masjid dapat dimanfaatkan untuk kegiatan di luar ibadah mahdhah. Poin kedua, pemanfaatan area masjid untuk kepentingan muamalah seperti sarana pendidikan, ruang pertemuan, area permainan anak, baik yang bersifat sosial maupun ekonomi, diperbolehkan dengan syarat, pertama, kegiatan tersebut tidak terlarang secara syar'i. Kedua, senantiasa menjaga kehormatan masjid. Dan ketiga, tidak mengganggu pelaksanaan ibadah. Kemudian, poin ketiga, memanfaatkan bagian dari area masjid untuk kepentingan ekonomis, seperti menyewakan aula untuk resepsi pernikahan, hukumnya boleh sepanjang ditujukan untuk kepentingan kemakmuran masjid dan tetap menjaga kehormatan masjid. Poin keempat, boleh menjadikan bangunan masjid bertingkat. Bagian atas dimaksudkan untuk ibadah, sedangkan bagian bawah dimaksudkan untuk disewakan. Atau sebaliknya. Dengan syarat, pertama, bagian masjid yang disewakan bukan secara khusus untuk ibadah. Kedua, bagian masjid yang dimaksudkan secara khusus untuk ibadah telah memadai. Ketiga, tidak menyulitkan orang masuk ke dalam masjid untuk beribadah. Keempat, tidak mengganggu pelaksanaan ibadah di dalam masjid. Kelima, tidak bertentangan dengan kemuliaan masjid, antara lain dengan menutup aurat, dan keenam, dimanfaatkan untuk keperluan yang sesuai syar'i dan hasil sewanya untuk ke